0: itulah nanti akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
1: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
0: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Arab Saudi dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus selawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
6: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansur.
7: Persiapan sudah selesai.
6: Ditambahkan ya, sebanyak 168 jamaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jamaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jamaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
7: Untuk jamaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
6: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 Debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
8: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 Debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan, sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
9: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal, alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Kalau dia lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
3: Aman
9: jadi,
3: ya.
9: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
8: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi belum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.
10: Saya Wakil Bupati Banyuasin, mohon maaf langsung menyambut di sebuah kabupaten, Kabupaten Boki, yang telah menampingan dan juga di

0: dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
4: Laporan khusus.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
6: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja. Ya.
6: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
7: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
6: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
8: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
6: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
9: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
6: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
4: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
10: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
11: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Tapi rasa percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
12: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan nggak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki. Dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Magang Nasional atau Magang Hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150.000 peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
2: Kilas Laga.
3: Beralih informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Bleus dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
14: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
15: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismail Assar di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olisey yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olisey, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
16: Ada kiraan Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
15: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
16: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
15: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
16: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan dengan
15: di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
16: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
15: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
2: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Setelah tadi Anda ikuti warta berita sentral ya dari Pro 3 RRI. Saat ini sudah di pukul 9.37 dan kami telah terhubung bersama prakirawan dari BMKG Merauke. Ada Harun Arasyid yang akan melaporkan informasi perkiraan cuaca tersebut. Ya, halo, selamat pagi Harun.
2: Halo, selamat pagi Mas.
1: Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
1: Baik. Oke Harun, untuk perkiraan cuaca untuk hari ini, untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi, selama 24 jam ke depan ini, diperkirakan akan seperti apa ini cuacanya?
2: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat. Edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026, bersama saya Harun Arasyid, dan inilah informasi perkiraan cuaca selengkapnya. Baik, kita awali informasi perkiraan cuaca dari wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini, kondisi di wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya diperkirakan akan berkondisi berawan. Dan siang hari nanti diperkirakan akan berkondisi cerah berawan. Malam hari diperkirakan berawan. Dan dini hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya diprediksi berkisar antara 22 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai dengan 92%. Arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai dengan 25 km per jam.

0: Selanjutnya kita ke kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Merauke, pagi hari ini diperkirakan berkondisi cerah berawan. Siang hari nanti diperkirakan berkondisi berawan. Malam hari nanti diperkirakan cerah berawan. Dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Merauke berkisar antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 57 sampai dengan 93%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan arah selatan dengan kecepatan 8 sampai dengan 30 km per jam. Berikutnya kita ke informasi perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Merauke dan sekitarnya. Yang pertama untuk wilayah perairan Laut Asmat, gelombangnya diperkirakan berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Dan perairan Laut Cidarso diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai dengan 1,5 meter. Perairan Laut Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Dan perairan Laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 1 sampai 2 meter. Beralih ke informasi pasang surut di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum pertama akan terjadi dengan ketinggian 5 meter pada pukul 16.00 WIT. Dan pasang maksimum kedua akan terjadi dengan ketinggian 5,2 meter pada pukul 2.00 WIT dini hari. Sementara untuk surut penimbun pertama akan terjadi dengan ketinggian 0,2 meter pada pukul 10.00 WIT. Dan surut minimum kedua akan terjadi dengan ketinggian 2,9 meter pada pukul 20.00 WIT. Kemudian untuk informasi perkiraan cuaca esok hari, Kamis 18 Juni 2026, diperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Asmat dan wilayah Kabupaten Mapi akan berkondisi cerah berawan. Sedangkan di Kabupaten Merauke diperkirakan akan terjadi hujan lokal atau hujan yang tidak merata. Baik, demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat membantu Anda semua dan tetap waspada terhadap segala kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Harun Rashid, perkiraan hari ini undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali di pemeriksaan cuaca berikutnya. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Harun atas laporannya dan sukses selalu bersama rekan-rekan di kantor BMKG Merauke, Harun.
0: Baik, terima kasih.
1: Dan mendengar demikian tadi laporan perkiraan cuaca yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Merauke, Harun Rashid. Dan untuk itu pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan kembali pendengar, kami informasikan bahwa nanti untuk pertandingan Piala Dunia 2026 di pukul 10 waktu Indonesia Timur akan kami alihkan ya di Pro 2 FM yang biasanya Anda bisa mendengarkan melalui Pro 1. Anda bisa mendengarkannya melalui Pro 2 FM. Dan nanti di pukul 10 Pro 1 RRI Merauke akan menghadirkan ya di ruang dengar Anda, yaitu dialog interaktif dengan judul Penguatan Wilayah Adat dalam Perencanaan Pembangunan Merauke. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke pendengar.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini pendengar. Dan saat ini ya sudah di pukul 9 lebih 53 menit. Nah, untuk Anda semuanya yang baru saja mendengarkan, ya pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar, kali ini kami coba berbagi informasi untuk Anda ya di Cek Fakta. Ya, terkait juga dengan kebenaran informasi-informasi yang beredar di media sosial, apakah memang valid ataukah tidak, pendengar? Nah, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa pemerintah menghapus subsidi BBM jenis Pertalite. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar, dan ini dilansir ya dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa kabar tentang BBM jenis Pertalite dihapus tidak benar, pendengar. Ya, ini dikatakan bahwa pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat melalui Pertalite dan biosolar tanpa mengubah harganya. Adapun harga 1 liter BBM jenis Pertalite dibanderol Rp10.000, sedangkan untuk biosolar adalah Rp6.800 per liternya. Ya, Pertamina juga membantah kabar yang menyatakan bahwa ketersediaan Pertalite semakin langka. Dan dia juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan narasi di media sosial atau pesan berantai yang dibagikan melalui WA dari sumber yang tidak jelas, pendengar. Ya, seperti itu informasinya bahwa narasi yang mengatakan di media sosial bahwa pemerintah menghapus subsidi BBM ya jenis Pertalite itu tidak benar, pendengar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke, Facebook @rriPro1merauke. Merauke pagi ini.

0: Ultraman.
1: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
2: Emang gua pikirin.
1: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
2: Kau membaca mantra.
1: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
2: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan saat ini pendengar sudah di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan dialog interaktif ya, dengan topik penguatan wilayah adat dalam perencanaan pembangunan Merauke bersama presenter Jessica Ardana. Selamat mendengarkan.
3: Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
4: Iya, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini bersama saya Jessica Ardana yang akan memandu jalannya dialog interaktif pada pagi hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting khususnya bagi masa depan Kabupaten Merauke, yaitu dengan tema penguatan wilayah adat dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Merauke. Dan bagi Anda pemirsa dan juga pendengar, kami juga menyapa seluruh pemirsa dan pendengar yang ada di wilayah 4 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke, Mapi, Bovendigul, dan juga Asmat. Anda juga dapat memberikan komentar, bertanya, atau berdialog langsung dengan narasumber yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini dengan mengirimkan komentar atau pertanyaan di kolom komentar YouTube channel RRI Merauke. Dan untuk membahas tema pada pagi hari ini telah hadir bersama kami di studio. Saya sapa terlebih dahulu, yang pertama ada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Merauke, Bapak Dr. Andes Daud Holenger, MPD. Selamat pagi, Bapak.
5: Selamat pagi untuk kita semua, masyarakat adat yang ada di Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Ya, shalom. Ya, Tuhan menyertai dan memberkati kita selalu dalam setiap aktivitas kehidupan kita masing-masing di wilayah adatnya.
4: Iya, kabarnya baik ya Pak ya pagi ini ya Pak? Padahal...
5: Baik-baik, ya semua baik.
4: Iya, baik ya. Selanjutnya yang kedua, ada juga staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan juga politik Setda Kabupaten Merauke, Bapak Frumensius OB Esos. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, Pak? Iya, baik. Selanjutnya yang ketiga ada perwakilan dari Bapak Rida, yaitu Kabid Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan juga Kewilayahan Bapak Rida Merauke, Bapak Virgil Yulman, SIP. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pagi ini?
6: Selamat pagi, pendengar RRI dimanapun berada. Selamat pagi, shalom sejahtera untuk kita semua. Shalom. Semoga kita semua di hari ini dalam keadaan yang sehat. Dan kita sama-sama boleh menikmati keindahan ciptaan Tuhan di tanah Animaha. Terima kasih.
4: Iya, kabarnya pada pagi hari ini baik semua ya Pak ya?
6: Ya, puji Tuhan, baik.
4: Iya, mungkin saya langsung ke Pak Kadis terlebih dahulu nih Pak. Mungkin banyak masyarakat juga yang belum memahami istilah wilayah adat. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak. Wilayah adat ini sebenarnya apa Pak? Silakan.
5: Iya, baik. Yang dimaksud dengan wilayah adat ini kesatuan masyarakat ya tradisional yang hidup dalam satu kawasan dan berdasarkan adat istiadat, norma-norma sosial yang berlaku, bahkan hukum ya. Dan kesatuan masyarakat tradisional ini ya keberadaannya itu menjadi tanggung jawab dan aktivitas kehidupannya juga wajib ya mendapat perlindungan dan dukungan dari pemerintah. Demikian itu yang bisa kita masukkan sebagai komunitas masyarakat adat kita gitu. Jadi masyarakat adat ini tidak berdiri sendiri, tapi kesatuan masyarakat hukum adat yang memang hidup dalam satu kawasan atau teritorial yang sudah secara turun-temurun ya, berdasarkan hukum-hukum, norma-norma sosial yang berlaku. Dan mereka ada

0: jawab ya pemerintah, sehingga mereka menyebar hampir di seluruh wilayah adat, pada kampung-kampung atau desa di seluruh wilayah Nusantara kita di negeri ini.
1: Kemudian mengapa penguatan wilayah adat saat ini nih menjadi perhatian pemerintah daerah nih Pak? Apakah ada yang sangat urgent sehingga ini harus terus dikawal Pak?
0: Baik, terkait penguatan wilayah adat ini menjadi bagian juga dari keberadaan kita pemerintah untuk melakukan penguatan ya melalui dinas terkait, dinas teknis yang ada, di mana tupoksi dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung ini pasti berurusan dengan masyarakat yang ada di kampung-kampung gitu, melakukan pemberdayaan, penguatan kapasitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung. Nah, di kampung-kampung ini ya hidup masyarakat kesatuan hukum adat yang memang menjadi sasaran ya, dari upaya kita melakukan penguatan ya, tidak hanya terhadap kelembagaannya tapi juga pemberdayaan masyarakat adat ini menjadi penting dalam rangka mengoptimalkan ya kebijakan dan peran pemerintah dalam melakukan apa pemberdayaan bahkan pembangunan ya masyarakat sampai di kampung-kampung. Nah, di dalamnya ini adalah juga ada masyarakat hukum adat gitu. Nah, penguatan wilayah adat yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Merauke ya, yang tentunya ini juga menjadi data yang bisa memberikan sumbangan terhadap setiap perencanaan pembangunan yang dilakukan ya di kabupaten gitu. Jadi penguatan ini kita mau melihat bahwa keberadaan masyarakat hukum adat kita ini itu menjadi penting gitu, sehingga mereka perlu diakomodir ya, pengakomodirannya kita mulai melakukan melalui apa pemetaan wilayah adat ya, batas-batas pemerintahan kampung, kemudian juga inventarisir potensi-potensi kampung ya yang bisa dilakukan apa dukungan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh kelembagaan ekonomi yang menjadi apa milik pemerintahan kampung dan masyarakat yang ada di kampung. Kemudian juga bahwa penguatan ini menjadi penting dalam rangka kita harus lakukan pemetaan wilayah ya, adat yang memang menjadi basis dari masyarakat adat kita ini, sehingga ada data yang tidak hanya membantu berbagai kepentingan ya semua pihak termasuk pemerintah, tetapi juga eksistensi dari masyarakat hukum adat kita ini menjadi apa ya perhatian kita gitu. Jadi mereka tidak terpinggirkan atau mereka tidak tersingkir bahkan tercerabut akibat kebijakan-kebijakan pembangunan yang implementasinya nanti ya itu juga berdampak terhadap keberadaan hidup masyarakat hukum adat kita gitu. Karena itu maka konsep penguatan wilayah adat ini perlu dilakukan. Dan saat ini pemerintah daerah melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung didukung juga oleh Baperida Kabupaten Merauke dan lintas OPD teknis, bahkan dukungan teman-teman dari mitra kerja pemerintah yaitu LSM, kita melakukan ya, pemetaan wilayah adat ini sehingga ada data sosial yang memang menjadi penting terkait dengan pemberdayaan masyarakat adat kita yang ada di seluruh kampung-kampung ini. Dengan demikian ini menjadi sebuah proses penguatan ya kepada masyarakat adat kita yang hidup dalam wilayah adatnya gitu. Dan ini bagian yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen moral kita dalam melakukan pemberdayaan masyarakat adat, kemudian juga melakukan pelindungan-pelindungan

0: dan jaminan ya, kesejahteraan bagi masyarakat adat kita yang ada di seluruh kampung-kampung.
1: Iya, artinya untuk menentukan wilayah adat ini sendiri harus dilakukan pemetaan terlebih dahulu ya Pak ya. Nah kemudian apa yang menjadi pembeda wilayah adat dengan wilayah non-adat Pak? Silakan.
0: Iya, dari 179 kampung ya memang ini sebaran masyarakat hukum adat kita ini ya, hampir di semua kampung yang ada gitu. Ya, jumlahnya memang tergantung karakteristik kampung mana yang memang komunitasnya masih dihuni oleh masyarakat yang masyarakat asli, ya tentunya jumlahnya besar gitu. Tetapi juga ada kampung-kampung ekstrans atau kampung-kampung campuran, di sana juga ada beberapa kampung tradisional ya. Nah penguatan ini menjadi penting dalam rangka kita membutuhkan data komparatif yang memang sangat membantu ya kita dalam rangka melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sampai ke kampung-kampung gitu. Kemudian pemetaan wilayah ini menjadi hal penting yang harus dilakukan di setiap daerah karena pemerintah daerah membutuhkan data ya, baik terkait masyarakat orang asli Papua yang ada di kampung-kampung, tetapi juga peta wilayah administrasi pemerintahan kampung, peta wilayah adat atau masyarakat hukum adat kita, karena di tengah berbagai kebijakan-kebijakan pembangunan, terkadang ini kan menimbulkan apa gesekan-gesekan yang berdampak kepada konflik-konflik sosial yang terjadi gitu. Dengan mengetahui akan batas-batas ya berdasarkan peta, juga berdasarkan batas-batas wilayah administrasi kampung, pemetaan wilayah adat, ini tentunya kita bisa meminimalisir berbagai konflik-konflik sosial yang terjadi. Karena disadari bahwa masyarakat hukum adat kita ini kan hidup dalam wilayahnya itu berdasarkan sistem kepemilikan dalam kepemimpinan tradisionalnya. Itu sudah sejak dulu gitu. Sehingga mobilisasi ataupun berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan lewat program pemerintah tentunya harus bisa mengakomodir berbagai pemikiran-pemikiran masyarakat adat kita ya. Sehingga kami merasa ini perlu dilakukan penguatan ya, tidak hanya kapasitas kelembagaannya tetapi juga keberadaan masyarakat hukum adat kita ini, sehingga keberadaan mereka itu tidak ya menjadi apa bagian yang tidak penting dalam setiap perencanaan pembangunan gitu. Dengan mengetahui batas wilayah, dengan mengetahui peta yang jelas, ini menjadi sumber informasi yang bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, sehingga kita tidak serta-merta melakukan kegiatan pembangunan yang tidak melihat karakteristik masyarakatnya, kemudian sistem ya tradisionalnya ya berdasarkan kebudayaan atau sistem kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat kita. Karena kita tahu bahwa di seluruh wilayah Indonesia tentunya masyarakat adat ini hidup di dalam wilayahnya secara geografis dan bahkan dengan karakteristik dan tipe ya masing-masing gitu. Sehingga ini menjadi referensi sumber resmi bagi berbagai kepentingan pembangunan, terutama dalam hal ini adalah pemerintah. Ketika mendesain, merencanakan sebuah model pembangunan harus bisa mengakomodir berbagai kepentingan yang terkait dengan masyarakat hukum adat kita. Sehingga tidak terjadi benturan-benturan sosial, bahkan terkesan terjadi pemenggiran ya, terhadap masyarakat hukum adat kita yang mereka ini keberadaannya itu didukung oleh negara dilindungi, bahkan diberdayakan di dalam setiap ya kegiatan pembangunan. Ini menjadi bagian terpenting sehingga penguatan wilayah adat dalam perencanaan pembangunan di Merauke ini kita lakukan dengan ya harus lakukan pemetaan yang jelas gitu ya terkait dengan keadaan masyarakat adat kita yang saat ini sedang berada dalam kondisi yang perlu mendapat perhatian kita semua, terutama pemerintah daerah.
1: Baik, terima kasih Pak Kadi. Saya bergeser terlebih dahulu ke Bapak Frumensius. Bapak mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa dan juga pendengar RRI, sudah sejauh mana regulasi atau payung hukum terkait pengakuan wilayah adat di Kabupaten Merauke? Dan mungkin ketika terjadi konflik lahan atau tumpang tindih kepentingan nih Pak, bagaimana posisi pemerintah dalam melindungi masyarakat adat? Silakan Bapak.
2: Iya, terima kasih. Itu kebijakan juga mesti diadvokasi, itu sudah jelas, itu yang prosedur resmi pemerintah. Ada bagian hukum sampai perencanaan ya di Bakterida ya, itu sudah jelas. Untuk masyarakat itu posisinya masih sulit. Jadi PMK ambil inisiatif itu juga sudah amat tepat, juga mewakili sikap resmi pemerintah yang tidak bisa hanya bertepuk tangan sebelah, bahwa pemerintah adalah selain milik publik juga milik rakyat, termasuk di kampung sekalipun. Ya, posisinya kuat karena asal-usul daerah itu pasal 18 UUD 45. Setelah saya berusaha mencari mengapa masih ada alasan lain kenapa pemerintah daerah harus amat serius, itu ternyata ada hubungan dengan asal-usul daerah, termasuk yang paling khusus itu hak ulayat di tanah Malin ini. Mungkin di pulau-pulau lain hak ulayatnya sudah mengalami proses perubahan yang panjang sejak zaman kolonial akibat tanam paksa dandel di tanah Jawa dan lain-lain. Pola pemilikan lahannya sudah lama berubah, kecuali daerah mantan Kerajaan Mataram di Solo dan Yogyakarta yang kebetulan institusi kerajaannya masih melindungi lahan-lahan tradisional yang seolah-olah itu merupakan tanah-tanah raja. Sebenarnya itu cara atau strategi raja untuk melindungi lahan-lahan ini dari ekspansi investasi besar-besaran zaman Dandels. Kalau di Tanah Malin yang paling menyolok adalah hak ulayat. Hak ulayat itu melekat pada klan-klan atau fam-fam, itu kepala keluarga-keluarga. Jadi pemetaan ini sebenarnya kalau makin mendalam nanti akan sampai kepada perhitungan luas areal setiap kepala keluarga. Begitu. Saya secara pribadi dan sebagai orang yang memperhatikan bagaimana kedudukan masyarakat adat, yang dalam hal ini lebih banyak saya menyebut mereka sebagai Malindanim atau istilah populernya sekarang ini orang asli Papua. Itu masyarakat adat yang termasuk kategori orang asli Indonesia itu. Walaupun mungkin masih sulit untuk kita terima pengertian seperti begitu. Jadi benar-benar adalah anak dari pangkuan negara. Jadi bagaimanapun keluhan termasuk hal yang paling mendasar dan paling menakutkan. itu alokasi lahan yang menjadi hak milik itu benar-benar harus didaftar, ya harus harus didaftar sistematis. Belum tentu kita akan mendaftarnya pas, jadi mesti ada dulu lewat semacam eksplorasi awal atau pemetaan yang sekarang sedang inisiatifnya dikembangkan oleh saudara Kepala Dinas PMK Kabupaten Merauke, saudara Daud. Begitu. Itu yang saya rasa, yang saya bisa sampaikan kepada masyarakat adat, yang masih kami masih bisa bedah lagi menjadi sub-sub etnik, yang setiap kali saya dan kawan-kawan termasuk Pak Daud itu mengulang-ulangnya terus supaya setiap komponen itu dapat menyampaikan apa yang menjadi karakter aslinya, termasuk aturan-aturan dan lain-lain, dan pola-pola pemindahan hak waris, hibah dan lain-lain. Jadi norma-normanya belum kami munculkan sebagai urusan, jadi masih sebatas observasi dan pemetaan itu dulu, besar dulu berdasarkan sub-sub etnik. Itu yang dapat saya kemukakan. Kalau masih ada pertanyaan,
1: iya baik,
2: saya bisa konfirmasi.
1: Iya, Pak Promensius, kemudian kalau sejauh ini seperti apa sinergi antara pemerintah, kemudian juga lembaga adat dan juga masyarakat adat sendiri untuk mempercepat penguatan wilayah adat ini sendiri, Pak?
2: Ya, tadi kita bahas itu kan pengelompokan begitu saja, artinya siapa saja masuk dalam peta kelompok yang paling dominan, yang atas nama mereka kampung atau gabungan kampung atau klan itu disebut. Tapi ada yang sifatnya lintas kampung, itu yang saya sebut mungkin sebagai masyarakat hukum adat, hukumnya. Dulu itu Mayo yang paling besar. Mayo ini pecah, hukum adat Mayo itu pecah, dia jadi Ndaman, Sosom, Imo, Esam, Ngumi, dan mungkin masih ada yang lain-lain. Begitu, dari satu hukum itu. Sekarang kelompok-kelompok itu masih ada, cuma kita belum bisa menjangkau langsung karena dulu itu masih amat sakral, itu urusan tertentu melalui ritual-ritual kampung dan golongannya masing-masing sebagai bentuk inisiasi untuk pendewasaan anak dan pendidikan di kampung-kampung. Begitu.
1: Iya baik, terima kasih Pak Promensius. Ya. Saya bergeser lagi ke Pak Virgil. Bapak mungkin bisa dijelaskan juga kemudian bagaimana posisi wilayah adat ini sendiri dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, Pak. Silakan Pak.
3: Ya baik, terima kasih. Kalau kita dudukan dengan RPJMD kita, RPJMD Kabupaten Merauke untuk tahun 2025-2029. Kita kaitkan di dalam visi dan misi RPJMD kita, yaitu kalau visi itu terwujudnya sumber daya manusia unggul dan meningkatnya pendapatan didukung optimalisasi pengolahan sumber daya alam potensial menuju Merauke sejahtera. Kalau kita kaitkan dengan visi itu, di visi 2 itu penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan untuk mewujudkan pelayanan publik. Ada juga di visi ketiga, yaitu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan kemandirian distrik dan kampung. Dari visi misi ini kita juga kaitkan dengan beberapa regulasi, sehingga kami berinisiatif dengan DPMK dan dinas-dinas lain Dan ini juga menjadi arahan dari pimpinan daerah, Pak Bupati dan Ibu Wakil serta Bapak Sekda, sehingga di awal tahun anggaran tahun RPJMD awal kami sudah langsung mulai dengan pemetaan wilayah adat, dan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis DPMK dan Bapak Staf Ahli itu adalah latar belakang sehingga kami bisa mengambil langkah-langkah yang lebih aktif untuk kita menuangkan dalam program, dalam sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan, salah satunya oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Karena kalau di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung ada bidang yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan kampung, sehingga kami berinisiatif untuk melaksanakan ini, pemetaan wilayah adat. Kalau peran kami dari Beperida, salah satunya yaitu dari sisi perencanaan dan penganggaran sudah tentu yang sudah dituangkan di dalam RPJMD, dan kami juga mengawal di setiap tahun melalui RKPD apa saja yang menjadi hal-hal yang harus kita dorong di dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah adat ini. Kalau kita lihat, pemetaan wilayah adat ini adalah salah satu bagian saja dari pemberdayaan masyarakat adat yang akan kita laksanakan untuk dalam kurun waktu 5 tahun masa jabatan pimpinan daerah kita 5 tahun ke depan. Sehingga ada hal-hal lain yang akan kita laksanakan, yang salah satunya adalah pemetaan wilayah adat ini. Sehingga kita boleh melihat secara eksplisit batasan wilayah-wilayah adat dan hak-hak siapa saja pemilik wilayah adat di dalam yang mendiami wilayah adat tersebut, sehingga kita akan sinkronkan juga di dalam RTRW. Kebetulan RTRW kita Kabupaten Merauke dalam proses revisi itu Perda nomor 13 tahun 2013, kita akan revisi, sehingga kita berharap saat revisi ini sebagian dari wilayah adat yang sudah kita petakan itu menjadi bagian dari RTRW kita, sehingga di dalam kita melaksanakan proses pembangunan, baik itu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh investor dan lain-lain, bagian dari wilayah bagian dari wilayah adat ini menjadi bagian yang menjadi bahan pertimbangan di dalam pengambilan kebijakan dimaksud. Terima
1: kasih. Iya, Pak Virgil, kemudian bagaimana pemerintah ini memastikan pembangunan ini tetap menghormati kearifan lokal dan juga kelestarian lingkungan itu sendiri, Pak?
3: Ya, sebenarnya ini menjadi dilema juga, karena di lain sisi baik pemerintah, kami pemerintah daerah, terlebih pemerintah pusat melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah, sedangkan kami di daerah juga harus siap dengan segala konsekuensi untuk menerima pembangunan itu. Tetapi kita tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat adat, salah satunya kita lakukan pemetaan ini. Tetapi ada hal-hal yang lebih luas lagi yang harus kita perhatikan. Bukan hanya hak-hak wilayahnya saja, tetapi ada hak-hak lain yang juga harus kita perhatikan. Keberadaan masyarakat adat ini kan sudah ada sebelum negara ini ada. Jadi sehingga hak-hak itu harus tetap kita perhatikan. Sehingga ada program-program yang memang harus kita buat, yang kita buat sehingga masyarakat adat ini tetap merasa bahwa mereka ada dan diam dan tetap dihargai di atas tanahnya sendiri. Jadi peran kami sebenarnya di pemerintah ini memfasilitasi. Kemudian kita juga melaksanakan pembangunan-pembangunan yang juga mengarah ke pemberdayaan dan peningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Merauke.
1: Baik, terima kasih Pak Virgil. Dan saat ini sudah ada penanya dari pemirsa dan juga pendengar RRI, dari Bapak Hendra Dimopa. Saya bacakan pertanyaannya ya Bapak. Bagaimana masyarakat adat dilibatkan secara aktif dalam setiap aktivitas pembangunan, terutama pengelolaan lahan yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat, sehingga memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat adat? Silakan Pak Kadis atau Pak Virgil yang mau menjawab.
0: Iya, dari sisi atau pandangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, yang ketika pemetaan wilayah ini dilakukan, modelnya adalah pemetaan partisipatif. Artinya bahwa di situ kita melakukan pemetaan wilayah ini, menempatkan posisi masyarakat adat kita, mereka secara aktif atau terlibat penuh dalam melakukan pemetaan wilayah itu. Karena mereka lah yang lebih mengetahui akan wilayahnya gitu. Dan tidak hanya dirancang, didesain oleh kita di dinas, tetapi langsung melibatkan masyarakat hukum adat kita yang melakukan kegiatan pemetaan partisipatif ini. Itu satu dari beberapa kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat kita gitu. Kemudian kita juga harus mengakui bahwa dalam kebijakan otonomi khusus, sebenarnya ruang-ruang masyarakat hukum adat kita ini perlu mendapat perhatian serius. Artinya dengan kebijakan otonomi khusus itu memberi jaminan peluang yang sebesar-besarnya terhadap partisipasi masyarakat hukum adat kita di dalam kegiatan-kegiatan pembangunan gitu. Nah, yang kami lihat bahwa ini menjadi penting, bahwa kegiatan partisipatif itu berawal, semua dimulai itu dari masyarakat adat duduk bersama-sama untuk membicarakan hal-hal yang ada kaitannya dengan status kepemilikan mereka akan hak wilayahnya, kemudian juga hal-hal lain yang perlu menjadi sebuah konsep bersama yang tentunya akan melahirkan sebuah regulasi dalam tindak lanjut berikutnya yang bisa memberikan jaminan kepastian hukum bagi mereka gitu, sehingga setiap aktivitas pembangunan yang didesain, dirancang oleh pemerintah harus bisa mengakomodir ya apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat hukum adat kita. Sehingga itu penting, bagian dari pemetaan itu kita melibatkan seluruh masyarakat hukum adat, tokoh-tokoh masyarakat adat. Jadi tidak hanya pemerintah daerah melalui dinas-dinas teknisnya, tapi juga peran mitra kerja yang lain, LSM, bahkan sampai Balai Registrasi Wilayah Adat ya, itu juga kita libatkan, karena memang secara resmi, secara formal itu harus meregistrasi terhadap status kepemilikan atau wilayah masyarakat hukum adat yang ada di daerah masing-masing ini, sehingga ini bisa menjadi data yang sangat dibutuhkan untuk kita melakukan perencanaan pembangunan di daerah seperti itu. Jadi partisipasinya bahwa kita mengajak masyarakat untuk duduk bersama-sama, kita membicarakan terkait dengan wilayah mereka yang dimulai dengan melakukan pemetaan wilayah tadi saya sampaikan. Jadi ada wilayah adat, kemudian batas-batas pemerintahan kampung, dan potensi-potensi yang bisa dikelola dari sisi pemberdayaan masyarakat adat kita.
1: Iya, terima kasih Pak Kadis untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya Bapak Hendra Dimopah. Dan saat ini sudah ada satu penanya lagi dari Ibu Maria di Bloret. Selamat pagi Pak Kadis, apakah dana kampung bisa digunakan untuk mendukung kegiatan adat dan pelestarian budaya? Ya, silakan Pak Kadis dijawab.
0: Baik ya, masih menjadi bagian dari tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Ya. Yang pertama bahwa ada dua sumber dana bagi penyelenggaraan pemerintahan kampung. Nah, sumber dana yang pertama itu adalah dana desa. Itu bersumber dari APBN ya. Kemudian yang kedua, alokasi dana kampung yang bersumber dari APBD kabupaten ya masing-masing ya. Nah, untuk alokasi dana kampung ya, ini peluang yang bisa digunakan oleh pemerintahan kampung dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan ya, yang terkait dengan kelembagaan adat, budaya, ya. Bahkan juga bisa dilakukan apa pemberian insentif bagi tokoh-tokoh adat itu. Nah, semua itu diputuskan dalam musyawarah kampung. Penetapannya disahkan oleh badan musyawarah kampung gitu. Namun dalam kenyataannya yang kami lihat bahwa antara kepala kampung dan ketua adat ini belum belum mendapat kesamaan ya kedudukannya itu. Ya mungkin dari sisi administrasi pemerintahan ya bahkan pemberdayaan masyarakat itu kepala kampung menjadi tokoh penting dalam kedudukannya memainkan peranan penting dalam perubahan masyarakat yang ada di kampung-kampung gitu. Tetapi dari kedudukan dan peran adat gitu, sebenarnya tokoh adat atau ketua adat ini itu sangatlah penting gitu dalam menentukan dinamika masyarakat adat kita gitu. Karena lewat tokoh-tokoh inilah mereka memiliki peran yang sangat signifikan, bahkan punya bargaining ya, dalam rangka melakukan pergerakan ya perubahan masyarakat adat gitu, seperti itu. Jadi dualisme kepemimpinan yang ada dalam masyarakat ini harus bisa ditempatkan dalam porsi yang benar, bahwa kepala kampung bertugas hanya urusan pemerintahan gitu, urus masyarakat gitu. Hal-hal yang terkait dengan adat, budaya itu menjadi tugas dan peran yang dimainkan oleh seorang tokoh adat atau ketua adat seperti itu. Jadi kepada ibu penanya tadi, Ibu Maya ya, sumber dana yang bisa digunakan itu dari alokasi dana kampung ya, itu

0: kepala kampung juga dalam mendukung kelembagaan adat ini penting, karena mendapat jaminan dan kepastian ya sesuai dengan aturannya bahwa bisa menggunakan alokasi dana kampung untuk kegiatan tadi, tidak hanya untuk penghasilan aparat kampung, tetapi juga bisa untuk toko, insentif toko-toko adat, bahkan juga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan kelembagaan adat atau masyarakat hukum adat itu. Ini bisa digunakan seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Bapak Frumensius dari Ibu Sonya di Merauke. Selamat pagi, salam sehat untuk semua narsum. Salam sehat juga untuk Ibu Sonya. Ingin bertanya ke Bapak Frumensius, sudahkah pemerintah melakukan pemetaan wilayah adat dari subsuku yang ada sehingga pengelolaan tanah adat tidak menimbulkan masalah di masing-masing wilayah adat yang ada? Dan kemudian apa yang paling dibutuhkan atau diinginkan oleh masyarakat adat, terutama dalam pengelolaan tanah adat untuk kepentingan masyarakat adat pemilik hak ulayat? Silakan Pak.
2: Terima kasih. Satu, perubahan ini amat kuat, perubahan zaman ini, terutama faktor ekonomi, sehingga adat dan lain-lain yang menyangkut pola-pola ideal kelompok dan individu itu sudah mulai terkikis, terutama perkembangan hak asasi manusia, bahwa setiap individu juga dikasih kedudukan yang kuat untuk mengelola dan diakui hak miliknya atas sepenggal lahan sekalipun. Ah, ini yang saya pikir itu yang paling terjadi perubahan, sehingga pola-pola kehidupan dulu itu hampir sekarang tidak apa mudah tergantikan begitu. Jadi macamnya adat tidak lebih tinggi daripada kedudukan seseorang akibat dari perlindungan negara dan pengakuan negara terhadap individu dan hak-haknya. Ya, itu yang saya lihat, bahwa kalau suku Mali dan Imini, kalau kita berusaha untuk kembalikan pada kedudukan normatif setiap orang pada adatnya masing-masing, kayaknya itu sudah berubah, karena kita hampir tidak bisa memaksa orang lagi untuk mengikuti norma-norma lama itu. Begitu, termasuk kesetiaan kepada kepala sukunya dan lain-lain. Sehingga setiap orang punya pilihan, terutama kebutuhan yang paling mendesak akan cash, uang nyata, fresh money. Ini yang bukan berbahaya, tapi bagaimana kita mencari solusi supaya aturan-aturan lama dan warisan-warisan lama itu tidak mengalami perubahan yang makin membuat ketidakpastian, sehingga tidak akan jadi jaminan lagi untuk transformasi kependudukan dan sosial budaya yang sedang berjalan di zaman modern ini, ketika Mali Dani sudah bebas terbuka melalui terutama pengaruh informasi digital dan lain-lain begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Frumensius untuk jawabannya. Nah, selanjutnya masih ada pertanyaan dari Bapak Aldo di Lampu 1 untuk Pak Virgil. Halo, selamat pagi Pak Virgil. Apa manfaat pembangunan berbasis wilayah adat bagi pemerataan pembangunan di Kabupaten Merauke? Apakah pembangunan berbasis wilayah adat ini nantinya dapat membantu mengurangi konflik sosial dan konflik lahan di masa depan? Silakan Pak Virgil. Bapak Aldo di Lampu 1.
3: Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa pemerataan wilayah adat ini adalah salah satu dari

0: program, salah satu dari program yang kita giatkan untuk memetakan hak-hak masyarakat hukum adat sesuai dengan keberadaannya. Kalau kita kaitkan dengan pembangunan, sebenarnya ini menjadi bagian yang penting yang harus kita perhatikan, karena masyarakat adat yang ada di Merauke, terutama masyarakat adat Malin, itu mereka berada dan melakukan aktivitas di atas tempatnya, di atas tanah hak ulayatnya. Jadi kalau kita mau lakukan suatu pembangunan, contoh macam kita, contoh saja kita buat pemberdayaan masyarakat seperti pembuatan sawah atau pembuatan kebun atau peternakan dan lain-lain, itu kita melaksanakannya lebih untuk mengurangi konflik, itu kita lakukan di atas tanah yang menjadi hak ulayatnya dan dikelola oleh masyarakat adat itu sendiri. Sehingga kalau mereka melakukan di atas hak ulayatnya sendiri, itu tidak ada konflik karena mereka melakukannya di atas tempatnya. Sehingga proses pembangunan yang kita lakukan itu sasarannya adalah masyarakat hukum adat. Selain kita dari sisi perekonomian, kita juga bisa mempertahankan kearifan lokal yang ada di wilayah setempat. Contoh macam kita ada komoditas yang menjadi komoditas wilayah setempat, macam ada sagu, ada umbi-umbian, itu juga bisa kita tingkatkan menjadi komoditas yang punya nilai jual di lebih tinggi dengan kita lakukan pemberdayaan, pendampingan, sehingga apa yang menjadi komoditas lokal itu juga punya nilai jual yang tinggi. Contoh macam di daerah Kanum itu ada kumbili. Ini kan saat ini kan masih menjadi tanaman tradisional yang dikonsumsi oleh masyarakat sendiri. Tetapi kalau kita lihat dari potensi pasar, sebenarnya kumbili ini juga punya potensi yang cukup baik kalau kita kembangkan secara besar-besaran, tetapi dengan cara tradisional itu bisa. Kemudian ada sagu ini kan selama ini menjadi makanan tradisional, tetapi kita lihat sekarang kan pasar dari sagu ini kan sudah cukup luas. Kemudian sagu itu bisa tumbuh hanya di daerah yang sesuai, yang cocok. Kita tidak bisa tanam sagu di tempat lain. Seperti padi, kita bisa paksakan tanam di tempat yang kering. Tetapi kalau sagu tidak bisa. Ada teknologi juga, tetapi itu cukup mahal juga untuk kita bisa lakukan itu. Sehingga kalau kita mau berdayakan masyarakat adat, kita berdayakan apa yang menjadi potensi lokalnya. Kita sudah lakukan pemetaan termasuk zona agroekologi, dan di situ kita sudah petakan di setiap wilayah itu, kita sudah petakan sesuai dengan kondisi tanahnya, ada potensi-potensi tanaman yang bisa ditanam sesuai dengan kawasan di wilayahnya. Sehingga sagu ini juga bisa menjadi salah satu hal yang bisa menjadi nilai jual tinggi dan bisa diekspor. Sehingga kalau kita lihat dari perkembangan sekarang, memang ada cetak sawah rakyat, ada PSN. Tetapi kita lihat masyarakat kita ini butuh waktu yang banyak, butuh waktu yang lama untuk bisa menyesuaikan diri dengan hal itu. Sehingga yang bisa kita kembangkan sebenarnya adalah potensi-potensi lokal yang ada. Sehingga mereka merasa mereka tetap merasa dihargai di tempatnya, tetapi mereka juga mendapatkan manfaat ekonomi dari apa yang kita laksanakan oleh pemerintah, salah satunya pembangunan berbasis masyarakat hukum adat tadi.
1: Baik, Pak Virgil, kalau kita melihat penguatan wilayah adat ini tentu tidak mudah ya Pak ya, karena harus dilakukan pemetaan wilayah adat terlebih dahulu dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini kesulitan atau kendala apa yang dihadapi oleh pemerintah sendiri dalam mengupayakan penguatan wilayah adat ini sendiri Pak?
0: Ya, sebenarnya ini salah satu hal yang memang sangat rumit, tetapi kalau kita biarkan terus-menerus akan menjadi semakin rumit. Jadi kami mencoba dengan langkah-langkah yang awal, kami sudah bersepakat dalam pemerintah daerah untuk ada beberapa hal yang kita lakukan terlebih dahulu, yaitu pemetaan wilayah adat, kemudian restrukturisasi kelembagaan adat, sehingga koordinasi itu bisa lebih lancar. Yang menjadi persoalan sekarang itu adalah masalah koordinasi antara kami pemerintah dengan masyarakat hukum adat. Di beberapa wilayah adat, ada tokoh-tokoh adat yang telah ditunjuk atau telah diangkat. Tetapi koordinasi mereka dengan kami di pemerintah ini agak buntu, karena itu memang ada satu benang merah yang harus kita bangun antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat, karena ini bukan bagian yang terpisah, tetapi bagian yang saling terkait. Kami dari pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung saat ini juga sedang melaksanakan pendataan, kemudian kita akan merestrukturisasi kembali kelembagaan adat sehingga itu bisa disekakan melalui SK Bupati. Salah satu yang disebutkan tadi oleh Pak Kadis terkait tokoh-tokoh adat yang diberikan honorarium dan lain-lain, itu menjadi salah satu bagian dari itu. Sehingga koordinasi ini bisa lebih masif, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat hukum adat itu bisa terkomunikasikan baik dengan pihak pemerintah.
1: Iya, Pak Virgil, kemudian kalau jika nantinya ada investor yang ingin masuk ke wilayah adat, nah ini seperti apa koordinasinya atau siapa yang harus diajak berbicara terlebih dahulu nih, Pak?
0: Ya, memang ada prosedurnya mulai dari perizinan, dan kita lihat juga skala investornya dan jenis investornya, jenis investasinya. Ada investasi yang langsung di perizinannya melalui pemerintah pusat, ada juga investasi yang perizinannya melalui provinsi, ada juga investasi yang perizinannya melalui kabupaten. Langkah-langkah yang harusnya dilakukan melalui prosedur yaitu mereka mengajukan perizinan, kemudian izin itu akan ditelaah oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah melibatkan semua pihak, diantaranya juga masyarakat hukum adat, di mana investasi itu akan masuk, itu melakukan ada di situ sosialisasi, kemudian ada juga dokumen pendukung lain seperti AMDAL atau UKL dan lain-lain yang juga melibatkan masyarakat, salah satunya masyarakat hukum adat, sehingga disitulah proses-proses di mana proses ini kita lakukan FGD, melakukan penyusunan dokumen AMDAL ini masyarakat adat dilibatkan. Cuma memang selama ini ada juga langkah-langkah ini yang dilewati, sehingga banyak masyarakat yang merasa mereka tidak dilibatkan. Masyarakat hukum adat yang merasa tidak dilibatkan. Kalau investasi yang langsung melalui kabupaten, perizinannya melalui kabupaten, kami selalu memperhatikan hal-hal ini. Sehingga tahapan-tahapan ini betul-betul kita perhatikan. Yang kami agak sayangkan yaitu investasi yang melalui perizinannya melalui pusat dan melalui provinsi, ada beberapa prosedur yang memang dilewati. Sehingga ini yang menjadi persoalan, ada aksi-aksi penolakan atau aksi-aksi ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap kami pemerintah, sehingga mungkin saran saya, kita juga harus memperhatikan prosedur-prosedur ini, sehingga masyarakat adat ini mereka merasa dilibatkan dalam semua aspek, dilibatkan dalam semua prosedur, tahapan-tahapan dalam investasi yang masuk ke daerah kami di Kabupaten Merauke.
1: Baik, terima kasih Pak Virgil untuk jawabannya. Saya bergeser lagi ke Pak Kadis nih. Pak Kadis, kalau mungkin nantinya nih Pak, langkah konkret apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam pembangunan daerah, Pak? Silakan.
2: Iya, yang pertama kita sudah lakukan penguatan wilayah adat melalui pemetaan ini yang tadi sampaikan dari Pak Perida, kemudian reorganisasi atau rekonstruksi kelembagaan adat itu juga perlu dilakukan sesegera. Ending dari semua kegiatan penguatan wilayah adat ini harus ada regulasinya. Jadi semua kegiatan ini ya terkait dengan perlindungan masyarakat hukum adat kita ini harus ada dalam regulasi di daerah yang mengatur terkait dengan keberadaan masyarakat hukum adat kita. Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Merauke, ya, kami berharap bahwa tahun ini terkait dengan perda terkait masyarakat hukum adat kita yang sudah difasilitasi, diperkasai oleh teman-teman LSM ya, yang ada, mitra kita ini, ya, kami berharap bahwa di tahun ini harus bisa disahkan. Dan sehingga itu juga menjadi dasar hukum bagi penguatan wilayah adat dalam perencanaan pembangunan di daerah seperti itu. Jadi saat ini tahapan-tahapan itu sudah dilakukan, prosesnya dan endingnya itu harus ada regulasi, jaminan kepastian hukum, dan ini menjadi sebuah rambu-rambu dalam lakukan perencanaan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat kita, terutama masyarakat hukum adat yang ada di wilayah ya Kabupaten Merauke ini ataupun di seluruh wilayah negara ya. Ini memang harus diakomodir keberadaan mereka gitu dalam sebuah regulasi yang menjamin bahwa eksistensi mereka tidak akan hilang gitu, tetapi dengan kepastian hukum bahwa mereka mendapat jaminan hak-hak mereka dengan jelas. Dan untuk kepentingan-kepentingan pihak lain ya, dengan adanya regulasi ini bisa mengatur ya peran dan upaya yang maksimal dalam melibatkan masyarakat hukum adat kita, terutama tokoh-tokoh adat ini, karena memang tadi saya sampaikan bahwa tokoh adat ini kan memiliki bergening atau kekuatan power yang harus ya, makanya keberadaannya harus dilindungi, keberadaannya harus mendapat perhatian pemerintah, sehingga lewat tokoh-tokoh penting ya dalam kehidupan masyarakat hukum adat kita ini ada hubungan yang baik yang bisa dibangun antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat kita. Memang apa yang disampaikan nah dari Bapak Rida tadi bahwa ini menjadi hal yang penting, bahwa hubungan masyarakat adat dengan pemerintah ini ya, kita harus akui bahwa saat ini masyarakat hukum adat kita sedang resah gitu, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan kebijakan pembangunan atau apa tentunya ketika tidak disosialisasikan dengan baik, tidak melibatkan tokoh-tokoh penting dalam kedudukan strata sosial masyarakat tokoh hukum adat kita, ini pasti akan menimbulkan polemik, akan ada benturan-benturan sosial yang terjadi, berbagai akumulasi ya, kekecewaan, ketidaksepahaman antara pemerintah dan masyarakat adat, inilah yang lihat dari adanya reaksi ya, dari riak-riak yang memang menuntut sebenarnya kita harus bisa memberikan ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat hukum adat kita untuk bisa terlibat juga dalam setiap aktivitas pembangunan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rida bahwa terkait dengan pemberian izin ada yang menjadi kewenangan pusat, pemerintah pusat, ada menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan ada yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Kegiatan kita dalam penguatan wilayah adat yang melibatkan stakeholder pemerintah, mitra kerja LSM, dan tokoh-tokoh adat, bahkan masyarakat adat ini, sebenarnya bagian dari sebuah upaya kita dalam rangka memberikan ruang yang seluas-luas bagi masyarakat hukum adat kita untuk bisa terlibat dalam setiap aktivitas pembangunan. Kemudian keberadaannya mendapat jaminan kepastian hukum dalam regulasi yang bisa mengatur terkait dengan hak-hak mereka, dan berdasarkan aturan-aturan yang sudah secara tradisional itu dimiliki oleh masyarakat hukum adat kita. Namun harus kita akui bahwa yang terjadi ketika kita tidak memahami sistem budaya ya masyarakat adat kita atau di setempat di setiap daerah, karakteristik masyarakat adatnya, bahkan tidak ada data-data terkait keberadaan masyarakat hukum adat kita, ini sangat membuat kita kesulitan. Sehingga betapa penting pemetaan dilakukan, bagian dari penguatan wilayah adat itu, tetapi juga proteksi yang dilakukan melalui regulasi atau peraturan daerah yang memberikan kepastian hukum bagi mereka, sehingga masyarakat adat kita tidak berantakan, apalagi kerapuhan dalam sistem kelembagaan adatnya. Ini sangat berbahaya dan ini sangat merugikan semua pihak ya, terutama pemerintah daerah dalam melakukan penataan, pemberdayaan, bahkan pembangunan di wilayah adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat kita.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis dan pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Sebelum mengakhiri dialog interaktif kita pada siang hari ini, saya akan memberikan kesempatan masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement atau pesan penutup, dapat berupa harapan, pesan, atau mungkin yang tadi belum sempat disampaikan sebelum mengakhiri dialog kita pada siang hari ini. Dimulai dari Pak Virgil terlebih dahulu, silakan Pak.
0: Baik, kami berharap untuk masyarakat, terutama masyarakat adat di Kabupaten Merauke untuk juga terlibat aktif dalam kegiatan pemetaan wilayah adat di kawasan yang akan kami datangi. Yang kami sudah lakukan di tahun 2026 adalah di wilayah subsuku Makleu. Itu yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tetapi ada dari CSO, LSM lain. Terima kasih juga kepada LSM, CSO yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ada yang melakukan pemetaan di wilayah Kanum, yang di wilayah Yeinan itu juga sudah dilaksanakan dan sudah penetapan perbupnya sudah ada. Dan yang kami lagi usul untuk perbup yaitu di wilayah Makleu, dan saat ini akan kami lakukan pemetaan di 2026 ini itu di wilayah distrik Okaba, Ngguti, dan Tubang, dan akan berlanjut ke wilayah lain. Sedangkan dari YWL saat ini juga melakukan pemetaan wilayah adat di wilayah distrik Kaptel, wilayah distrik Kaptel. Sedangkan dari Harmoni juga melaksanakan pemetaan wilayah adat di Pulau Kimam, di Kimam. Nah, kami berharap dari pemetaan dilakukan oleh teman-teman kita dari LSM ini juga bisa akan kita kolaborasi dan akan kita verifikasi bersama sehingga menjadi kesatuan peta wilayah adat untuk wilayah adat marin yang ada di Kabupaten Merauke. Dan kami berharap partisipasi dari masyarakat adat dan dalam hal pemetaan wilayah adat ini. Dan kami juga dari pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Rida tetap konsisten dalam mendukung kegiatan ini, baik dari sisi penganggaran, perencanaan, dan penganggaran kami tetap konsisten dan akan tetap melaksanakan ini sampai akhir masa jabatan pimpinan daerah kami. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan di saat hari ini. Saya sampaikan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Virgil. Tetap semangat dalam melakukan pemetaan wilayah ya Pak ya. Selanjutnya Pak Frumensius, silakan untuk closing statement-nya. Silakan Pak.
3: Ya, saya membedakan dua atau lebih pihak yang paling berpengaruh tuh, terhadap masyarakat adat. Pemerintah formal itu sudah jelas. Dua, itu adat sendiri, artinya kepemimpinan adat yang disinggung oleh ketiga orang narasumber kita ini. Dan ketiga itu masyarakat sendiri. Jadi macam kita mau apa, bantu masyarakat ini mesti didukung oleh para kepala kampung dan kepala suku untuk tidak baku curiga bahwa ini kerja apa, ini pekerjaan pemerintah untuk mendaftar hak-hak warga, terutama kapling-kapling tanah itu kebetulan menggunakan pendekatan sosial budaya. Jadi masyarakat adat, rakyat, atau setiap orang, klien, jangan baku curiga. Ya, kalau ada setiap kesempatan bertemu, bertemu saja. Kalau diusulkan pertemuan yang lebih tinggi lagi semacam musyawarah adat, itu juga bagus. Ya, tapi kesulitannya di pembiayaan makan minum untuk pertemuan besar itu. Sebagai puncak dari proses besar panjang ini, supaya di situ semua komponen terwakilkan bahwa proses ini adalah sah, yang akan mengikat beberapa tahun lagi sampai terjadi perubahan lagi baru bisa dinilai atau dan lain-lain. Begitu yang saya rasa, yang supaya proses ini bisa didukung. Begitu.
1: Baik, artinya masyarakat juga harus aktif ikut terlibat ya, ya Pak ya, bersinergi. Ya. Terima kasih Pak Prumensius, sukses dan terus semangat ya Pak ya. Selanjutnya penutup dari Pak Kadis, silakan untuk closing statement singkatnya Pak.
2: Masyarakat hukum adat kita harus tetap eksis, berada di dalam tatanan sistem, sosial, budaya, dan hukum adatnya, di dalam ruangnya yang sudah dimiliki sejak turun-temurun. Oleh karena itu, ya bagi masyarakat hukum adat kita yang ada di Kabupaten Merauke, ya saya berharap bahwa ya alam lingkungan ya boleh berubah. Tetapi masyarakat hukum adat kita tetap ya bertahan dengan pencitraan dirinya. Ya, ini yang hal yang penting sehingga kita tidak mudah tercerabut dari akar budaya kita, tapi kita tetap berada dalam sistem kepemimpinan tradisional kita, di dalam ruang wilayah kita secara tradisional sudah dimiliki sejak dulu hingga sekarang, bahkan seluruh aktivitas pembangunan yang ada di kampung-kampung dalam wilayah masyarakat hukum adat kita ini harus bisa mendapat dukungan dari masyarakat secara bersama-sama gitu, sehingga kegiatan pemetaan wilayah yang adalah bagian dari penguatan wilayah adat ini betul-betul bisa memberikan dukungan terhadap setiap perencanaan dalam pembangunan di daerah Kabupaten Merauke, dan keberadaan masyarakat hukum adat kita menjadi orang-orang yang terlibat ya secara aktif dalam kegiatan pembangunan kita. Ini yang menjadi harapan kita bersama. Sekali lagi, mohon maaf apabila banyak hal-hal yang kurang berkenan dilakukan ataupun masih ada hal yang belum dan perlu mendapat perhatian kita. Ya, pemerintah daerah melalui dinas-dinas teknis yang ada membutuhkan saran, pendapat, dukungan yang bisa dikomunikasikan bersama-sama dalam rangka mengoptimalkan peran dari masyarakat adat kita yang hidup di kawasan adat yang menjadi hak milik yang ada di Kabupaten Merauke ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis, Pak Prumensius dan juga Pak Virgil yang telah hadir di RRI Merauke pada siang hari ini. Pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga perbincangan kita pada kali ini dapat memberikan pemahaman bahwa pembangunan yang baik bukan hanya tentang membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga menghormati hak-hak masyarakat adat, menjaga budaya, serta memastikan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian berakhir sudah dialog interaktif kita pada siang hari ini. Saya Jessica Ardana mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.
4: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: aku.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin,

Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan

Pendengar, Anda masih di Pro Satu RRI Merauke dan saat ini ya sudah di pukul 11:25. Dan itu artinya waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan siaran kami ya, mulai dari pagi tadi hingga saat ini. Selanjutnya nanti akan ada rekan saya yang akan menemani Anda dengan program-program hiburan dan juga informasi untuk Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Novel Koloni karya Ratih Kumala merupakan kisah fiksi yang memadukan tema cinta, sejarah, dan kultur Jawa dengan balutan fantasi yang unik. Ceritanya menyingkap hubungan antar manusia dan koloni, sebuah komunitas tersembunyi yang hidup berdampingan dengan manusia, namun memiliki dunia dan aturan tersendiri. Kisah berpusat pada tokoh utama yang menemukan keterkaitan antara masa lalu, sejarah keluarganya, dan keberadaan koloni misterius. Pembaca diajak untuk menelusuri lapisan sejarah kolonial, mitologi Jawa, serta konflik personal yang syarat dilema. Ratih Kumala menampilkan alur yang maju-mundur, sehingga pembaca menyaksikan hubungan lintas generasi sekaligus benturan antara realitas dengan mitos. Di dalam novel ini, Ratih tidak hanya bercerita tentang makhluk atau koloni asing, melainkan juga koloni dalam arti sosial. Bagaimana manusia hidup berkelompok, menciptakan batas, menyingkirkan yang dianggap berbeda, dan bagaimana identitas terbentuk dari proses kolektif itu. Esensi buku Koloni. Koloni sebagai metafora identitas. Koloni bukan hanya komunitas misterius, melainkan cermin dari bagaimana manusia membangun kelompok, tradisi, serta batasan terhadap yang lain. Novel ini menggugat, siapa sebenarnya koloni? Mereka yang berbeda, atau justru kita yang menganggap diri paling normal? Sejarah dan mitologi melebur dalam realitas. Ratih Kumala menghadirkan kisah yang berlapis, sejarah kolonial, budaya Jawa, dan mitologi.

dilenyapkan. Koloni karya Ratih Kumala adalah novel yang memadukan realisme dengan fantasi, menghadirkan refleksi tentang identitas, sejarah, dan kebersamaan. Koloni di sini adalah simbol dari kelompok marginal, perbedaan, bahkan sisi gelap dalam diri manusia sendiri. Novel ini mengajak pembaca merenungkan bahwa kehidupan sosial selalu tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan yang berbeda, tanpa merasa superior atas yang lain.

selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Almendo Maturbongs. Dan segala informasi dan hiburan akan kami hadirkan untuk Anda sepanjang jam dinas saya, dari pukul 11.30 menit hingga pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan informasi untuk Anda, umat Katolik dan Kristiani dimanapun Anda berada, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan doa Angelus untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga informasi untuk Anda, nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 RRI, Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia. Untuk itu, jangan kemana-mana dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya akan kami hadirkan untuk Anda juga lagu-lagu rohani jelang pukul 12 untuk menanti doa Angelus di siang hari ini.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan.

Seperti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolonganmu bagiku

Kata Perjanjian Baru Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1.

Tidak ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

0: bahasa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Ya, mereka persatuan dari Merauke, dimanapun Anda berada, berikut akan kami hadirkan untuk Anda informasi seputar segmen musik tradisional dan juga budaya. Dan informasi untuk Anda, di siang hari ini akan kami hadirkan informasi dari suku Toraja, Sulawesi Selatan. Namun terlebih dahulu akan kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu-lagu daerah dari suku Toraja untuk Anda dengarkan di siang hari ini. Dan kita akan berjumpa dalam informasi awal profil suku Toraja di siang hari ini.

kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD.

Ya pendengar, seperti yang telah kami sampaikan untuk Anda, siang hari ini akan kami hadirkan informasi musik tradisional dan budaya, dan kali ini dari suku Toraja. Dan tentunya informasi ini kami himpun dari ide.wikipedia.org. Anda dapat mencarinya di Google maupun website pencarian lainnya. Dan berikut informasi profil singkat dari suku Toraja. Suku Toraja adalah sebuah suku bangsa yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia, dengan populasi diperkirakan sekitar 1 juta jiwa, dengan 500 ribu diantaranya masih tinggal di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan juga Kabupaten Mamasa. Mayoritas suku Toraja memeluk kekristenan, sebagian masih menganut agama asli yakni Aluk Todolo, dan sebagian lagi menganut agama Islam. Pemerintah Indonesia telah mengakui Aluk Todolo atau Hindu Alukta sebagai bagian dari Hindu di Indonesia. Kota Toraja berasal dari bahasa Bugis Toriaja yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Pemerintah kolonial Belanda menamai suku ini yakni Toraja pada tahun 1909, dan suku Toraja tentunya terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat tongkonan, dan juga ukiran kayunya. Iya. Berikut identitas etnis singkat dari suku Toraja memiliki sedikit gagasan secara jelas mengenai diri mereka sebagai sebuah kelompok etnis sebelum abad ke-20. Sebelum penjajahan Belanda dan masa pengkristenan, suku Toraja yang tinggal di daerah dataran tinggi dikenali berdasarkan desa mereka dan tidak beranggapan sebagai kelompok yang sama. Ya, telah Anda dengarkan tadi pendengar profil singkat dari suku Toraja. Anda akan kami ajak mengenal secara singkat kehidupan masyarakat dari suku Toraja. Ada keluarga, kelas sosial, dan juga agama. Untuk keluarga, keluarga adalah kelompok sosial dan politik utama dalam suku Toraja. Setiap desa adalah suatu keluarga besar. Setiap tongkonan memiliki nama yang dijadikan sebagai nama desa, dan keluarga ikut memelihara persatuan desa tersebut. Pernikahan dengan sepupu jauh, yakni sepupu keempat atau seterusnya, adalah praktik umum yang memperkuat hubungan kekerabatan di dalam suku Toraja. Dari kehidupan keluarga, Anda kami ajak melangkah untuk mengenal kelas sosial. Secara singkat, dalam masyarakat Toraja awal, hubungan keluarga bertalian dekat dengan kelas sosial. Ada tingkatan kelas sosial yakni bangsawan, orang biasa, ataupun budak yang telah dihapus per 1909 oleh pemerintah Hindia Belanda. Kelas sosial diturunkan melalui ibu, tidak diperbolehkan untuk menikahi perempuan dari kelas yang lebih rendah tetapi diizinkan untuk menikahi perempuan dari kelas yang lebih tinggi. Ya, untuk kelas sosial, Anda akan kami ajak melangkah untuk agama. Saat ini, mayoritas orang Toraja telah menganut agama kekristenan, yang sebagian besar ialah Protestan. Gereja Toraja juga adalah salah satu gereja Protestan untuk orang Toraja, yang ibadahnya menggunakan bahasa Toraja dan juga bahasa Indonesia. Dan kantor pusatnya berada di Rantai Pau, Toraja Utara. Dua kabupaten di Sulawesi Selatan sebagai kawasan dominan orang Toraja, yakni Kabupaten Tanah Toraja dan juga Kabupaten Toraja Utara. Ya pendengar, itulah informasi awal untuk Anda. Sembari satu buah lagu musik tradisional suku Toraja, Anda akan kami hadirkan nantinya informasi terakhir dari suku Toraja pada siang hari ini.

0: Ya, pendengar Pursa TRI Merauke, sebelum Anda kami hadirkan informasi lanjutan terkait dengan musik tradisional dan budaya, Anda akan kami hubungkan dengan reporter kami, Eligius Mahuse, dalam laporan terkait dengan masyarakat melakukan demo di halaman kantor Gubernur Papua Selatan. Berikut laporan Eligius Mahuse untuk Anda dengarkan di siang hari ini. Halo, selamat siang Kak Eli.
1: Iya, halo.
0: Iya, mohon dibantu laporan untuk hari ini Kak Eli.
1: Baik. Terima kasih dan saudara pendengar di mana saja Anda berada. Saat ini saya tepat berada di kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan, di mana sejumlah kurang lebih sekitar 100 warga masyarakat mendatangi kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan untuk menyampaikan terkait dengan sejumlah hal yang disampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua Selatan. Nah, tentu di sayup-sayup terdengar di ruang dengar Anda itulah teriakan dari para pendemo yang mendatang menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Provinsi Papua Selatan. Dan dalam penyampaian yang disampaikan oleh masyarakat diterima langsung di tepatnya di hadapan di halaman depan kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan. Telah hadir Gubernur Provinsi Papua Selatan didampingi oleh Sekda Provinsi Papua Selatan dan juga beberapa pimpinan OPD yang berada di lingkup pemerintah Provinsi Papua Selatan. Untuk mendalami berkaitan dengan apa yang menjadi permintaan dari warga masyarakat, baru saja 3 menit yang lalu saya tiba. Lalu kemudian saya belum menanyakan soal apa yang menjadi tuntutan dari warga masyarakat yang datang hadir melakukan demonstrasi kali ini. Namun di belakang Gubernur Provinsi Papua Selatan hadir juga beberapa pihak dari pihak keamanan juga sudah hadir dan kemudian sementara mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh warga masyarakat. Mungkin untuk sementara informasi yang bisa saya sampaikan, nanti informasi terupdate akan saya sampaikan lagi dalam bentuk warta berita terstrial maupun berita online berkaitan dengan demonstrasi yang dilakukan saat ini. Demikian mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Kak Eli untuk laporan siang hari ini dari kantor Gubernur Papua Selatan. Ya pendengar, selanjutnya Anda akan kami hadirkan kembali informasi lanjutan terkait dengan musik tradisional. Informasi terakhir untuk Anda dari Sukut Raja, ada kebudayaan tongkonan ukiran kayu dan juga upacara pemakaman. Dapat Anda saksikan di laman wikipedia.org dan juga musik dan tarian. Ya, informasi terakhir tentunya ada dari terkait dengan ekonomi ya, Sukut Raja. Sebelum masa Orde Baru, ekonomi Toraja bergantung pada pertanian yang adanya tersering di lereng-lereng gunung. Dan bahan makanannya pendukung adalah singkong dan juga jagung. Banyak waktu dan tenaga dihabiskan untuk Sukut Raja beternak kerbau, babi dan juga ayam yang dibutuhkan terutama untuk upacara pengorbanan dan sebagai makanan utama dalam kehidupan sehari-hari. Satu-satunya industri pertanian di Toraja adalah pabrik kopi Jepang, yakni Kopi Toraja. Dengan dimulainya Orde Baru pada tahun 1965, ekonomi Indonesia mulai berkembang dan membuka diri pada investasi asing. Ya pendengar, itulah informasi seputar dengan Suku Toraja dalam segmen musik tradisional dan juga budaya. Anda akan kami hadirkan di pukul 13 waktu Indonesia Timur, Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI. Saatnya kita
1: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan
2: Prancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra karena Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
3: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Terangga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana Grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa mendatang. Dari Jakarta.

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Basen Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup I.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 turnamen sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Tiago Splitter sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitter dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitter melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Difta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Difta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: mana ini pas buka kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, abis
1: itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Emang apa saja RRM Rocky dimanapun Anda berada. Saat ini Anda akan mengajak bersama untuk ada dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Rabu 17 Juni 2026. Dan ya, Anda dapat bergabung melalui jalur telepon di 09 7133 0745 ataupun melalui SMS WhatsApp ya. Ya, Aldo senantiasa menanti atensi Anda dan berikut penelpon pertama kita. Halo, selamat siang Rodang. Halo, selamat siang Rodang Dut. Halo. Halo, selamat
2: siang. Kondang, Kota Dandut, selamat siang. Yang lagi bertugas, apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik Kak Puja.
2: Aduh, ini saya emosi karena pulau sejam begini, kerjaanku banyak sekali tuh.
1: Iya, iya.

0: ingin siap.
1: Mohon maaf untuk semuanya. Salam saja sampai di sini ya. Ntar kita jumpa di Ruang Rindu sebentar malam.
0: Iya.
1: Berhubung begitu sih tahu toh. Oke, baik.
0: Iya.
1: Terima kasih. Selamat siang. Dadah-dadah, bye-bye.
0: Dadah-dadah, bye-bye Kak Puja. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prostata dari Merauke dalam acara Ruang Rindu. Maksud kami Pro Dangdut ya. Iya, Pro Dangdut. Dan mereka mendengar penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut sudah lagi, selamat siang Bang Yogi. Bang Aldo.
0: Iya, Bang Luhut, apa kabarnya untuk siang
2: ya,
0: hari ini?
2: Ya, berbaik kabar sehat di sini Bang. Cuaca juga mendung.
0: Oke. Mau request lagu apa ini Bang Luhut di siang hari ini untuk Pro Dangdutnya?
2: Itu dulu Bang, yang dari Danang Kedi.
0: Bagaimana?
2: Dari Danang Kedi.
0: Judulnya?
2: Judulnya satu silamannya.
0: Sebentar ya.
2: Oke, sembari mencari salamnya yang pertama buat Bang Aldo, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Iya, terima kasih.
2: Terus ada juga Puja, Puja yang baru turun kan?
0: Iya.
2: Iya, salam buat Puja. Ada juga Pak Freddy Putri, Bang Norki, Pak Bernard, Bang Putra Tamir, Bang Ganda Yusuf, Bang Sutamami, Bang Iwan, Bang Ahmad Irwan, Bang Abdul Rohim, Ibu Farida, Bu Natalia, Bunda Ima, Bu Ani, Bu Mas Lia, Ibu Igati, Ibu Siti, Mama Ine, terus, dan semuanya saja lah Bang yang mendengarkan dimanapun berada. Ya, ada tuh lagunya kan?
0: Lagunya dari Danang ya?
2: Iya, satu silamannya judulnya.
0: Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung ya Bang Luhut di siang hari ini.
2: Iya, oke buat Bang. Ini Bang Aldo, nanti jadwal pertandingan nanti siapa?
0: Bagaimana?
2: Jadwal pertandingan Piala Dunia nanti siapa itu?
0: Jadwal pertandingan besok?
2: Uh-uh.
0: Kalau untuk besok edisi Kamis ada Portugal melawan RD Kongo dan juga Inggris melawan Kroasia.
2: Siapa Bang? Portugal lawan?
0: Portugal lawan RD Kongo di Stadion Hasten.
2: Oh, jamnya itu jam berapa?
0: Jamnya 00.00 waktu Indonesia Barat. Kalau waktu Indonesia Timur
2: 02.00. Oke, terima kasih Bang Aldo informasinya.
0: Terima kasih juga.
2: Bang Aldo, selamat siang. Terima kasih Bang Aldo. Dan Dut adalah kita. Terima kasih. Oras,
0: terima kasih juga Bang Luhut ya. Sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRM Merauke. Dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, pendengar Pro 1 RRM Merauke. Anda masih dapat bergabung ya bersama kami di segmen acara Pro Dangdut ya. Untuk membersamai dalam hiburan-hiburan di siang hari ini. Dan berikut dua lagu untuk Anda dari requestan Kak Puja dan juga Bang Luhut. Ya, sembari itu Aldo menerima penelpon selanjutnya terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Iwan di Loksemawe, Aceh.
0: Oke, Bang Iwan, apa kabarnya dari Loksemawe?
3: Baik Bang, ini dengan Bang Aldo ya?
0: Iya, Bang Iwan.
3: Oh, mudah-mudahan sehat juga Bang Aldo dan keluarganya.
0: Iya. Mau request lagu apa nih Bang?
3: Request lagu dari Jul Anggara.
0: Judulnya?
3: Orang Biasa.
0: Orang Biasa?
3: Iya.
0: Dari Jul Anggara.
3: Orang Biasa.
0: Ya, dari Zoel Anggara.
3: Ya.
0: Oke, boleh salam-salamnya.
3: Salam pertama buat Bang Aldo. Selamat bertugas, salam sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
3: Ada Bang Luhut, Bang Nasrun, Pak Bernard, Pak Freddy Putri, Pak Punya, Tete Linda, ada Ibu Farida, Ibu Mas Lia, ada Bang Yunus, Bang Marcel, dan semua-semua saja tanpa terkecuali.
0: Baik.
3: Terima kasih, Bang Aldo. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami, Bang Iwan. Ya, pendengar persatuan.

0: Merauke, mereka akan kami hadirkan untuk Anda 3 tembang lagu dangdut ya, untuk menemani waktu siang, waktu istirahat Anda di siang hari ini ya. Penelpon keempat, halo selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Nasro di Sultan, Bang.
0: Oh, Bang Nasro, apa kabarnya untuk siang hari ini?
1: Ya, alhamdulillah, sama-sama. Baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah ya. Mau request lagu apa nih, Bang Nasro?
1: Lagunya Imam Syarifin.
0: Bagaimana?
1: Lagunya Imam.
0: Judulnya?
1: Jangan Tinggalkan Aku.
0: Oke, sebentar ya.
1: Ya, pertama-tama Bang Adinya sambut tugas, selalu yang suka kurma, terus saya sudah masuk tadi ya, sekarang kumpak, selamat siang, Pak Bernard, Bang Yunus, Kang Amin, ada Reza Kalkan dan Yogor, Pak Iwan, Freddy Putri, Muneman, Mbak Anis, ada Pak Ida, Mas Lia di Sultan Abu, Bu Ani juga di Kota Bagu, ada Ibrahim, Syah Yusuf, Rapunan Masari, Bung Irwan, semuanya lah tambah kocer kembali. Terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih juga untuk Bang Nasrun dari Sultan ya, yang sudah bergabung. Ya, pendengar, berikan tempat tembang lagu untuk Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Selamat mendengarkan.

0: batuk-batuk, tapi yang jual batuk-batuk.
1: Dipilih, dibeli, obat kulit, mengobati segala penyakit kulit.
0: Ini lagi, jual obat kulit, tapi yang jual garuk-garuk, panuan lagi.
2: Hati-hati dengan janji palsu, apalagi menjelang pemilu. Cek dulu pilihanmu untuk Indonesia yang lebih maju.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro 1 RRM Rocky dimanapun Anda berada, Anda masih bergabung sama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Anda dapat bergabung melalui jalur telepon di 0971-73-0745. Atau bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Aldo, senantiasa menanti atensi Anda untuk bergabung bersama di program meeting yang nanti di pukul 14 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur.

0: seperti itu main judi online.
1: Biar kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.

0: saat masuk angin, tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pendengar setia Merauke, demikian seluruh rangkaian acara Pro Dangdut pada siang hari ini, edisi Rabu 17 Juni 2026. Tentunya terima kasih atas atensi Anda yang sudah bergabung ya bersama kami. Di Pro Dangdut siang hari ini ada Bang Luhut, Bang Iwan, Bang Nasron, Bu Natalia, dan juga Kakak Puja yang sudah membersamai kami sepanjang acara Pro Dangdut di siang hari ini. Dan ya, untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda juga akan kami hadirkan pakai doa keraiman ilahi dan dilanjutkan dengan warta berita lintas sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Ya, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Berikut yang kami hadirkan untuk Anda Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Rabu 17 Juni 2026. Lintas Sore selengkapnya akan dibacakan oleh saya Almendo Maturbongs. Kita awali berita yang pertama, pendengar. Satuan Polisi Pamong Praja Papua Selatan terus berupaya menjaga ketentraman dan juga ketertiban umum di Kabupaten Merauke. Salah satu langkah yang dilakukan dengan pemetaan wilayah yang dianggap rawan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut laporan Jessica Ardana.
2: Tahun 2024 lalu, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan melakukan pemetaan titik-titik yang terdapat di beberapa wilayah. Dan hasil pemetaan tersebut menemukan sebanyak 60 titik rawan yang tersebar di Kabupaten Merauke. Yermias Yakobus Lekruna, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, menyampaikan berbagai informasi terkait gangguan ketentraman dan ketertiban umum kerap menjadi perhatian masyarakat dan banyak beredar melalui media sosial. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan upaya pencegahan melalui pendekatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah juga terus merangkul tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh adat agar dapat bersinergi dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dinilai penting karena mereka merupakan mitra strategis pemerintah dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
3: Dapat Kabupaten, MAPI, Bopen, Asma dan Merauke untuk kembali kesadaran masing-masing dari tingkat keluarga bagaimana mengantisipasi pada pagi hari terkait dan topik yang kita bicarakan kepada anak-anak supaya menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Yermias Lekruna mengatakan, selain peredaran minuman keras, pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk bersama-sama mewaspadai berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Upaya pencegahan dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan di wilayah-wilayah yang telah dipetakan sebagai daerah rawan. Yermias menambahkan, keberadaan 60 titik rawan tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mendorong peningkatan kesejahteraan orang asli Papua, OAP, melalui Program Bantuan Usaha Mikro Kecil atau UKM. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menurut Kepala Bidang Pengelolaan Usaha Ekonomi Masyarakat Papua Selatan, Zakarias Hahare, bantuan diberikan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup orang asli Papua di kampung-kampung. Bantuan yang diberikan berupa sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha sesuai kebutuhan masyarakat. Program itu dilaksanakan berdasarkan potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing daerah. Zakarias mengatakan pemerintah provinsi memiliki tugas melakukan supervisi, koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program, sementara pelaksanaan teknis dilakukan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kampung dan dengan demikian kesejahteraan orang asli Papua dapat terus meningkat. Berita selanjutnya, pengurus wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan atau PWIWSS di Provinsi Papua Selatan diminta mampu menjadi wadah silaturahmi dan pemersatu bagi seluruh wanita Sulawesi Selatan yang berada di tanah rantau. Berikut laporan Dwi Juniarti.
4: Pelantikan pengurus dan musyawarah kerja wilayah 1, pengurus wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Provinsi Papua Selatan periode 2026-2031 itu diikuti perwakilan pilar IWSS dari 4 kabupaten cakupan Papua Selatan, yaitu Kabupaten Bovendigul, Merauke, Mapi, dan Asmat. Ketua terpilih pengurus wilayah IWSS Papua Selatan, Ratna Lauce, usai dilantik mengatakan, sesuai visi misi organisasi yakni memajukan IWSS di tanah rantau dengan memberikan kontribusi yang positif dalam membangun Provinsi Papua Selatan. Ia juga menambahkan keberadaan PWIWSS mampu menjadi pengikat tali persaudaraan bersama masyarakat yang berada di Papua Selatan, sehingga mampu hidup bersama, bergotong royong, dan menjunjung tinggi kebersamaan dan kekeluargaan.
5: Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, Provinsi Papua Selatan, visi kami adalah memajukan Ikatan Wanita Sulawesi Selatan di rantau orang, yang mana kami harus berkontribusi membangun Provinsi Papua Selatan. Jadi kami akan tetap bersinergi dengan pemerintah membangun khususnya Papua Selatan. Dengan kehadiran kami di Provinsi Papua Selatan, mudah-mudahan menjadi pengikat daripada Ikatan Wanita Sulawesi Selatan dengan penduduk yang ada di Provinsi Papua Selatan.
4: Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, Provinsi Papua Selatan, Ratna Lauce berharap ke depan pengurus dan anggota mampu mempererat silaturahmi dan bergotong royong, serta memiliki inovasi yang tinggi dalam memajukan organisasi IWSS di wilayah setempat. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Penerapan buku pokok pemakaman didorong untuk meningkatkan validitas data kependudukan di Papua Selatan. Langkah tersebut dinilai penting dalam mendukung pembaruan data penduduk secara berkelanjutan. Kepala Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil Papua Selatan, Basuki, mengatakan pencatatan kematian masih menjadi tantangan dalam pemuktahiran data kependudukan. Karena itu diperlukan sistem yang mampu mendukung pelaporan secara berjenjang. Menurutnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil telah menggagas penerapan buku pokok pemakaman agar data kependudukan lebih valid. Ia juga menjelaskan selama ini data kependudukan tidak langsung berubah apabila kematian penduduk tidak dilaporkan atau tidak diurus akta kematiannya. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi akurasi data. Melalui buku pokok pemakaman, setiap kejadian kematian dapat dicatat sejak tingkat kampung dan data tersebut kemudian menjadi dasar penerbitan akta kematian dan pembaruan data kependudukan. Basuki berharap pemerintah daerah dan dinas Dukcapil di 4 kabupaten dapat menindaklanjuti kebijakan tersebut, mengingat dengan data yang semakin akurat, berbagai program pemerintah dapat disusun dengan lebih tepat sasaran.

Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga memimpin upacara serah terima jabatan dan pengukuhan sejumlah pejabat utama Polres Merauke di lapangan Apel Mako Polres Merauke. AKBP Leonardo Yoga menyatakan bahwa sertijab dan pengukuhan ini bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari pembinaan karir dan penyegaran organisasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pejabat lama atas dedikasi mereka. Kepada pejabat baru, ia juga mengucapkan selamat dan mengingatkan bahwa tugas Polri tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga melindungi serta mengayomi masyarakat. Sejumlah mutasi dilakukan berdasarkan surat keputusan Kapolda Papua, AKP Anugrah Sari Darmawan dari Kasat Reskrim Polres Merauke, kini menjadi PS Kanit 1 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Papua. Posisinya digantikan AKP Lukita Kustiana Putra yang sebelumnya bertugas di Polres Mapi. Selanjutnya ada Ibtu Aditama Tantowi Muharam Kafrawi diangkat menjadi Kasat Lantas Polres Merauke. Ibtu Muhammad Adam Sri Faldi dari Kapolsek KPL dimutasi menjadi Pama Polres Harmi dan digantikan Ibda Akbar RS yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kapolsek Kure. Ibda Widi Mulyono dari PS Kasubag Herma Bag Ops Polres Merauke diangkat menjadi Kapolsek Kure, sementara Ibtu Esterlina Antoneta Gepse dari Kapolsek Kosota dipindah sebagai Kasubag Herma dan digantikan Ibtu Rosu Handi Pasaribu yang sebelumnya menjabat sebagai KSPKT Polres Merauke.

Anda masih bersama dengan kami di Lintas Reproduksi Radio Republik Indonesia Merauke. Polsek Okabah menggelar razia minuman keras lokal jenis kopi dan saguer di wilayah Kampung Okabah, Distrik Okabah, Kabupaten Merauke. Kegiatan ini dalam rangka patroli cipta kondisi untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Kapolsek Okabah Ibda Sewang memimpin langsung razia yang melibatkan personel Polsek Okabah, Koramil Okabah, Polisi Adat, serta Linmas Kampung Okabah. Sebelum pelaksanaan, Kapolsek memberikan arahan terkait sasaran dan juga mekanisme kegiatan. Sekitar pukul 09.30 menit waktu Indonesia Timur, tim gabungan menyisir area perkebunan kelapa di timur Kampung Okabah dan menemukan beberapa titik pembuatan miras jenis sageru. Patroli dilanjutkan ke perkebunan kelapa di barat kampung, di mana kembali ditemukan sejumlah titik pembuatan miras yang kemudian ditertibkan. Petugas berhasil mengamankan 12 mayang pohon kelapa yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan saguer. Berbagai wadah penampung miras serta sekitar 7 liter minuman hasil fermentasi. Sebanyak 5 liter miras lokal jenis sopi langsung dimusnahkan di lokasi tersebut. Kapolsek Okabah Ibda Sewa mengatakan kegiatan razia ini merupakan upaya preventif kepolisian dalam menekan peredaran miras lokal yang kerap memicu gangguan Kamtibmas dan tindak pidana di masyarakat. Ia juga menegaskan pihaknya akan terus melaksanakan patroli dan razia secara rutin dan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Distrik Okabah. Berita terakhir pendengar, SMA YPK Merauke membuka penerimaan peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Target penerimaan siswa baru sebanyak 6 rombongan belajar. Santi Jambor Mias, Kepala Sekolah SMA YPK Merauke, mengatakan target tersebut masih bersifat sementara. Sekolah belum dapat memastikan apakah jumlah tersebut akan tercapai hingga berakhirnya pada masa pendaftaran. Menurutnya penetapan target 6 rombel dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang kelas yang terbatas. Selain itu, perhitungan jumlah siswa juga mencakup peserta didik yang tidak naik kelas. Sementara itu, proses penerimaan peserta didik baru telah dibuka 2 gelombang. Tahap tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi calon peserta didik yang ingin mendaftar. Gelombang pertama telah dibuka sejak 25 Mei sampai 12 Juni. Selanjutnya, gelombang kedua berlangsung pada 15 Juni hingga 30 Juni 2026. Pihak sekolah berharap minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMA YPK Merauke terus meningkat. Dengan demikian, target penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 dapat tercapai sesuai dengan harapan. Ya, pendengar, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Sore Produser Radio Republik Indonesia Merauke sore ini, edisi Rabu 17 Juni 2026. Saya mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di esok hari untuk Lintas Pagi selengkapnya.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila,

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

program acara Indonesia Cerdas. Berisikan informasi terkait strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, dan layanan pendidikan inklusif. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

pendengar berkah, kami hadirkan ke Anda informasi seputar Indonesia Cerdas. Dan yang pertama terkait dengan dialog idola anak prestasi RRI Kendari terkait dengan anak-anak berprestasi. Berikut informasi selengkapnya. Radio Republik Indonesia Pro 1 Kendari kembali hadirkan dialog sutra siang ini dengan tema idola anak yang dilaksanakan pada hari Minggu 14 Juni 2026 kemarin. Program ini menghadirkan dua siswa berprestasi dari SD Negeri 25 Kota Kendari, yakni Nadia Fasan Alfian, peraih prestasi di bidang renang, serta Siti Aliza Zara Herman, juara lomba bidang musabaqoh dengan presenter Wulan Dasari. Melalui segmen Aku Ingin Tahu, Lacak Anak Cerdas dan Anak Indonesia Menyapa, para narasumber cilik akan berbagi pengalaman, motivasi, serta kisah perjuangan mereka dalam meraih prestasi di bidang masing-masing. Kehadiran kedua narasumber tersebut diharapkan dapat memberikan teladan bahwa usia muda bukanlah halangan untuk berprestasi. Selain menjadi sarana hiburan dan edukasi, dialog sutra siang juga merupakan bentuk komitmen RRI Kendari dalam memberikan ruang bagi anak-anak berprestasi untuk berbagi inspirasi kepada masyarakat luas. Melalui program ini, RRI Kendari berharap semakin banyak anak-anak Sulawesi Tenggara yang termotivasi untuk mengembangkan potensi diri, mengharumkan nama sekolah, serta menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkarakter.

penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara,

Ya, palingan berikut informasi kedua dan informasi terakhir di Indonesia Cerdas ada terkait dengan KUA Pulau Ternate Bekasi remaja juga pernikahan dini. Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pulau Ternate kembali menggelar kegiatan dengan remaja usia sekolah atau BRAS di SMA Negeri 6 Kota Ternate yang berlokasi di Kelurahan Tembolo. Kepala SMA Negeri 6 Ternate Kaman menyambut baik dan mengapresiasi langkah yang diambil Kecamatan Pulau Ternate dalam memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai dampak

kerap dihadapi remaja saat ini. Kegiatan ini diikuti oleh 29 siswa SMA Negeri 6 Kota Ternate dengan dua narasumber, yakni Kepala KUA Kecamatan Pulau Ternate. KUA Kecamatan Pulau Ternate secara masif melakukan kegiatan ini sebagai upaya membentuk generasi muda yang kuat, cerdas, bijak, dan berkepribadian positif. Dalam arahannya juga menekankan bahwa masa remaja merupakan fase pencarian jati diri yang harus dibekali dengan keimanan yang kokoh agar para siswa tidak salah melangkah dalam proses tumbuh kembangnya.

0: kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.
1: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

0: pendengar, berikut akan kami hadirkan untuk Anda beberapa pemberitahuan. Pemberitahuan pertama dari Kepala Kelurahan Rimba Jaya kepada seluruh masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Adapun isi pemberitahuan, yakni sebidang tanah yang terletak di Jalan Pertanian RT 11 RW 1 Kelurahan Rimba Jaya seluas 2.500 meter persegi dengan panjang 50 meter dan lebar 50 meter dengan batas-batas adalah sebagai berikut. Sebelah utara milik Ibu Katarina Bule, sebelah timur Jalan Peternakan, sebelah selatan milik Pak Anton, dan sebelah barat drainase. Tanah tersebut telah diadakan jual beli oleh saudara Bapak Ore Basigwasi selaku pihak pertama kepada saudara Retno Wuri Sulistiyowati selaku pihak kedua. Barang siapa yang berkeberatan dapat menghubungi pihak kepala kampung. Selanjutnya pemberitahuan Kepala Kampung Urum Distrik Semangga kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Adapun isi pemberitahuan sebidang tanah adat milik Januarius Buring Zoe dengan panjang 500 meter dikali 400 meter luas 200 ribu meter persegi. Dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara tanah milik Marga Mahuse, sebelah timur tanah milik Marga Zohe. Sebelah selatan kali alam Yafunan Sahmek dan sebelah barat tanah milik Hengki Rudi Abraham. Tanah tersebut akan diadakan jual beli oleh pihak pertama Januarius Buring Zoe kepada pihak kedua Putri Anggraini selaku pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang tanah tersebut supaya melapor ke Kepala Kampung Orong Distrik Semangga. Pemberitahuan selanjutnya, Relaas Panggilan Umum. Saya Suparman selaku jurusita pengganti Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 52 PDT.G/2026/PNMRK memanggil nama Soce, dahulu beralamat yang tidak diketahui, untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 52/PDT.G/2026/PNMRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada Senin 13 Juli 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sebutkan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Alexander Rahayu, Jalan Irian Kilometer 3 RT 0 RW 0 Kelurahan MET Distrik Oba, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat terhadap Soce yang disebut sebagai tergugat. Pemberitahuan terakhir untuk Anda. Pemberitahuan terakhir terkait dengan relaas pemberitahuan putusan Verstek surat tercatat kepada tergugat nomor 3/PDT.G/2026/PNMRK. Pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026, saya Adam Kasiman SIP, jurusita pada Pengadilan Negeri Merauke atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 3/PDT. .G/2026/PNMRK telah memberitakan kepada Yohanes Don Bosco bertempat tinggal di dahulu beralamat di RT 18 RW 7 Desa Nenbura di Dusun Hepang Kecamatan Doreng sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI yang disebut sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 3 Juni 2026 antara Puji Rahayu sebagai penggugat terhadap Yohanes Don Bosco sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili satu menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2 mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan first take. 3 menyatakan perkawinan penggugat Puji Rahayu dengan tergugat Yohanes Don Bosco yang dilangsungkan di Maumere Kabupaten Sika pada tanggal 26 Oktober 2012 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sika. 4 memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Merauke untuk menyerahkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatatan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke. 5 menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp304.000. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui pengumuman lewat media massa radio Republik Indonesia yang dikirimkan oleh PT Pos Indonesia. Ya, mendengar itulah beberapa pemberitahuan untuk Anda di sore hari ini.
1: Audio Library. www.rri.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu. Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak,

ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli.

Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad. Rookie sore ini.

0: Wow, kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Opo, kok kiapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah le subeking takan cimpang ngana. Yang lagi laut terluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau supaya dapalia bersih deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, asale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Dasar Miss Chatting.
1: Tahu nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

dan juga ya Anda umat, ya maksud kami kaum muslimin dan muslimat, kami hadirkan untuk Anda kumandang azan di pukul 17:31. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa di esok hari ya, pukul 5 pagi dalam rangkaian Merauke. Sampai jumpa dan ya, informasi untuk Anda.

Halston. Sampai jumpa, terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan berikut juga tentunya paket kumandang azan bagi Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Sampai jumpa, terima kasih.

0: Bangke Malam Ini. Pro1 RRI Bangke. Instagram @pro1 RRI Bangke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Bangke Malam Ini. Bangke Malam Ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Sobat RRI. Ngomongin Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingannya yang seru, karena diselenggarakan di 3 negara. Tapi, stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada BC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

meski sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game,

0: FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Kesehatan RI mulai mengintegrasikan dan merevitalisasikan pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk menguatkan dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif. Integrasi ini diselenggarakan dengan mendekatkan pelayanan kesehatan melalui jejaring hingga ke tingkat desa atau kelurahan yang berfokus pada seluruh siklus hidup manusia termasuk posyandu, mulai dari ibu hamil, bayi, remaja, dewasa, dan lansia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.
2: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

pernah mengusik, kami tak pernah mengganggu, kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut.

Putri Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

ada sekalian pendengar, kebersamaan kita untuk edisi siar di hari ini, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Informasi dan juga hiburan rangkaian Merauke malam ini akan Anda dengarkan ya sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya juga beberapa program acara Merauke sore ini sudah hadir di ruang dengar Anda. Ya, kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur ya, dan Anda nanti akan updatekan perkembangan informasi wilayah Tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua. Dan kami akan sampaikan lebih dulu dua pemberitahuan di saat ini dalam ruang layanan masyarakat. Yang pertama sekali kami sampaikan, yaitu pemberitahuan ditujukan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran pembelian token hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi juga bahwa PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang berikut kami sampaikan yaitu pemberitahuan berasal dari Kepala Kampung Orum Distrik Semangga ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah adat milik Bruno Bugis SKK dengan ukurannya panjang 300 meter, lebar 100 meter, dan luas secara keseluruhan 30.000 meter persegi dengan nama adatnya Warere. Batas-batasnya yaitu sebelah utara drainase, sebelah timur tanah milik Subandi, sebelah selatan tanah milik Isayas Balai Gese, sebelah barat tanah milik Celestinus Mos Gepse. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Bruno Bugis SKK selaku pihak pertama atau pemilik tanah kepada saudari Sriyati selaku pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke Kepala Kampung Orum Distrik Semangga selambat-lambatnya 1 minggu setelah pemberitahuan ini disampaikan. Dan yang berikut pendengar, pemberitahuan berasal dari Kepala Kampung Orum Distrik Semangga ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah adat milik Januarius Buring Zohe dengan ukurannya panjang 500 meter, lebar 400 meter, dan luas secara keseluruhan 200.000 meter persegi. Batas-batasnya yaitu sebelah utara tanah milik Marga Mahuse, sebelah timur tanah milik Marga Zohe, sebelah selatan Kali Alam Yafunan Samek, tanah sebelah barat tanah milik Hengki Rudi Abraham. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Januarius Buring Zohe selaku pihak pertama atau pemilik tanah kepada saudari Putri Anggraini selaku pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke Kepala Kampung Orum Distrik Semangga selambat-lambatnya 1 minggu setelah pemberitahuan ini disampaikan. Dan dengar demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk saat ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur untuk nanti Anda akan updatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Gema Papua. Informasi terupdate sewilayah Tanah Papua yang nanti akan Anda dengarkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: KBR dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindiko.
1: Selamat malam, saudara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dengan Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menariknya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, pemerintah Kabupaten Jayawijaya menggelontorkan dana Rp200 juta untuk mendukung keberangkatan kontingen Pesparawi Papua Pegunungan ke ajang Pesparawi Nasional di Manokwari, Papua Barat. Berikut laporan Ilham Kadir Andi Jori dari RRI Wamena.
2: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memberikan bantuan dana sebesar Rp200 juta kepada kontingen Pesparawi Papua Pegunungan yang akan mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi tingkat nasional di Manokwari, Papua Barat. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Jayawijaya Atinis Murib dalam acara yang berlangsung di Gedung Ait Khosa Wamena. Kepada RRI, Bupati Atinis Murib mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kontingen Pesparawi Papua Pegunungan yang tengah mempersiapkan keberangkatan ke Manokwari. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya pihak kontingen telah menyampaikan sejumlah kendala termasuk tingginya biaya transportasi udara menuju Manokwari. Merespon hal itu, Bupati bahkan telah berupaya mengurus dukungan armada Hercules melalui berbagai pihak sejak Mei lalu, namun hingga saat ini pesawat tersebut diprioritaskan untuk kepentingan internal TNI. Pada kesempatan itu, Bupati Atinis Murib juga mengajak berbagai pihak untuk turut memberikan dukungan kepada kontingen Pesparawi. Ia mengharapkan keberangkatan 188 anggota kontingen dapat berjalan lancar tanpa mengalami kendala berarti, sehingga seluruh peserta dapat mengikuti perlombaan dengan baik dan mengharumkan nama Papua Pegunungan di tingkat nasional.
3: Kami, pemerintah dari Kabupaten Jayawijaya, punya hati ingin melihat bagaimana kesiapan keberangkatan dari tim Pesparawi Provinsi Papua Pegunungan yang mau berangkat ke Manokwari. Ada penyampaian dengan kesulitan-kesulitan yang ada, baik itu transportasi udara maupun kebutuhan yang dibutuhkan tim. Kita bantu bagaimana menguruskan bisa dapat armada Hercules yang bisa membantu dari mana ke Manokwari. Saya sudah ke Jakarta, sudah mengurus 15 ini juga, tetapi untuk saat ini penerbangan Hercules melayani hanya untuk rencana operasi TNI, kemudian rencana alam dan perintah presiden, sehingga kementerian lembaga ini belum bisa dukung. Oleh karena itu, sore hari ini kami datang melihat dan bantu sedikit biaya transportasi. Semoga ini bisa membawa semangat tim Pesparawi Papua Pegunungan yang akan berangkat ke Manokwari, di mana untuk itu kami dari Kabupaten sebagai bagian dari Papua Pegunungan ikut mengimpor. Semoga kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh tim ini pada kesempatan ini kami sampaikan kepada beberapa pihak yang ingin membantu ataupun membantu sumbangan mengimpor peningkatan Pesparawi di Manokwari. Kami menyampaikan terbuka, terima kasih.
2: Bantuan dana dari pemerintah Kabupaten Jayawijaya diharapkan dapat meringankan beban biaya keberangkatan kontingen sekaligus menjadi motivasi bagi para peserta untuk tampil maksimal dalam ajang Pesparawi Nasional di Manokwari, Papua Barat. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Chori melaporkan.
1: Berikut dari Papua Tengah, Wakil Gubernur Papua Tengah resmi melepas kontingen Pesparawi menuju Pesparawi Nasional 14 di Papua Barat. Kita simak laporan Robi Vanindi dari RRI Nabire.
4: Pesta paduan suara gerejawi Pesparawi bukan sekedar perlombaan. Lebih dari itu, Pesparawi adalah wadah persekutuan umat Kristen, sarana pemulihan nama Tuhan, dan kesempatan untuk menyatakan talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kemuliaannya. Ungkapan itu dikemukakan Wakil Gubernur Papua Dainas Geleng saat membacakan sambutan Gubernur Papua Mekinawipa dalam acara ibadah oikumene ASN dan non-ASN pemerintah Provinsi Papua yang dirangkai dengan pelepasan kontingen Pesparawi Nasional M14 bertempat di Ballroom Kantor Gubernur Papua Senin 15 Juni 2026. Dikatakan ibadah dan pelepasan kontingen yang dilaksanakan bukan sekedar seremoni, melainkan momentum untuk mempererat persekutuan, memperkuat iman, dan memperbaharui komitmen Papua Tengah sebagai umat percaya dalam melayani Tuhan dan sesama.
5: Pesparawi bukan sekedar perlombaan paduan suara gerejawi. Lebih dari itu, Pesparawi adalah wadah persekutuan umat Kristen yang ada di tanah Papua. Karena itu, keikutsertaan kontingen Papua Tengah dalam Pesparawi Nasional bukan hanya membawa nama daerah, tetapi juga membawa kesaksian iman tentang kasih Tuhan kepada seluruh peserta prasasti dan ofisial. Saya berpesan mimbar yang terhormat ini agar menjadikan kesempatan ini sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan, tampilkan kemampuan terbaik yang saudara miliki dengan kerendahan hati.
4: Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Provinsi Papua Tengah, Dr. Silwano Sumule, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah yang telah memberikan dukungan penuh baik melalui penyediaan fasilitas maupun dukungan pembiayaan sehingga seluruh proses persiapan dan keberangkatan dapat berjalan dengan baik.
6: Kemampuan mereka, kita dukung mereka, kita doakan mereka agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan atas nama Ketua LPPD Provinsi Papua Tengah, kami ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih untuk dukungan yang diberikan, tidak hanya dalam hal fasilitas yang diberikan, tetapi dukungan finansial yang sudah diberikan kepada kami. Semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi umat Tuhan.
4: Diharapkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah kabupaten, gereja-gereja, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat demi pengembangan kegiatan Pesparawi dan pembinaan umat di Papua Tengah. Kontingen Papua Tengah terdiri dari LPPD Kabupaten Nabire, Puncak, dan LPPD Kabupaten Mimika akan mengikuti 12 kategori lomba di Pesparawi Nasional M14 Papua Barat. Kontingen ini secara resmi dilepas oleh Wakil Gubernur Papua Tengah, Dainas Geleng, ditandai dengan pemasangan atribut kepada satu orang peserta perwakilan kontingen Papua Tengah. Robi Vanindi melaporkan.
1: Saudara Bupati Biak Numfor resmi melepas kontingen ditandai penyerahan bendera pataka Pesparawi untuk berkibar ke Manokwari Provinsi Papua Barat. Berikut laporan Roni Loluluan dari RRI Biak.
7: Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor memberikan apresiasi kepada kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Biak Numfor yang berulang kali meraih prestasi membanggakan di ajang kompetisi Pesparawi tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Apresiasi ini disampaikan langsung Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra saat melepas kontingen Biak Numfor mengikuti Lomba Pesparawi tingkat nasional ke-14 di Manokwari, Provinsi Papua Barat, ditandai penyerahan bendera pataka dari Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Sakarias Almailoa yang juga penjabat sekretaris daerah Biak Numfor kepada Bupati, selanjutnya diserahkan kepada Ketua Kontingen Dr. Andes Yudi G. Wanma bertempat di Gedung Gereja Ebenezer Ritz Biak pada Selasa 16 Juni 2026. Ia menegaskan keikutsertaan kontingen Biak Numfor bukan sekedar formalitas, melainkan sebagai pelayanan dan pujian untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi juga menjadi kan ajang tersebut sebagai sarana memperkuat iman, mempererat persaudaraan, dan membangun kebersamaan sebagai anak-anak Tuhan. Bupati Markus Mansnembra atas nama pemerintah daerah berharap dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Biak Numfor mengiringi perjuangan kontingen agar tampil maksimal di Tanah Injil Manokwari. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, baik Sinode, Klasis, Ketua LPPD Biak Numfor beserta pengurus yang telah membimbing dan mempersiapkan peserta paduan suara gerejawi secara maksimal untuk tampil pada ajang bergengsi Pesparawi tingkat nasional. Selain itu, berpesan kepada kontingen untuk tetap menjaga kekompakan dan meninggalkan euforia Piala Dunia sementara waktu untuk fokus memuji Tuhan sehingga kembali mengukir sejarah dan membawa pulang prestasi terbaik dari Pesparawi Nasional yang ke-14.
8: Kita berharap ini bukan sesuatu yang formalitas yang kita lakukan, karena ada prestasi yang sudah kita ukir, bukan juga karena saat ini dengan hasil yang sudah kita capai dari 12 kategori untuk mewakili Provinsi Papua. Ini sesungguhnya karena memang benar-benar dari hati kita, kita mau memuji yang memuliakan nama Tuhan. Kalau sebenarnya ada sesuatu yang pemerintah daerah perlu intervensi, kami akan intervensi.
7: Sebelumnya, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Biak Numfor Sakarias Almailoa dalam sambutannya mengatakan keikutsertaan Biak Numfor ke tingkat nasional berdasarkan status juara umum Pesparawi Provinsi Papua di Kabupaten Kerom pada 20 November hingga 10 Desember 2024. Dari 12 kategori yang dilombakan, kontingen Biak Numfor mengikuti 6 kategori masing-masing, paduan suara wanita sebanyak 32 orang, paduan suara remaja pemuda 40 orang, paduan suara anak 30 orang, vokal grup 10 orang, musik pop gerejawi 11 orang, dan musik gerejawi Nusantara 30 orang. Sakarias Elmailoa mengatakan Pesparawi merupakan bagian penting dalam pembinaan mental, spiritual, moral, dan etika umat Kristiani melalui puji-pujian sekaligus meningkatkan kualitas seni budaya rohani dan memupuk keimanan serta kebersamaan umat Kristen.
9: Persiapan kontingen Pesparawi Kabupaten Kerom secara khusus 6 kategori peraih champion pada Pesparawi Provinsi Papua di Kabupaten Kerom telah dimulai sejak tahun 2025 dengan melibatkan pelatih-pelatih profesional baik lokal maupun nasional. Rencana keberangkatan kontingen pada tanggal 18 dengan menggunakan kapal tujuan Manokwari, Provinsi Papua Barat.
7: Acara pelepasan kontingen Biak Numfor mengikuti Lomba Pesparawi tingkat nasional ke-14 di Manokwari, Provinsi Papua Barat pada 20 hingga 28 Juni 2026 diawali ibadah syukur dipimpin Pendeta Franky Rumbarar STH diikuti seluruh pengurus dan kontingen Pesparawi Kabupaten Biak Numfor.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Gubernur Papua Matius Fairi ingatkan ASN jangan molos kerja karena Piala Dunia. Laporan Rizky Kurniawan, RRI Jayapura.
10: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta aparatur sipil negara ASN tetap disiplin bekerja selama berlangsungnya Piala Dunia 2026. Ia mengingatkan pertandingan sepak bola tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Fakiri mengatakan jadwal pertandingan yang berlangsung hingga pagi hari berpotensi memengaruhi aktivitas kerja. Karena itu ASN diminta tetap hadir dan menjalankan tugas seperti biasa. Menurutnya Piala Dunia merupakan hiburan yang dapat dinikmati masyarakat, namun pelayanan publik harus tetap berjalan normal selama turnamen berlangsung.
11: Kemudian khusus bagi ASN, saya minta nonton bola tetapi kantor tetap. Jangan gara-gara tunggu bola, tunggu tim kesayangannya, dia akhirnya juga bolos kantor. Bola ini kan cuma hiburan. Saya kemarin bilang, satu bulan ini kita manfaatkan dengan tontonan gratis, kita mendukung apa tim kebanggaan kita, tetapi euforia kantor tetap kita jaga. Jangan sampai terganggu karena kita membela itu. Termasuk gubernur yang mendukung apa Argentina tetap harus sama.
10: Selain ASN, Fakir juga meminta masyarakat menjaga ketertiban saat merayakan pertandingan Piala Dunia. Ia mengingatkan euforia sepak bola tidak boleh mengganggu pengguna jalan lainnya. Menurutnya pertandingan yang disiarkan pada dini hari hingga pagi bertepatan dengan aktivitas pelajar dan pekerja. Karena itu masyarakat diminta tidak melakukan aksi yang berpotensi mengganggu lalu lintas. Rizky Kurniawan melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Saudara Staf Ahli Bupati Bovendigul, tantang ASN, terapkan hasil pendidikan dalam kinerja nyata. Laporan selengkapnya Agustina Yuniarsi dari RRI Bovendigul.
12: Pemerintah Kabupaten Bovendigul mendorong aparatur sipil negara agar tidak hanya menempuh pendidikan tinggi sebagai formalitas akademik, tetapi mampu menerapkan ilmu dan hasil penelitian dalam pekerjaan nyata yang berdampak bagi pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan staf ahli Bupati Bovendigul Bidang Ekonomi dan Keuangan Jeffrey Hani Ishak Mirahuah dalam kegiatan seminar inovasi pelayanan publik yang berlangsung di ruang pertemuan SMP Negeri 1 Tanah Merah. Kegiatan tersebut diikuti mahasiswa program studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus sebagai bagian dari rangkaian proses pendidikan akademik yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Staf ahli Bupati Bovendigul menyampaikan apresiasi kepada Universitas Musamus atas kemitraan yang telah dibangun bersama pemerintah era dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur. Ia juga memberikan penghargaan kepada para mahasiswa yang berasal dari lingkungan ASN Kabupaten Bovendigul yang telah mengikuti dan menyelesaikan tahapan studi terkait inovasi pelayanan publik. Menurutnya, seminar tersebut tidak hanya menjadi agenda akademik tetapi juga ruang strategis untuk menghadirkan gagasan dan solusi nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
13: Memanfaatkan seminar ini sebagai sarana belajar dan sebagai pengalaman dan berbagi pengalaman, berbagi inovasi yang sudah dipelajari dan dipresentasikan oleh mahasiswa diharapkan dapat menjadi referensi bagi perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tentu tidak semua inovasi dapat diterapkan secara langsung, namun dengan penyesuaian terhadap kondisi, kebutuhan dan karakteristik Kabupaten Bovendigul.
12: Staf ahli Bupati Bovendigul menegaskan bahwa tantangan pelayanan publik saat ini semakin kompleks. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, transparan, mudah diakses, serta berlandaskan integritas. Lebih lanjut, staf ahli Bupati Bovendigul memberikan tantangan langsung kepada para ASN peserta program magister agar ilmu yang diperoleh mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Saudara, peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Yapen berlangsung meriah dengan takbik, maksud kami tablik akbar dan jalan santai di halaman RRI Serui. Laporan Riki Aritonang.
14: Tablik akbar dan jalan santai dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Yapen berlangsung meriah di halaman RRI Serui Selasa 16 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah serta diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Mase. Dalam sambutan Bupati Kepulauan Yapen yang dibacakan Alwi Mase, masyarakat diajak untuk terus menjaga toleransi, saling menghormati, dan hidup rukun dalam bingkai persatuan.
15: Kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen yang majemuk merupakan anugerah yang harus kita syukuri bersama. Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga toleransi, saling menghormati, dan hidup rukun dalam bingkai persatuan. Perbedaan yang ada jangan menjadi pemisah, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun daerah yang aman, damai, dan harmonis.
14: Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen terus berkomitmen melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan terjaganya persatuan, toleransi, dan kerukunan antar warga sebagai modal utama dalam mendukung kemajuan daerah.
15: Pemerintah daerah terus berkomitmen melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk umat Islam, agar bersama-sama menjaga stabilitas daerah, menciptakan lingkungan yang kondusif, serta berpartisipasi aktif dalam setiap upaya pembangunan.
14: Melalui momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, masyarakat diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan semangat membangun Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih maju dan harmonis. Ricky Aritonang melaporkan.
1: Saudara, berita yang terakhir. Umat Islam di Biak antusias mengikuti kegiatan Jalan Sehat Semarak Muharram 1448 Hijriah. Berikut laporan Oki Pinontoan dari RRI Biak.
16: Sehat Semarak Muharram 1448 Hijriah yang digelar panitia Hari-Hari Besar Islam PHB Kabupaten Biak Numfor berlangsung meriah diikuti ribuan umat muslim pada Selasa 16 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Kamarudin mewakili Bupati melepas peserta Jalan Sehat tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur mengambil lokasi start dan finish di halaman Masjid Agung Baitur Rahman Biak. Oleh Jalan Sehat dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah itu dimeriahkan drum band dari pesantren BDI Babu Salam dan ikuti beserta baik pelajar mahasiswa, murid TPQ, TPA, Yayasan Pesantren hingga Majelis Taklim Sekabupaten Biak Numfor. Bupati Marus Oktavianus Wanslemra dalam sambutan tertulis mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Biak Numfor.
17: Beliau berpesan kepada kita semua melalui saya untuk kita semua tetap menjaga kekompakan, menjaga ukhuwah, baik itu ukhuwah sesama kita umat Islam atau ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah kita sebagai sesama anak bangsa yang mendiami Kabupaten Biak Numfor di bawah kepemimpinan beliau. Beliau berharap dengan ukhuwah yang kuat di antara kita umat Islam, maka itu akan melahirkan persatuan dan kesatuan di antara semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Karena beliau meyakini bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan, maka seluruh visi dan misi beliau untuk mensejahterakan masyarakat Biak Numfor itu bisa kita wujudkan bersama-sama. Akhirnya beliau sekali lagi menyampaikan selamat memasuki Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan tahun yang baru menghadirkan semangat yang lebih baru dan lebih kuat lagi bagi kita semua untuk mengisi pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.
16: Ketua Panitia Hari Besar Islam PHB Kabupaten Biak Numfor Andi Firman Majadi mengatakan kegiatan Jalan Sehat juga sebagai wadah untuk bersilaturahmi.
18: Gerakan Jalan Sehat ini bisa lebih kita maknai sebagai wadah untuk kita bersilaturahmi bersama, wadah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadah untuk kita sabar dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama PHB Kabupaten Biak Numfor, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
16: Jalan Sehat dalam rangka Semarak Muharram tersebut diisi dengan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis atau CKG dari Puskesmas Biak Kota. Ratusan hadiah door prize dibagikan di penghujung acara kepada peserta yang beruntung. Oki Penontonan melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita Gema Papua malam ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
0: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tanggal 17 Juni, Hari Dermaga Nasional. Peringatan ini dicanangkan guna mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang bergantung pada fungsi dari dermaga atau pelabuhan. Dermaga berperan penting dalam perekonomian bangsa dan penghubung laut daratan. Dermaga dalam artian sesungguhnya merupakan jembatan atau struktur memanjang yang digunakan kapal-kapal untuk berlabuh. Erat kaitannya dengan Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim. Dermaga memegang peran penting dalam kegiatan ekonomi dan transportasi Indonesia. Sedangkan untuk pelabuhan sendiri adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat bersandar. Di dermaga pelabuhan, kapal akan melakukan bongkar muat barang maupun penumpang, baik untuk keperluan ekspor barang maupun impor barang.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tanggal 17 Juni, Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia. Sejak tahun 1994, Persatuan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan tanggal 17 Juni sebagai Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia atau The World Day to Combat Desertification and Drought melalui Resolusi Sidang Umum PBB nomor A garing res garing 49 garing 115. Deklarasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia akan bahaya degradasi lahan bagi keberlangsungan hidup manusia. Misi yang diemban adalah untuk mengingatkan manusia bahwa diperkirakan pada tahun 2025, paling tidak ada 1,8 miliar orang yang akan mengalami kelangkaan air dan 2/3 penduduk dunia akan hidup dalam kondisi kekurangan air. Pada tahun 2045, sekitar 135 juta orang akan berpindah tempat diakibatkan penggurunan. Peringatan ini juga ingin mengingatkan bahwa dengan melakukan perbaikan kualitas tanah dari ekosistem yang telah terdegradasi, memiliki potensi penyerapan karbon sebanyak 3 miliar ton per tahun. Hari perayaan ini diadakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kerjasama untuk menanggulangi kekeringan dan degradasi lahan, serta diharapkan bahwa pemahaman masyarakat akan bahaya degradasi lahan akan semakin meningkat.

0: pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Merauke Malam Ini, Pro1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke.

Untuk informasi yang nanti Anda akan updatekan malam hari ini ya, rangkaian Merauke malam ini tentu diperoleh dari laman portal berita rri.co.id. Beberapa informasi yang sudah kami siapkan, baik itu informasi internasional, nasional maupun juga regional ya, yang tentu akan melengkapi suasana malam hari ini sambil Anda beristirahat, kumpul bersama keluarga, atau bahkan sebagian dari Anda yang tentu masih menjalankan semua aktivitas Anda di malam hari ini sesuai dengan profesi Anda masing-masing. Dan kita awali untuk informasi yang pertama, ini terkait dengan informasi keuangan. Ya, informasi keuangan yang mana Menkeu Purbaya bertemu Menkeu Tiongkok bahas kerjasama pembiayaan. Selengkapnya dikutip dari laman portal berita rri.co.id bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT Lan Fuan. Ya, pertemuan tersebut dilakukan di kantor Kementerian Keuangan Tiongkok di Beijing sebagai bagian dari kunjungan Menkeu Purbaya ke negeri tersebut. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat akses pembiayaan pembangunan dan juga memperluas basis investor. Ya, serta memperdalam kemitraan ekonomi dengan negara-negara mitra strategis. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Menkeu Purbaya, keterangan tertulisnya di Beijing ya pada Rabu tanggal 17 Juni 2026 hari ini bahwa Indonesia tidak menunggu, kami bergerak lebih awal dengan membangun fondasi pembiayaan yang kuat dan juga berkelanjutan, sehingga pembangunan dapat terus berjalan di tengah berbagai tantangan global. Kunjungan ke Tiongkok sudah direncanakan dalam rangka memperluas sumber pembiayaan jangka panjang. Selain itu juga memperkuat kepercayaan investor internasional terhadap perekonomian Indonesia. Ya, pemerintah akan menjalankan strategi pembiayaan jangka panjang secara terukur dan disiplin. Menkeu Purbaya juga mengatakan kedatangannya ke Beijing bukan karena terdesak. Ya, tapi karena Indonesia memiliki posisi yang kuat untuk membangun kerjasama yang menguntungkan dengan Tiongkok. Rasio utang pemerintah terkendali, defisit anggaran berada dalam batas aman, dan pertumbuhan ekonomi juga terjaga. Ya, itu keterangan yang disampaikan oleh Menkeu menjelaskan terkait dengan kondisi Indonesia untuk saat ini. Ya, kepercayaan investor pada Indonesia ditambahkan oleh Menkeu juga terjaga dan Indonesia masih menjadi tujuan investasi yang menarik di kawasan. Hal itu tercermin dari tingginya minat investasi investor asing pada instrumen keuangan pemerintah. Kepercayaan pasar tidak dibangun dalam semalam, itu merupakan hasil dari disiplin fiskal, kemudian reformasi yang konsisten, dan kredibilitas kebijakan yang terus dijaga oleh pemerintah.

0: Dan pendengar, kita beralih ke informasi lainnya ya, untuk Anda update-kan. Dan kali ini informasi nasionalnya terkait dengan Kementerian Perhubungan cermati efek kenaikan Pertamax bagi transportasi umum. Informasinya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan bahwa pemerintah masih mencermati dampak kenaikan harga Pertamax terhadap tarif transportasi umum. Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh kenaikan harga bahan bakar terhadap operator transportasi. Dudi menyebut bahwa transportasi umum yang berpotensi terdampak itu antara lain layanan taksi yang menggunakan Pertamax sebagai bahan bakar. Namun, pemerintah juga masih akan mengkaji lebih lanjut besaran dampak yang mungkin dirasakan oleh pelaku transportasi tersebut. Dan ia mengatakan bahwa pemerintah berharap dampak kenaikan tidak memberikan beban yang terlalu besar bagi masyarakat. Kita harapkan kalaupun ada dampak, tidak akan terlalu memberatkan masyarakat. Dan sebelumnya juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menjelaskan ya alasan kenaikan harga BBM non-subsidi yakni Pertamax dan juga Pertamax Green. Ia mengungkapkan harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan dengan harga pasar. Dan keterangan yang disampaikan oleh Menteri Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Jakarta ya pada Kamis tanggal 11 Juni 2026 adalah harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga yang ada, harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha baik Pertamina maupun pelaku swasta lainnya. Dan Bahlil juga memastikan untuk BBM bersubsidi dan gas LPG tidak mengalami kenaikan. Menteri Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah, sehingga BBM tidak mengalami penyesuaian. Juga keterangan tambahan yang disampaikan ya oleh Menteri Bahlil bahwa pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat terutama kepada BBM subsidi sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Ya, itu dua informasi yang Anda updatekan malam hari ini ya pendengar. Kita jelang untuk Anda akan dengarkan ya, yaitu paket drama. Dan untuk edisi malam hari ini yaitu paket drama produksi RRI Padang di tanggal 17 Juni 2026 dengan judulnya Pak Manto. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Jah, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
2: Iya.
1: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
2: Biasa aja.
1: Baiklah, semangat Dirja.
2: Semangat, semangat. Semangat apanya?
1: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Ja.
2: Ah, capek kerja gini terus.
1: Hello. Capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari. Itu kan emang tanggung jawab kamu.
2: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi.
1: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
2: Ah, klise.
1: Astaga Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
3: Kenapa?
1: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
3: Kok bisa gitu ya?
1: Nah itu, aku gak tahu juga.
3: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
1: Ya gitu deh, bosan.
3: Apa? Bosan?
1: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita. Gak bersyukur, mana dia udah mau nikah juga.
3: Ya udah, biarin aja.
1: Kok gitu sih, Tik?
3: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Maksudnya kita harus peduli?
1: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus, kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
3: Terus, kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa, coba?
1: Coba deh, sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
3: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
1: Sip.
2: Aduh, pagi mau gue kesegala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di dekat sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah bikin sial aja nih ya.
4: Kenapa nak? Mogok?
2: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
4: Sini. Setelah belokan ini, ada bengkel. Tapi, pagi-pagi gini, memang belum buka. Paling jam 9 lah.
2: Wah, masih lama ya, Pak? Sekarang baru 7:30.
4: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali, Bapak lihat. Namamu siapa?
2: Saya Dirja, Pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian, Pak. Bagian administrasi.
4: Oh, syukurlah. Oh iya. Nama Bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana, nak?
2: Alhamdulillah, sudah 5 tahun, Pak.
4: Oh, sudah cukup lama ya.
2: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, Pak? Kebetulan, saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat Bapak duduk di sini.
4: Oh, ya, kurang lebih 12 tahun lah.
2: Nah, 12 tahun, Pak?
4: Iya.
2: Sudah lama juga ya, Pak?
4: Ya, dengan jualan seperti ini ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
2: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini Bapak bawa kemana?
4: Biasanya Bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 Bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak, karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat. Jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat Bapak. Jadi ya dinikmati saja.
2: Oh, Bapak jualan sampai jam berapa Pak?
4: Ya biasanya sih sampai jam 5 sore.
2: Terus pulangnya nanti bagaimana?
4: Ya jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
2: Kok Bapak masih jualan?
4: Ya, selagi badan Bapak ini masih sehat dan kuat, Bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda Bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang Bapak harus menerima hasilnya. Emang, penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
2: Maaf Pak, bukan maksud saya.
4: Gak apa-apa kok. Kok Bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tidak seperti bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
2: Sudah ya Pak. Semoga bapak sehat-sehat selalu.
4: Ya amin. Oh iya, bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
2: Iya Pak, baik-baik. Hati-hati ya Pak.
4: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
2: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
5: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, narator Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, dan sutradara Guspri Azwar.
6: Rocky malam ini.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih bagi Anda yang masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi, dan kita akan beralih ke beberapa informasi lainnya ya untuk Anda updatekan di malam hari ini, pendengar. Dan kita ke informasi nasional yang berikutnya ya. Ini terkait dengan Piala Dunia 2026 yang mana Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Arnanto Nur Prabowo turut menyaksikan jalannya pertandingan yang penuh dengan kejutan. Iya, penuh dengan kejutan istimewa ya. Dan informasi yang dikutip dari laman portal berita rri.co.id ini terkait dengan Staf Sus Menkomdigi apresiasi siaran gratis tanpa jeda TVRI ya. Ya, selengkapnya untuk Anda updatekan bahwa gemuruh keseruan laga penyisihan Piala Dunia 2026 ini semakin terasa. Dan antusiasme tersebut terasa di media center TVRI yang saat laga antara Argentina melawan Aljazair yang berlangsung di Rabu tanggal 17 Juni 2026 ya pagi tadi. Dan Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Arnanto Nur Prabowo turut menyaksikan jalannya pertandingan yang tentunya penuh kejutan. Lionel Messi mencetak hat-trick dan juga membawa kemenangan telak 3-0 untuk Argentina. Suasana media center seketika riuh dengan tepuk tangan dari Arnanto yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Seusai pertandingan, Arnanto yang secara terbuka mengidolakan tim tangguh tersebut memberikan apresiasi tinggi terhadap kualitas penyiaran LPP TVRI. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Staf Khusus Menkomdigi bahwa TVRI sudah cukup baik, masyarakat antusias, TVRI jangkauan luas salah satu keunggulan utamanya, dan TVRI menyiarkan pertandingan ini tanpa iklan saat laga berjalan, jadi siarannya tidak terputus-putus. Menurut Arnanto, TVRI telah mengkondisikan hak siar. Ya, mengkondisikan hak siar turnamen ini agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara inklusif. Ya, masyarakat bisa menonton secara gratis, dan dengan sistem gratis ini masyarakat bisa lebih luas lagi menikmati hiburan kelas dunia. Selain memuji performa penyiaran terestrial, Arnanto Nur Prabowo juga menyoroti ketersediaan fasilitas di Media Center TVRI Senayan. Didukung Kementerian Komunikasi dan Digital, ruang pusat media ini dinilai sukses memenuhi standar kebutuhan kerja profesional. Ya, media center di sini juga bagus dan sangat memadai. Layarnya besar dan suasananya sangat nyaman untuk memantau jalannya pertandingan sekaligus juga bekerja. Melihat output pelayanan yang luar biasa ini, tidak salah Presiden dan juga Komdigi memberikan support penuh untuk kesuksesan siaran Piala Dunia di TVRI. Dan TVRI berkomitmen untuk terus menjaga performa penyiaran tanpa kendala di dua kanal utamanya, yaitu TVRI Nasional dan juga TVRI Sport, serta memastikan media center tetap menjadi ekosistem yang suportif bagi rekan-rekan media hingga laga final nanti.

Piala Dunia 2026 yang mana terkait dengan staf sus Menkom Digi apresiasi siaran gratis tanpa jeda TVRI untuk penayangan siaran langsungnya ya. Ya, nonton bareng atau nobar di LPP TVRI dan juga tentunya jangan lupa untuk juga dengar bareng atau debar di LPP RRI setanah air ya. Dan terkait dengan informasi nasional berikut dan juga tentunya media LPP TVRI dan juga LPP RRI mendapatkan lisensi resmi ya untuk penyiaran siaran Piala Dunia untuk tahun 2026. Dan kita beralih ke informasi yang berikut, ini terkait dengan RRI perluas akses informasi, targetkan jangkauan siaran hingga 85%. Ya, selengkapnya untuk Anda updatekan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI menargetkan peningkatan jangkauan siaran terestrial hingga 85% populasi. Target tersebut menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2027 hingga 2029. Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengatakan bahwa RRI juga menargetkan pertumbuhan akses streaming radio digital. Menurutnya capaian tersebut ditargetkan meningkat dari 45% menjadi 120% pada periode yang sama. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Dirut LPP RRI Hendrasmo pada rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 17 Juni 2026 bahwa target kinerja LPP RRI dalam RKP 2027 adalah jangkauan siaran terestrial dari 79% sampai 85% dari populasi, kemudian pertumbuhan akses streaming radio digital dari 45% menjadi 120%, yaitu dari 2027 sampai 2029. Ya, menurut Hendrasmo, RRI memiliki potensi strategi sebagai instrumen negara dalam melayani masyarakat. Dan peran tersebut dijalankan melalui fungsi informasi, kemudian edukasi, perekat sosial, serta mitigasi bencana yang menjangkau hingga daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan ia juga menjelaskan program penyiaran publik RRI memiliki keterkaitan langsung dengan prioritas nasional dalam RKP 2027. Dan program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai layanan informasi publik, tetapi juga untuk mendukung berbagai agenda strategis pemerintah. Ya, keterangan yang disampaikan oleh Hendrasmo, program-program yang dijalankan RRI tidak hanya berfungsi sebagai layanan informasi publik, tetapi juga menjadi instrumen komunikasi pembangunan yang mendukung berbagai agenda strategis pemerintah. Hendrasmo juga menegaskan bahwa RRI memastikan informasi strategis dapat diakses masyarakat secara luas. Upaya tersebut akan dilakukan melalui siaran radio, kemudian platform digital, dan layanan multiplatform. Ya, dengan jaringan siaran yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia, RRI terus mendukung pembangunan nasional, penyediaan informasi yang edukatif dan terpercaya menjadi bagian dari pelayanan publik yang dijalankan lembaga RRI. Ya, itu informasi nasional kita dan tentunya nanti juga Anda akan updatekan beberapa informasi daerah atau regional yang sudah kami siapkan juga untuk Anda updatekan di malam hari ini.

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

di suasana malam hari ini ya, Anda yang mungkin saja baru selesaikan beberapa rutinitas di rumah dan tentunya sudah lebih rileks, santai untuk menikmati suasana istirahat malam hari ini. Semoga juga Anda yang masih tetap menyelesaikan aktivitasnya satu persatu ya. Informasi hiburan yang kami hadirkan bisa menambah semangat Anda untuk tetap konsisten menyelesaikan semua pekerjaannya. Kami juga informasikan ya buat Anda bahwa jangan lupa untuk nanti dengarkan ya. Ya, dengar bareng atau debar siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 dini hari, yaitu tepat di pukul 2 dini hari ya waktu Indonesia Timur, hari Kamis 18 Juni 2026 antara Portugal melawan Kongo, dan juga nanti di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur antara Inggris melawan Kroasia. Dan tentunya Anda bisa dengarkan untuk siaran langsung pertandingannya di Pro 1 RRI Setanah Air dan juga Pro 3 RRI tentunya ya. Dan pastinya Anda juga bisa updatekan untuk pertandingan, jalannya pertandingan secara langsungnya ya melalui Pro 1 RRI Merauke. Dan kita beralih ke informasi berikut. Ini terkait dengan informasi daerah, tepatnya dari Merauke. Yang pertama adalah informasi sinergi Pemprov Papua Selatan dan PLN jangkau wilayah pedalaman dengan listrik. Ya, selengkapnya untuk Anda updatekan bahwa penandatanganan nota kesepahaman strategis antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dan PT PLN Persero diharapkan untuk mempercepat pemerataan akses listrik di wilayah Papua Selatan. Kerjasama tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan. Ya, General Manager PLN untuk wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsawur, mengatakan bahwa PLN memiliki tanggung jawab penyediaan tenaga listrik, namun pelaksanaannya memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, keterlibatan pemerintah Provinsi Papua Selatan dinilai penting dalam mempercepat program elektrifikasi. Ya, dan juga keterangan yang disampaikan bahwa penandatanganan MOU strategis ini cukup membantu kami karena akan melibatkan pemerintah Provinsi Papua Selatan dan berbagai program untuk melistriki daerah-daerah yang belum terlistriki. Menurut Robert, MOU tersebut menjadi payung hukum bagi pelaksanaan program kerjasama yang lebih rinci. Setelah penandatanganan, kedua pihak juga akan menyusun perjanjian kerjasama yang bersifat teknis dan juga operasional. Ya, beberapa program yang akan ditindaklanjuti itu meliputi penyambungan listrik, biaya penyambungan, kemudian subsidi serta pelibatan putra daerah. Program tersebut juga akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Papua Selatan. PLN berharap kerjasama tersebut mampu untuk mempercepat pelayanan listrik hingga ke wilayah yang selama ini belum menikmati akses energi, dan pelaksanaan program akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Ya, ini informasi daerah yang pertama ya, sinergi Pemprov Papua Selatan dan PLN jangkau wilayah pedalaman dengan listrik, dan juga nanti ada informasi

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Kita ke informasi yang terakhir ya, pendengar. Dan nanti tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur, Anda nanti akan updatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Informasi daerah untuk Anda ini terkait dengan sidak BBM subsidi di Merauke ya. Ya, selengkapnya

Ya, selengkapnya untuk Anda ya, bahwa Pertamina Patraniaga bersama dengan tim gabungan dari berbagai instansi menggelar inspeksi mendadak atau sidak terkait dengan pengawasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kegiatan ini melibatkan Dinas Perhubungan, kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas SDM Provinsi Papua Selatan, Satlantas Polres Merauke, kemudian Satreskrim Polres, Satpol PP, serta Hiswana Migas DPC Papua Selatan. Ya, area manager communication relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku Ispiani Abbas menyebutkan sidak dilaksanakan di 3 lokasi SPBU, yaitu SPBU Semangga, SPBU MHATA, dan SPBU Ahmad Yani. Sidak lintas sektor di 3 SPBU itu merupakan bagian dari upaya bersama dalam memastikan penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran dan mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Tim gabungan menemukan 5 kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran seperti penggunaan barcode tidak sesuai dengan kendaraan serta kendaraan dengan tangki modifikasi. Dan kami serahkan penanganan ke masing-masing instansi sesuai kewenangannya. Kami sampaikan apresiasi juga atas kolaborasi yang terjalin dalam mengawal distribusi BBM subsidi di wilayah Merauke. Keterangan tersebut disampaikan oleh Ispiani Abbas. Dan Pertamina telah memblokir barcode 5 kendaraan tersebut sebagai langkah pencegahan dan juga berkomitmen memperluas pengawasan melalui sistem digitalisasi SPBU serta program subsidi tepat. Ya, Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Selatan Lambertus Ignatius Fatruan menegaskan bahwa temuan dalam sidak menjadi bahan evaluasi bersama ya untuk memperkuat pengawasan ke depan. Dan temuan-temuan dalam sidak ini menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pengawasan kami, dan kami akan terus koordinasi dengan instansi terkait guna untuk melakukan pengawasan bersama agar distribusi energi berjalan dengan transparan, akuntabel, dan juga tepat sasaran. Ia juga mengimbau masyarakat berperan aktif melaporkan indikasi kecurangan karena penyalahgunaan BBM subsidi, selain merugikan negara, juga akan diproses tegas sesuai dengan pelanggarannya.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
2: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zay. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
3: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
4: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
3: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
4: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
5: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
4: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
1: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
1: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki 3 subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
6: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
7: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
6: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ada upaya dari 3 lembaga ini untuk bisa memastikan.
2: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
8: Itu sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
9: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
8: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutkan gitu.
9: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
10: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
9: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
11: di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.620.628.200 kepada PT Tebo Indah.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini, selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan, yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
13: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
14: Ya, bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
12: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI, sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
15: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
12: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
16: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO FinTalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
17: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang boleh nggak pilih utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak, boleh lah. 3 juta sampai 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
16: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
18: Dan ketika ditanya belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita dapat lihat lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang mohon maaf, kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
16: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
20: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Jemaah haji dari SOC 74 Tendang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
21: Iya. Pak ini bersama ibu.
22: Iya.
21: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
22: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu. Jadi sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
20: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
23: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jamaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jamaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jamaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jamaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
0: Halo, saya Awang.
23: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
0: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
23: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin ya, harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
0: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
23: Ya, terima kasih Mas Awang.
0: Ya, sama-sama.
23: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Aljazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.
3: Ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih, Poca dan beberapa ruas jalan utama di kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoy, membuat euforia Piala Dunia di kota Manisa semakin bergelora. Gubernur Maluku Henry Cleverisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbaya. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
4: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
3: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoy di jalan raya setelah tim kesayangan mereka menumbangkan Aljazair dengan skor meyakinkan 3-0. Euforia Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoy dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wow, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam Ini.

FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program acara Ruang Rindu Nasional edisi hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta bersama dengan presenter Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dan juga bintang tamu untuk malam hari ini bersama dengan Ria Resti Fauzi dan Liz Minawati. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Muri lewat lagu.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Liz Menawati gitu.
1: Masih
0: ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya.
1: Mas,
0: ternyata dua-duanya nih Mbak. Dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita.
1: Keren,
0: oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Gak sabar Mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Semua pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget
1: betul.
2: Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Adi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Bener-bener rindu yang
1: rindu berat rindu ya Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya enggak sih?
2: Makanya rindu berat gitu.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Kita datang ya di ruang.
0: Nah, ini
1: ya,
0: juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 ya, dekade Baria Resti Fauzi.
1: Duh, bestiku gitu loh. Iya, wes.
2: Padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta
1: akhirnya
2: gitu. Akhirnya tercapai.
1: Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana?
2: Insya Allah hari Sabtu 27 Juni.
1: Di
2: ballroom Golden Boutique
1: Kemayoran.
0: Waduh.
2: Kita letak
1: tempat-tempat
2: ya, tempat ya, biasa ada berapa kali
1: tempat
2: ya
1: nongkrong kita. Ada siapa aja di sana, nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Ena Estorina, Ratu Purwasi, Liz Menawati, Julian Etri Jayanti ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Tapi Mas sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Luar biasa. Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya ya memang
0: keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hit loh.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Iya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Jadi ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, kita sold out dari keren.
1: Gak bisa dong. Kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Tapi gimana sih ceritanya Mbak Lis Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: di konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana, Mbak Lis?
0: Gak pernah denger muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Okay.
3: Ya, kita keep contact selalu menanyakan kabar. Dan Ria itu bestie banget ya sama gue.
1: Karena sama dong.
3: Benar,
2: bestie di mana-mana.
3: Bestie dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
1: Wah,
3: Kak Mas udah sekali, ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
2: Iya, 35 berapa puluh tahun yang lalu ya.
3: Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
3: Alhamdulillah mendukung semuanya.
2: Terutama Mbak Lis sama Julian. Karena sama Niken ya.
3: Iya, Niken.
2: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Okay. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
1: Ya kayak kita
2: kayak
1: dulu
2: kita
1: ya.
2: Juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
1: Kita.
2: Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
0: Okay.
2: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus pas aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Lis gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah album. Ini aku ini kemarin kita show tahun kemarin.
2: Iya,
1: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
1: Mbak Lis ya.
3: Betul tidak.
1: Enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi karya mau bikin kapan? Di gabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan.
1: Wow.
2: Alhamdulillah
1: kosong.
2: Ada.
1: Kosong.
0: Okay.
2: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu enggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D, aku langsung DP.
1: Wow.
2: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu.
1: Cuma pasti Maria aku langsung aku. Gini
2: nggak pasti Ita mau nggak sih nyanyi lagu
1: tuh aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
2: Iya, udah itulah
1: next,
2: itu next aku
1: ya.
2: Tuh,
1: next ya Maria ya
0: siap kalau begitu
1: siap.
0: Ini udah banyak yang nungguin,
1: udah banyak yang ngantri nih Mbak Ria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert
4: selamat malam Bang Albert. Halo.
0: Oh, silakan ya, Bang Albert. Mbak. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Lis.
0: Sama Mbak Lis.
4: Oh. Ya.
2: Halo.
4: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
1: Oke.
2: Sama-sama Fauzi, tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan.
2: Medan gitu ya. Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Ya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Kalau musik kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
4: Kalau dulu kan seperti bunyi itu perahu tematang lah begitu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Lis barangkali?
2: Oh iya.
1: Bang?
4: Itu saja
0: ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
1: Bu Ana.
0: Bu Ana, Selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga.
0: Halo, halo langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana, bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati. Malam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh,
2: awet Ibu
5: muda
2: Ana.
5: Banget.
1: Betul. Ya,
2: kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
2: Oke. Oh, alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
1: Hati dibelai manja.
0: Siapa itu? Balis ya. Hati dibelai manja.
5: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, oke.
5: Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
5: 1988.
2: Betul. Masih ingat
0: kan?
2: Terima kasih kan.
5: Itu cinta remaja itu.
0: Wow. Ya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
2: Oh, terima kasih Bu Ana.
5: Ya. Harapannya ya gini pertanyaannya. Mm-hmm. Sekarang sudah punya putra-putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
5: Terus sekarang ini selain daripada apa?
0: Yang mana daripadanya?
5: Dari itu apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, ditungguin ya Bu Ana. Nanti
5: ya salam-salam dulu.
0: Boleh. Silakan.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini dan semua-semuanya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita menuju Manado. Manado
1: ada Bang Beni.
0: Bang Beni Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Mari lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Maita, apa kabar
1: kalian? Baik. Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
6: Oke. Kita ke langsung ke Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
0: Siap, betul.
6: Ya, siap. Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay.
6: Kan pernyataan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Mm-hmm. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya?
0: Siap.
6: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
0: Okay. Buat saya nggak ada ya.
6: Mas Yudi salam ya.
0: Silakan.
1: Siap.
6: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana? Sumatera. Baru.
0: Okay.
6: Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
1: Bang Andi,
0: silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
7: Bintang tamunya.
0: Silakan.
1: Ya Bang Andi.
7: Ya, alhamdulillah saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi
2: ya Mas.
1: Iya, birthday boy.
7: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Kok tahu sih? Aku ulang tahunnya.
2: Tahu dong, Bang Andi gitu loh.
7: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Oh gitu ya. Emang ditulis ya
7: Bang Andi? Lauli 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak apa Ibu Ana tadi yang disorong ya.
2: Oh iya.
7: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
1: Oke.
7: Ya harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
0: Oke.
7: Okay.
0: Terima kasih Bang Andi.
7: Makasih ya, selalu berbanyak proyek-proyeknya tentunya.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin. Enggak. Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
1: Iya.
8: Ismail.
1: Siap.
0: Selamat malam.
8: Rindu memori lewat lagi.
0: Siap.
8: Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita memandu acaranya.
0: Betul dong.
8: Salam rindu untuk semuanya.
0: Siap.
1: Wah, kita kayak poin
8: bintang tamunya.
0: Oh, yeay.
8: Selamat malam Mbak Ria Resti Pauti.
1: Selamat malam.
8: Menawati ya.
1: Selamat malam.
8: Salam kenal.
1: Ya, salam kenal juga.
8: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
0: Oke, ditunggu ya nanti ya.
8: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
0: Siap.
8: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda. Kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal mungkin kira-kira dengan siapa?
0: Oke, ditunggu ya Mbak Haryanti.
8: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pauti dan Mbak Liv dan
1: terima kasih
8: semuanya
0: terima kasih.
8: Oke, selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapatugung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
0: Siap.
8: Malam untuk semuanya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Mbak Haryanti.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Lis. Apa yang bikin suka nyanyi?
1: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi. Jadi aku sendiri. Nah, gak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi mas.
0: Oke.
1: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
3: Itu
1: ya
3: kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
1: Dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
0: Umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
1: Iya. Gak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung. Tapi mau nggak salah aku lagunya itu.
3: Tuh keren emang. Cumanya udah dari kecil.
1: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang. Karena nenek aku tuh gak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang. Aku tuh nyanyi,
3: nyumbang-nyanyi.
1: Gak dibayar.
3: Aduh.
1: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi. Nah di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
3: Iya, saat itu tuh
1: plus masih bungkus. Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
0: Nyanyi
1: terus
0: ya.
1: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Seni, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
3: Wow.
0: Dari umur 5 tahun loh.
3: Emang aku sampai terpukau bangsa dia. Enggak nyangka
1: dan
3: juga
1: sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
0: Gitu ya.
1: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget
2: aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
0: Dina Mariana.
2: Waktu itu kau udah jadi penyanyi ya.
1: Iya, benar.
2: Terus Diana Nasution.
0: Oh, oke. Okay.
2: Pambers, Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Okay. Begitupun di Ancol. Di pasar seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
0: Iya,
2: jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
0: Oke. Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
3: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi.
0: Okay.
3: Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi.
0: Okay.
3: Cuman enggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi enggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget. Dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa.
0: Okay.
3: Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi.
0: Oh.
3: Jadi konsernya beliau di daerah Madiun di tempat
0: saya. Oh, di Madiun. Lahir,
3: ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih, sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
0: Radio La Victor Surabaya. Ya, ya, ya.
3: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
0: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
3: Radio La Victor ya.
0: Aditya Warman ya.
3: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
1: Itu yang balis ya.
0: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
1: Oh, ada yang mengikuti jejaknya.
2: Aku dulu.
0: Boleh.
2: Ya, dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah married. Tiga-tiganya
1: akan
2: udah
1: kan nyanyi di pernikahannya.
2: Iya.
1: Putrinya Mbak Ria, iya. Ya.
2: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
1: bungsu. Iya, yang bungsu.
2: Iya,
1: Masya Allah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Mereka bisa main musik.
0: Karena
2: aku itu pun aku kursusin.
0: Iya.
2: Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di New York sama di Australia itu tampil itu aja nomor 2. Kalau nomor 1 main drum nggak pernah tampil,
0: okay.
2: Yang kedua ketiga main piano nggak pernah tampil, kayaknya juga nggak begitu bisa.
1: Oh gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
0: Kalau Mbak Lis,
3: oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
1: jadikan profesi.
3: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat main. Baru main. Kalau
1: enggak ingat dia malas.
3: Ya, itu sama.
2: Khususnya kayak terpaksa karena emaknya
1: yang orang tua.
3: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak kan? Ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
0: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
1: Bisa gitu ya.
3: Iya, tahu deh. Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
0: Dia
3: maunya tuh pengennya ya udah kerja aja.
2: Ya sekolah sama kuliah. Ya,
1: tapi kalau misalnya ada acara-acara kantoran gitu nyumbang nyanyi enggak?
3: Iya,
2: Maksudnya anaknya?
1: Iya, anaknya.
2: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
1: Pas ada acara di kampus,
2: acara
1: nyanyi
2: kampusnya.
1: Ya.
2: Bukan nyanyi, main gitar.
1: Oh iya, main gitar. Ya,
2: main musik. Fales,
0: Shay. Fales, Shay.
1: Mbak Ria kan panggil aku Shay. Karena kita besti,
3: paling,
1: Mas.
3: Yang paling kecil malah ini. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke... kayak apa ya, misi kebudayaan.
2: Iya, misi kebudayaan
3: dikirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Ya perempuan.
3: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu.
2: Kalau kalian daerah ya.
3: Betul. Aduh.
2: Seru pastinya.
0: Siap. Seru nyanyi, selain nyanyi apa nih kesibukannya dari kakak-kakak ya, berdua? Iya, selain nyanyi.
2: Maria dan Mbak Lis ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
3: ibu rumah tangga
2: diharap, diharap 20 tahun tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
3: Maria
2: aku masih nyanyi masih masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
0: Oke. Iya. Kalau Balis?
3: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, karena ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
0: Oke. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Ya. Oh, masakannya,
0: masakannya, cateringnya.
2: Coba dikirim ke sini.
0: Oke.
3: Senang hati Mbak Ita.
0: Siap.
2: Masakannya.
0: Iya. Ada Pak Benijo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
2: Kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
3: Kita otodidak ya, Maria, benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
0: Oke.
3: Tapi gini, Baria, Baria ini sama Mbak Lis sih masing-masing dikaruniai
0: suara
3: vokal yang berkarakter.
0: Bagus. Ya. Yeah.
2: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya
3: gitu. Oh, ini suaranya.
2: Oh, ini ya, ini suaranya gitu.
3: Iya,
2: ini suaranya Ita Purnamasari nih.
3: Itu gitu. Sudah ketahuan
2: ya. Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
3: Punya ciri khas
2: ya. Jadi enggak bisa dicuri dan enggak bisa niru sama orang.
3: Itu benar-benar suatu karunia
2: ya. Talenta banget ya.
3: Betul, Mbak.
2: Ya.
3: Alhamdulillah.
0: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau di, dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
0: Nyampe semua, semua ya.
2: Oke, okay, semuanya ya kan. Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
0: Oke.
2: Aku dapat 5 Golden Record, satu BASF Award, satu HDX Award.
3: Alhamdulillah.
2: Prestasinya. Ya.
0: Balis. Royalti masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
2: Kalau sekarang royalti udah enggak ada lah sekarang.
0: Oh, itu yang dulu ya. Dapat
2: RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
0: Pandemi.
2: Pandemi. Tapi dari Malaysia ya?
0: Oh, dari Malaysia.
3: Dari Malaysia
2: Maria ya.
3: Iya.
0: Oke.
2: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
3: Iya, ya dari Papri.
0: Dari Mbak Ita. Kebetulan
3: masih dari situ.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng Mbak itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
3: Kita tuh tahun
2: di paguyuban artis Jakarta Selatan.
0: Oh, okay.
2: Aku tuh baru punya anak satu, kalau nggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
3: Edi Siltonga,
2: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
3: tiap minggu
2: pasti ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan.
0: Oh gitu.
2: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri, dia gak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
3: Ya Allah, jam 2 pagi.
0: Jam 2 pagi.
2: Karena Om Ateng suka bilang dulu, Ri kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan Ri. Aduh, iya Om. Tapi seru pastinya.
0: Ada latihan.
2: Terus ada, kita rekaman juga ya, Lis.
3: Ya,
2: lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
3: Adipura
2: kan kita pernah beberapa kali
3: dapat. Programnya.
0: Oh iya ya. Bukan lagu komersial ya.
2: Bukan. Oh iya ya. Memang yang program dari
0: Jaksel.
2: DKI Jakarta Selatan.
0: Oh iya.
2: DKI dan Jakarta Selatan.
0: DKI dan Jakarta Selatan.
2: Makanya.
0: Mbak Ita mana?
2: Akrab.
3: Nah, Wong Surabaya ya.
0: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi ya. Sekarang-sekang yang anak baru-baru
3: atau dari Maria pengen kolab sama siapa, Mbak?
2: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
3: Siapa tahu loh,
2: Maria. Iya, suaranya kan
3: iya
2: cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu
3: gak
2: ya. Seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Krisye, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal, dia pernah loh kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
0: Oh gitu.
2: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya Rp5.000. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada. Dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisye.
3: Ya ampun, Maria. Akhirnya beliau konser 1994 kalau enggak salah.
2: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri, gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai, dia bilang gitu. Nah, aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
3: Ya, enggak,
2: sampai
3: enggak
2: akhirnya
3: mungkin, Maria.
2: Kita berjumpa ya.
3: Ya.
2: Itu di bulan Maret.
3: Maret ini.
2: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
3: ternyata
2: mereka
3: bisa.
2: Niken sama Julia bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
3: langsung
2: oke okay, saat itu
3: nggak
2: pakai ABCD, terus langsung mau sama siapa aja, Ri, di A si B si C, termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya deh kalau nggak percaya.
3: Bener.
2: Cuma langsung mau nggak sih nyanyi gitu lagu gue?
3: Mau nggak sih? Gitu. Ya mau aja kok. Barian
2: langsung ngapain?
3: Next.
0: Konser kedua. Ya, kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
3: Iya dong.
0: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Pana Asmara.
3: Oh, Pana Asmara.
0: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Mbak Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi.
1: Kita sapa-sapa dulu dong, seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis.

0: Bengkulu, Biak Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi nggak undang-undang ya?
1: Iya nih sombong ini, nggak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam, nggak mau bilang ulang tahunnya.
0: Nah,
2: itu
0: oh ya, nggak kan nggak enak, biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke,
0: terima kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah
1: tetap tahu ya,
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu, ada Ria Resti Fauzi dan Lis Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Lisya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak. Tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini, pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Okay.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Mbak Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Okay. Terima kasih Bu Fatmawati. Ya. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnama Sari. Ya Yudi Ismail. Yo, kabar ya.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda. Saya Pangesta ya. Silakan langsung
1: ya,
0: dengan Mbak Ria dan Mbak Lis.
1: Pausi dan Lis Mainawati.
0: Loh kok
3: keputus?
4: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ita?
0: Nah, Mbak Ita udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
4: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
4: Jojo Propapat.
0: Oh, iya, mereka enggak ada yang benar. Kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Boy.
4: Sama Nafa
1: ya. Oke, Teteh.
4: 15 Juni ya, sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
4: Judi terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
4: Ya.
1: Amin.
4: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Waduh. Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue iya, teh. Buat Mas Yudi. Iya,
4: langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
4: Mbak Lin.
0: Oh, oke, okay. Mbak Lin selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh.
1: Ya.
3: Selamat malam.
4: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi,
3: iya,
4: lagunya Mbak
3: Lin
4: tadi. Yang apa panah asmara itu kalau didengar
3: terima
4: di
3: kasih.
4: Ini Mbak Ica didengarin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: ya
3: pisang goreng
1: wih sama
3: kopi
1: iya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang
1: betul
3: gimana
1: banget,
3: gitu ya.
1: Yang sejuk itu.
3: Oh, enak
1: sejuk
3: banget
1: itu,
3: ya.
4: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget, Teteh.
4: Oke, okay, itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
4: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Akhir lagu terakhir ya. Aku kalau gak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu Yang Menyiksa.
1: Wah.
3: Ya sakit Allah. Banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi
1: menyiksa.
3: Kenapa Allah. Sih rindu itu bikin tersiksa hati?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya enggak? Ya,
3: karena rindunya begitu menyiksa. Untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah enggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya, Rindu okay. Yang Menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
5: Iya.
0: Yuk,
5: ya. Oke okay, Bang. Oke, okay, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke, okay. Sepatu okay. Dari Kulit Rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang Rindu Yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke, okay. Nanti akan dijawab okay. Yang tergasi ya.
5: Oke. Okay.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit.
1: Boleh, silakan.
5: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang. Salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilit. Makasih ya Mbak Ita sama okay. Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati pernah deh. Nyanyi keroncong enggak ya. Sih?
1: Iya, Mbak Ria dan Mbak
3: aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga
0: ya?
3: Pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV.
1: Aja. Oh, di TV ya. Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: habis
1: baru
3: wajah
1: ya?
3: Baru keroncong remaja kan?
1: Iya. Ya. Ya.
0: Oke. Okay. Meta juga keroncong remaja dulu.
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Iya. Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya.
0: Iya.
3: Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali.
1: Kan.
3: Jadi yang ketiga kali
1: tapi
3: aku baru lulus.
1: Loh,
3: zaman itu tuh susah.
1: Enggak ada nepotisme.
3: Enggak ada
1: nepotisme.
3: Almarhum Kris Patikawa,
0: Isa
3: bin Zuhra.
1: Betul sekali. Dia itu benar-benar
3: kalau kemampuan sendiri
1: ada, albumnya ada Mas Yudi dan Mbak.
0: Keroncong ya.
3: Iya, Lek Mantos sampean. Langsung sama Mantos.
0: Mantos
1: ya. Iya.
0: Leknya ternyata.
3: Iya.
1: Lek Mantos.
0: Oke, ini ada Hanafi, oh tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan, tadi tuh Uncle Gazi.
0: Oh tadi Uncle Gazi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke, okay. Mungkin
3: proses aku kali ini.
1: Iya, ya, maksudnya tuh Maria.
3: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Nggak aransemennya nggak seperti itu ya.
3: Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Salah. Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh itu.
3: Oh iya, berarti lengkapnya. Yang dia memang dia udah dilahirkan, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya. Iya.
3: Sepatuku itu rusak. Ceritaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gatonya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya?
1: Iya, pasti.
3: Jadi rekamannya berkali-kali gitu. Karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, tiga kali gak kena, sampai akhirnya sampai empat, bisa empat lima kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
1: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
1: gak mengkhianati hasil.
0: Iya, mengkhianati hasil.
3: Proses dan perjuangan itu gak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
1: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue terusak.
1: Iya.
3: Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sedalam lautan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya nggak ada. Nggak
0: ada ya.
1: Oke.
3: Iya nggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam? Secara rekaman,
3: Mbak. Oh, secara rekaman.
1: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Shintaro Waini.
3: Shintaro Yai Waini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
6: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
1: Kisah dulu bahasa Indonesia. Oke.
6: Okay. Itu duet sama Juan Untung.
1: Wah,
0: Juan.
1: Baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung. Kita
1: ngobrol bulan lalu.
3: Masih barengan tuh.
1: Oh,
3: nyanyi bareng tuh lagunya.
6: Rusuh ya, liriknya ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu, cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ayo list dulu deh.
1: Iya, Mbak Liz dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Iya. Monggo.
3: Kamu monggo.

0: jatuh di pana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi.
2: Oke, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang

0: Gak matre kan?
1: Beneran gak pengen harta nih.
2: Aku mau.
1: Oke. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya Pak Ahmad. Iya Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
1: mencintai. Gak ada yang diundang Pak Amin. Amin, yang penting doanya ya.
2: Iya, doa Pak Ahmad.
4: Selalu sehat selalu.
1: Amin.
4: Semangat
2: Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz Menawati.
4: Monggo Pak. Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya? Mbak Resti, juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya, candunya itu lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
2: Okay.
4: Boleh salam-salam Mas.
1: Siap. Boleh, terima kasih.
4: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
4: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
2: Okay.
4: Pak Ita, selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
2: Amin.
4: Ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Wahyu, selamat malam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
2: Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Pauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
5: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
1: Ya? Ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
2: Aku dapat orang Lampung nih. Loh,
5: iya betul. Ini
2: agaknya
5: tenggang banget gitu. Ini Mbak Mas Saud ini Mbak ada Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
5: Itu saja.
1: Siap.
5: Oh ya, Pauli, salam balik ya tadi itu yang
2: siap,
5: tadi.
2: Siap.
5: Untuk Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak Indonesia.
1: Siap.
5: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
6: Ya, siapa?
2: Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Liz.
6: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Iya semua pasti ya.
2: Pasti.
6: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan Rp1.750 aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
2: Luar biasa.
6: Aku bayar Rp500. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu Rp15.
2: Wow,
6: jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
2: Iya, betul banget,
6: gitu. Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Liz
7: sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang. Ya kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang
2: ya,
7: betul. Sekarang tuh jadi lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan iya. untuk membantu orang tua kan. Nah, sama iya. sih sama. Iya, iya sama
2: luar biasa ya.
1: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
2: Ada deh
1: kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
2: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
2: B kita yang punya.
1: Iya iya.
0: Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
2: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, dari tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
2: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
2: Dengan Mbak Ria dan Mbak Is.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
2: Oh iya iya iya iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Wah, amin.
2: Udah ganteng langsung di DM lo Mas.
1: Ganteng banget nih Mas Yudi. Lama-lama tambah ganteng.
2: Aku sangka selalu kesempatan.
0: Oke.
3: Kom Hawa ya.
0: Siap.
2: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak. Mbak Ria sama Mbak Liz.
2: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang dikeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya. Dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Mbak silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
2: sama-sama,
3: Mbak
2: Ria,
0: Mbak Ria, Mbak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
2: Selamat malam Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
2: Malam Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
2: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar? Udah aman ya?
2: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molabu?
0: Oh, kenal banget.
2: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga langsung terus Mbak, panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
2: Iya.
4: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
2: Silakan Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
2: Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
4: Ria Resti Fauzi?
0: Ya. Dan Liz
4: Menawati.
2: Liz Menawati.
0: Liz Menawati. Liz Menawati.
4: Liz Menawati.
0: Ya, oke.
4: Yang lagunya besok. Kalau bulan bisa ngomong.
2: Itu Nini Karlina.
0: Itu Nini Karlina kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
4: Iya, salam aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Resufozi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diingat-ingat lagi dulu ya. Baik.
4: Oh ya.
0: Makasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, oh ya, sama-sama Mbak Ita.
2: Sama-sama
4: Mbak Endang. Okay. Mas Yudi.
0: Siap,
4: ya, betul. Selalu ya.
0: Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
2: Iya.
0: Terkait karya-karyanya. Ya.
2: Jadi gini Mbak Liz dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Liz.
0: Aman
2: kalau
0: ya?
2: Kalau benar ada donat menanti.
0: Siap.
1: Dari yang ulang tahun.
2: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Liz.
1: Yes.
2: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Yeah.
2: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
1: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita.
2: S.
0: S.
2: Yeah. Judul lagunya depannya S.
1: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
2: Iya.
0: Iya.
1: Kan udah 20 album.
2: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
1: album
2: pertanyaan.
1: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, side B terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
1: Oh, dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
1: Senyuman.
2: Nah, kan.
1: Sungguh indahnya.
0: Oke. Okay.
2: Nah,
1: lagunya.
0: Hilang peluangnya.
1: Judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
2: Benar-benar itu kayak begitu.
1: Iya, donat.
0: Kan enggak kan, bisa baca jawab pertanyaannya.
2: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
2: Penciptanya sangat populer sekali.
1: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
1: Lagu Side B terakhir album wah. Ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
2: Emang ya Mas Yudi ini enggak kira-kira yang Mbak Ria ya.
0: Oke.
2: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerjasama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh ini kita salah kasih satu. Salah satu
2: ini
0: aja.
2: Ini ngetop semua lagunya.
1: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
1: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
2: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
2: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
1: Yeah. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya, lagunya Maria di album itu, iya.
1: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
2: Satu lagi.
1: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
2: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa.
1: Apa sih?
0: Aduh, bang. Judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
1: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
1: Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
2: Kesian Mbak. Iya, ya udah Mbak.
0: Oke lah ya.
2: Gagal lagi.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
1: Nah, pasti bisa deh.
2: Astagfirullahaladzim, belum.
0: Hai Mbak Ita.
2: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja Mbak Riz?
0: Nggak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
2: Berapa lagu?
0: Bisa. Berapa lagu?
1: Empat.
2: Tak kasih kesempatan satu lagi.
1: Masa sih? Ya Allah.
2: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
2: ayo,
0: berapa
2: ayo,
0: lagu yang diciptakan?
2: Semangat. Nyaris. Nah, kes mau nyaris loh dah.
1: Lima deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak empat kan kurang dikit lima.
2: Ya udah donatnya jadi, dua.
0: Lagunya. Lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di balik pintu. Betul, melodi.
2: Melodi sendu. Woi. Maria kasihan. Semangat.
1: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura tapi aku nggak tahu itu judulnya begitu dengar iya lagu Om Keli ini.
0: Oke, pertanyaan terakhir ya.
2: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
2: Weh Mbak,
0: album
1: Sepatu Kulit Rusa?
0: 100! Oke, okay, pada akhirnya.
1: Akhirnya, cinta. gitu kan?
2: Iya.
0: Ini Kak Cinta. Oke.
1: Eri, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
1: Ya, dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
1: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Riarisi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
1: Iya.
0: Oh, pernah ya?
1: Berapa kali? Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
1: Masih ingat ya, Mas. Masih ingat ya. Loh. Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu, khususnya Ibu Lis Menawati.
2: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
5: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
2: Ya tetangga
1: kali ini.
2: Tetangga.
0: Eyangnya Gayatri ya?
2: Iya,
0: Gayatri. Iya. Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
5: Cucu saya.
2: Cucunya namanya Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, Mas Yudi mah.
0: Ya
2: kan.
5: Kalau dia Gayatri.
0: Mantap. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar
1: donat lagi.
0: Amin.
2: Masih cukup enggak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Mantap bintang tamunya. Teringat masa
2: acara Selecta Pop. Bener,
0: aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
2: Iya dong, pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
2: Ya.
0: Gimana kalau kita
2: judulnya
0: dengerin?
2: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
2: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi
2: rindu
0: dengan
2: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan?
1: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Resti Fauzi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria, di mana dan jam berapa?
2: Siapa
1: aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resti Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah biasa. 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya.
0: Ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
0: Mantep.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria. Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, oh rilis lagu ya?
1: Oh iya,
2: album lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Ali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu. Nanti harus kesini ya.
1: Oh, Oji Saputra ya.
2: Jadi saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap ya. Kalau begitu.
2: Dan Mbak

0: disampaikan barangkali buat ya, pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Untuk semua pendengar setia dari
2: Ruang Rindu.
1: Terima kasih udah diundang. Dan juga jangan lupa harus
2: dengerin lagu, terus dengerin lagu terbaru
1: lagu saya,
2: Rindu yang menyiksa
1: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Sekarang kan beda.
1: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
2: Sudah ada di apa, digital
0: platform.
1: Oh ya, belum
0: platform.
1: Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap. Kalau begitu
1: ya, terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
1: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
1: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa,
1: sampai semifinal
0: ya.
2: Tapi dong hitsnya meledak semua.
1: Mungkin rezekinya bukan di dunia,
2: di festival.
1: Mantap.
0: Oke.
2: Mas Yudi, nggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Serius, Pandang. Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
2: Wani Biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ruang Rindu. Yang ini ada Liz Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku Suka dan Sepatu dari Kulit Rusa. Yeay.

Selamat malam saudara, demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Pemerintah menerapkan berbagai strategi menghadapi kemarau yang diperkirakan terjadi pada 2026 ini, mulai dari teknologi hemat air, penggunaan varietas berumur pendek, pengaturan pola tanam yang lebih efisien untuk menjaga produktivitas, hingga percepatan tanam setelah panen. Sekjen Kementerian Pertanian Suwandi menjelaskan, pemerintah terus mendorong peningkatan indeks pertanaman melalui percepatan tanam, jarak antara panen dan tanam kembali diupayakan tidak lebih dari 14 hari, sehingga frekuensi tanam dapat mengalami peningkatan. Selain itu, petani juga didorong memanfaatkan lahan secara optimal melalui pola tumpang sari dan komoditas seperti kacang tanah, kacang hijau, dan sayuran guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Beralih ke informasi lainnya, Kementerian Perindustrian mengakselerasi kesiapan industri air minum dalam kemasan atau AMDK dalam menyambut penerapan Standar Nasional Indonesia atau SNI wajib sektor tersebut yang akan berlaku efektif pada Oktober 2026. Upaya itu dilakukan melalui pendampingan teknis kepada pelaku industri, penguatan pemanfaatan sistem informasi industri nasional, serta peningkatan sinergi dengan asosiasi industri di daerah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pemberlakuan SNI wajib pada produk AMDK merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional. Informasi mancanegara, otoritas Jepang memulai pekerjaan reklamasi di perairan lepas pantai Okinawa sebagai bagian dari proyek yang telah lama tertunda untuk merelokasi pangkalan udara militer Amerika Serikat. Seperti dilaporkan Kyodo dengan mengutip Kementerian Pertahanan Jepang, pekerjaan itu dilakukan di Teluk Aura Kota Nago, tempat pemerintah Jepang akan memindahkan pangkalan udara Korps Marinir Amerika Serikat Futenma dari kota Ginowan yang padat penduduk. Relokasi tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Jepang dan Amerika Serikat tahun 1996 untuk mengurangi risiko karena lokasi pangkalan militer Amerika Serikat saat ini berada di kawasan perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Informasi dari dunia olahraga, pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PPPBVSI menargetkan tim nasional voli putri U18 Indonesia menembus Final Princess Cup U18 dan empat besar AVC Girls Cup 2026 di Nakhon Ratchasima, Thailand. Penanggung jawab pelatnas voli, Laudri Mas Paitela mengatakan, keikutsertaan Indonesia dalam dua turnamen beruntun itu menjadi langkah penting setelah pada periode sebelumnya tim Merah Putih tidak tampil di AVC Girls U18. Timnas voli putri U18 Indonesia dijadwalkan mengikuti Princess Cup U18 pada 21 hingga 28 Juni, kemudian melanjutkan perjuangan di AVC Girls Cup 2026 pada 1 hingga 8 Juli 2026.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Panroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
4: Indonesia menyapa malam.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Dan sesaat lagi kami akan hadir dalam sesi Ronda Malam, kali ini bersama dengan Polda Jatim, dan nanti kami akan berbincang dengan beberapa rekan-rekan yang sudah siap tentunya di beberapa pos Satkamling di beberapa daerah di Jawa Timur. Anda nanti kami undang juga untuk dapat berpartisipasi bersama kami, mungkin dapat menceritakan bagaimana suasana Kamling di wilayah Anda. Kalau minggu lalu cukup marak ya, cukup banyak juga pendengar kami yang berbagi cerita dan apa harapan kedepannya, dan tentu bagaimana hal ini juga menjadi kesadaran bersama seluruh warga masyarakat untuk menjaga lingkungan di masing-masing tempat tinggal kita. Dan nanti kami tunggu telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Dan inilah Ronda Malam bersama dengan Polda Jawa Timur.

0: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
1: Dan untuk Ronda Malam bersama Polda Jatim, kami akan berkunjung menjumpai di 3 posat kamling yang ada di wilayah Jawa Timur. Ya, ini ada 3 posat kamling. Yang pertama adalah posat kamling di Rungkut, Mapan Barat. Ya, saya sapa dulu nih, mungkin selamat malam di Rungkut, Mapan Barat, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Oke.
2: Stabes Surabaya.
1: Iya. Ini bersama langsung dengan AKBP Hari Murtini, SIK MSI, selaku Kadir Binmas Polda Jawa Timur ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Kabar baik ya Bu Ari ya?
2: Alhamdulillah. Baik, baik ya, Pak. Kami semua di sini baik.
1: Alhamdulillah. Bisa diperkenalkan dulu Ibu di sebelah-sebelah Ibu ini juga yang hadir. Wah, ini juga sudah semarak ini, cemilannya sudah lengkap juga di sana ini.
2: Iya, Pak. Jadi Bapak saya di sini tetap jadi yang tercantik ya, Pak.
1: Iya, iya.
2: Saya luar biasa. Dan saya di sini juga enggak sendiri, tapi saya bersama dengan Bapak biasa. Di sebelah kanan saya ini Bapak dari Sat Kamling ya, Pak ya. Yaitu Bapak Dr. Besar Gianto. Kemudian di sebelah kiri saya ada Bapak Sama. Ada Pak Wanti Kamling ya, Pak ya. Dari kemudian ada Pak dan sangat khusus okay. Sesuai namanya ini dulu. Iya.
1: Langsung
2: ada Pak Lura juga ini.
1: Ada Pak Lura juga ya. Oke. Okay.
2: Di belakang saya juga tinggal ini. Saya sama khusus ini.
1: Iya. Bu Ari, mohon maaf terputus-putus ini Bu suaranya Bu. Halo.
2: Jadi, ya.
1: Nah, ini lebih
2: sudah
1: baik.
2: Jelas, Pak.
1: Sudah jelas sekarang.
2: Jadi Bapak Rudi, tapi di sini tidak sendiri, ada 3 pilar. Sama kemudian kemudian yang kepolsek, ada Sapa Pangling.
1: Sapa Pangling. Iya. Mohon maaf nih Bu, terputus-putus lagi nih suara. Suaranya nih Bu.
2: Suara.
1: Ya. Ya, mungkin bisa. Ya,
2: mungkin sih. Ya, Pak. Sebentar, ya. Sampai Bu Pak.
1: Baik, ya, ya jadi di Satkamling Rungkut Mapan Barat Kecamatan Gunung Anyar ini ada Pak Kapolsek, kemudian ada Pak Kapolsek Ibu Tulus Wibowo, ada Pak Dan Ramil Mayor Infanteri Sumarji, Pak Camatnya juga hadir, Bapak Indra Fajar Swasana, Ketua Satkamlingnya Bapak Haryanto, Ketua RT RW setempat, Pelaksana Satkamling dan juga beberapa warga ini tampaknya juga hadir juga ini Bu. Hari ya di sana ya. Iya. Sebentar Bu ya, kita sapa dulu teman-teman di yang lainnya yang sudah siap juga ini. Kemudian saya menuju ke Pos Satkamling Rekam Jejak Remaja Kemayoran Jelajah Aksi. Selamat malam, Bapak-bapak.
3: Selamat malam, Bapak. Diterima Kasat Bimas Polres Bangkalan.
1: Oke, jadi di Madura Jawa Timur ini Pak ya sekarang ya.
3: Betul Pak, betul.
1: Ya, ini lengkap semua juga ini cemilannya nih. Memang ini cara salah satu ciri khas Ronda Malam itu ada kopi, ada cemilan. Nah, baru mantap ini. Mungkin bisa diperkenalkan dengan Bapak siapa dan juga di sebelah-sebelah yang hadir di Pos Kamling saat ini, Pak. Silakan.
3: Baik, Bapak. Untuk saat ini yang hadir ada Bapak Camat, ada Bapak Lurah. Oh, Bapak Dan Ramil. Terus kemudian Bapak RW. Mulai dari RW 01 sampai RW 06, terus kemudian Ketua RT 02 RW 04, yang kebetulan ketempatan pos kamblingnya ada 3 pilar dari Bapak Lurah, Babinsa, Babin Kaptipmas, dan juga awak sat kambling yang saat ini hadir. Dalam kegiatan ronda malam bersama Polda Jatim.
1: Wow, ini rame banget ini di sana nih Pak ya. Selamat malam Bapak-bapak semuanya. Salam kenal. Saya Rudi di Studio Pro 3 malam hari ini. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi nih Bapak-bapak. Kemudian kita menuju ke pos kamling yang ketiga, pos Satkamling Pondok Kelor Hebat, Kecamatan Paiton. Wow, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Selamat malam, Bapak-bapak.
4: Ya, selamat malam.
1: Iya, silakan mungkin bisa diperkenalkan dan juga siapa saja yang hadir malam hari ini, Pak.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, ini kami di Satkamling Pondok Kelor bersama Muspika, ada Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Pak Camat, kemudian ada tiga pilar, Kepala Desa, Babinsa, dan Babin Kamtikmas, serta Kasat Kamling, dan Linmas, serta anggota Sat Kamling, Bapak. Demikian.
1: Iya, ya, cukup lengkap ya berarti malam hari ini ya. Okay. Baik. Okay. Ya, saya kembali ke ke Rungkut Mapan Barat, Kecamatan Gurung Anyar ini, bersama dengan Bu Ari. Bu Ari, kalau aktivitas kamling di sana bagaimana nih, Bu?
2: Baik, jadi menguji kami di PKP kami. Sekian Lones.
1: Ya.
2: Ini bukan di kami untuk aktivitas kami ini. Jumlahnya yang banyak, Pak. Sebutnya. Ada 800 lebih.
1: Ya, masih terputus-putus ini, Bu. Mohon maaf, Bu, suaranya. Iya. Mungkin wirelessnya mungkin ya tidak tepat mengarah ke transmitternya. Atau ke receiver. Oh, sinyal.
2: Ini di rumah tapi kok di sini.
1: Oh, oke. Iya, iya, iya. Silakan tapi Bu, mudah-mudahan tapi bisa. Iya.
2: Kemudian yang aktif juga terperantau di daerah itu 387.
1: 3 berapa, Bu?
2: 37. Ibu,
1: ya. Yang aktif berapa banyak saat ini, Bu, di sana?
2: Yang aktif 340.000.
1: Halo, Ibu.
2: Iya.
1: Jadi yang nggak aktif itu masih ada apa yang menyebab?
2: Masih ada, Pak.
1: Masih ada, ya.
2: Atau pasir itu di dalam titik 450 ini. Ini rekan-rekan adalah si ada masyarakat yang ketumpah ini yang kurang sabar gitu, Pak. Ini sasambi.
1: Oke. Ibu, mungkin kami cari solusi dulu, Bu, ya, untuk audionya ya, agar bisa terdengar dengan jelas ini, Bu. Sayang sekali nih. Iya, nanti mungkin dibantu dengan tim teknis kami dari sini, bagaimana solusinya untuk bisa mendapatkan audio. Mungkin kami bisa hubungi lewat telepon ya, Bu, ya, di sana ya. Biar lebih enak kedengarannya ini. Baik. Kita pindah dulu dari Rukut Mapan Barat, kita sekarang menuju ke pos Satkamling Rekam Jejak atau Remaja Kemayoran Jelajah, ada Kasat Binmas Polres Bangkalan AKP Edi Eko Purnomo. Pak Edi, selamat malam. Halo, selamat malam. Itu mikrofonnya mungkin masih bisa di-unmute, Pak. Mohon maaf. Mikrofon Bapak masih. Silakan. Iya, baik. Pak, kalau di sana bagaimana aktivitas kamling warga masyarakatnya sendiri, Pak?
3: Alhamdulillah untuk kami sampaikan bahwa di Bangkalan terdapat 1027 poskamling dengan rincian yang aktif 915, yang masih pasif sekitar 112.
1: Dengan,
3: target kami pembentukan satkamling baru 92. Kemudian aktivitas satkamling yang lama ini akan kita galakkan kembali, sehingga poskamling ini aktif dan bermunculan di berbagai kampung, sehingga situasi Kamtipmas di kampung dengan pemulihan masyarakat bisa berjalan dengan baik.
1: Ya, itu kenapa, Pak? Penyebab dari tidak aktifnya atau mungkin yang nanti akan diaktifkan kembali sekitar 112 ini, Pak, ya? Pos kamling di Bangkalan, ya?
3: Masih dalam pos kamplingnya belum terbentuk dengan sempurna. Terus kemudian pembagian jadwal juga masih kita dorong. untuk masyarakat ini berperan aktif dalam pembentukan pos kampling untuk aktif kembali. Untuk aktif kembali dalam rangka pemeliharaan Harkam Timas di lingkungan pemukiman.
1: Oke. Okay. Kalau di ini kan di RT 02, RW 04 ini Pak ya. Pos kampling ini atau meliputi berapa RT? Satu pos kampling di Bangkalan ini Pak.
3: Oke. Okay. Terima kasih. Kami sampaikan ke Bapak Lurah mungkin yang lebih valid datanya.
1: Baik. Pak Lurah selamat malam.
5: Selamat malam, mohon izin Komandan.
1: Iya, iya. Dengan Bapak siapa? Pak Lurah siapa? Mohon maaf.
5: Pak Andi.
1: Pak Andi ya? Oke. Okay. Iya. Jadi satu pos kamling itu meliputi berapa RT di Bangkalan ini, Pak?
5: Kemayoran mungkin dan
1: di Kemayoran ya?
5: Ya. Ya.
1: Ya, silakan, Pak.
5: Ya. Di kelurahan kami ada 22 RT, ada 6 RW, Komandan.
1: Wow.
5: Ya.
1: Dan itu semua mencakup ya, Pak ya, di sana ya.
5: Semua hampir ada pos kamling kan di 22 RT tersebut.
1: Ya. Kalau di wilayah Bapak sendiri, apa yang menjadi fokus penanganannya nih Pak? Atau mungkin tindakan-tindakan yang memang masih perlu diwaspadai oleh masyarakat di sana ini, Pak Andi?
5: Ya, dengan adanya pos kamling di setiap RT ini juga tentunya sangat membantu Komandan tentunya dalam segi keamanan, ketertiban, paling tidak kita mengurangi kerawanan di beberapa wilayah RT.
1: Ya.
5: Begitu mungkin.
1: Baik. Ada Pak Camat juga ini Pak di sana Pak Andi ya?
5: Alhamdulillah hadir.
1: Iya, bisa Pak saya Camat. Ngobrol dengan Pak Camat ini?
5: Siap.
1: Iya.
5: Silakan Pak Camat.
1: Pak Camat Ahmadi Safar, selamat malam Pak Camat.
6: Selamat malam, mohon izin Komandan.
1: Iya, kalau di kecamatan Bapak aktif semua ini pos kampling ya Pak?
6: Alhamdulillah untuk kecamatan Bangkalan aktif semua Komandan.
1: Aktif semua ya di sana ya?
6: Iya.
1: Ini kok aktif semua. Namanya kan Remaja Kemayoran Jelajah Aksi. Nah, seberapa besar ini kesadaran remaja juga ikut serta menjaga lingkungan warga di sana Pak, atau tempat tinggal mereka sendiri di sana, Pak Camat?
6: Ya, terima kasih Komandan. Untuk kita di kelurahan Komandan.
1: Iya, iya.
6: Ada beberapa regu diskambling di kelurahan Kemayoran Komandan.
1: Oh. Jadi ada beberapa regu juga nih ya yang bertugas lalu yang aktif di sana ya.
6: Setiap hari gantian
1: ya, gantian di sana. Oke, bagaimana sih menggugah kesadaran warga masyarakat untuk ambil bagian, menjadi bagian dari menjaga wilayah tersebut ini, Pak Camat?
6: Ya, terima kasih, Komandan. Ini peran aktif dari Ketua RT beserta Ketua RW-nya, Komandan.
1: Oke, terima kasih nih Pak RT, Pak RW ya, yang juga terus mengajak warga di sana ya. Ya, ada kendala nggak ini Pak RT atau Pak RW mungkin bisa dibantu untuk menjawab warga masyarakat untuk ayo gantian ngeronda gitu, ada kesulitan atau kendala atau strateginya gimana ini biar mereka gampang untuk diajak menjaga lingkungannya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat pada untuk semuanya. Mungkin untuk kendala di RT 2 RW 4 ini awal-awalnya memang kendalanya ini personil.
1: Ya.
7: Jadi kalau kita mengacu dengan personil, kenapa kita namakan rekam jejak Remaja Kemayoran Jelajah Aksi? Jadi Remaja Kemayoran Jelajah Aksi ini kita gabungkan antara remaja dan para sesepuh kampung. Jadi tidak hanya remaja yang ada, tapi juga ada sesepuh yang ikut. kalau misalkan kita acuannya kepada sesepuh semua, itu rata-rata personilnya kurang.
1: Oke.
7: Jadi untuk menambah atau mengisi kekosongan itu perpaduan antara remaja dan sesepuh kampung.
1: Jadi anak-anak mudanya, sesepuh kampungnya juga ambil bagian ini, Pak RT ya?
7: Iya.
1: Wah, luar biasa ini. Saya juga bisa ngobrol bentar dengan Ketua Satkamling, Pak Haryanto. Oh, sorry. Bukan Pak Haryanto, ini di Kemayoran ya. Halo, dengan Bapak siapa?
8: Bapak Yoga Tri Sutrisno.
1: Pak Yoga Tri Sutrisno. Ya, ada berapa orang Pak dalam satu regu ini Pak?
8: Kalau dalam satu regu itu ada 6 orang dari 5 regu.
1: Oke.
8: Okay. Jadi tiap regu itu sudah terjadwal dengan baik dan juga kita atur komposisinya biar yang muda ada sama yang sepuh juga ada.
1: Oke,
8: jadi bisa saling terintegrasi gitu,
1: iya, komandan. Iya, iya. Tapi kalau alat-alat di kamlingnya, di pos kamling lengkap ini ya, kayak borgol, kemudian.
8: Alhamdulillah kemarin kita dapat bantuan beberapa sarana prasarana juga dari Satdinmas Polres Bangkalan. Ada apar ini, ada kentongan buat alat komunikasi, sama ada senter, sama pentungan T.
1: Wow, jadi betul-betul dibantu ini ya oleh Polres Bangkalan di sana ya.
8: Ada juga tersedia P3K di pos kamling kamu.
1: Jadi
8: kalau ada kendala meriang dikit-dikit masih aman.
1: Mantap. Terima kasih Pak Yoga. Saya kembali lagi ke Ibu Ari ini. Mudah-mudahan sudah lancar ini komunikasi kita suaranya ini Bu ya. Ya, Bu Ari.
2: Bapak mau izin?
1: Ya.
2: Di rumah?
1: Nah, ini clear Bu. Mudah-mudahan clear terus ini. Bisa diulang Bu. Tadi terputus-putus ini Bu tadi. Mohon maaf ya. Silakan.
2: Ini sama lagi Pak
1: Jadi. Ya, silakan.
2: Oke, baik. Jadi Bapak izin ada berhenti sekali lagi apa? Ada Pak Camat.
1: Ya.
2: Pak Camat ini harus duduk di ada. Dan saya kadang beberapa kampus ada sasamling itu juga ada ya. Jadi ini juga sasamling itu berbeda ya. Sasamling itu 195 Pak. Sasamling ini.
1: Iya.
2: Jadi 3.000 ada sasamling sasamling yang belum aktif dengan 1.500. Jadi adalah ini jarak atau wilayah sasamling itu kan berdekatan Pak. Dan kemudian yang lagi mengatakan Bapak Menteri masyarakat ini saya sudah masuk dalam sasaman yang di RT sama. Jadi yang RT sini tidak aktif seperti itu.
1: Oh.
2: Ini apakah tidak berbentuk di masa Jawa Timur? Kami melakukan berbagai upaya pasti melakukan kembali kegiatan lagi. Aduh, pergi. Bapak, aman ya,
1: ya. Tadi sempat terputus, tapi saya bisa nangkap. Jadi artinya sekarang diupayakan untuk aktif kembali.
2: Siap, gitu
1: ya,
2: betul.
1: Iya.
2: Ya.
1: Ya.
2: Ini menjadi aktif seperti ya. Itu, Pak.
1: Strateginya gimana itu, Bu Ari? Agar siap, betul-betul aktif
2: supaya
1: kembali.
2: Supaya benar-benar semua aktif ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Jadi, Pak Ngi, beberapa waktu ini, kami di Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan ini, Pak. Ada di Satam. Ini kata provinsi.
1: Iya.
2: Nah, ini semoga menjadi pamit yang luar biasa. Masyarakat kemudian dan itu saja aktif yang bisa seterusnya.
1: Oke.
2: Pak Antini.
1: Ya, silakan. Ya.
2: Selain lomba, kami juga selalu memberikan penyumbang dan teman-teman supaya menumbuhkan kesadaran masyarakat juga untuk sama-sama mengaktifkan satkamling.
1: Yang
2: memang setiap sing aktif tapi nggak langsung tiket Pak. Tapi dalam melaksanakan lomba satkamling tingkat provinsi ini nggak sendiri Pak. Di Mas Roda Jawa Timur. Kami menggandeng Kesehatan Umum, nggak hanya ini provinsi, sama Dinas Sumber Daya Masyarakat Desa. Jadi gaungnya itu luar biasa Pak. Yang kemudian aku pengen ikut mendekat
1: Kriteria penilainya bagaimana itu Bu untuk sebuah satkamling?
2: Iya.
1: Ya.
2: Bapak.
1: Silakan. Iya. Selamat malam Pak dengan Rudi di Studio Pro 3.
9: Selamat malam, berbicara kami dengan AKBP Adi Nugroho.
1: Iya, silakan Adi.
9: Satam Polsus di Timas Polda Jatim ingin menjelaskan secara garis besar kriteria yang melawan daripada lomba sambling yang dilaksanakan Tembawi kebetulan waktu bertetapan juga dengan Provinsi Jawa Timur. Kriteria yang paling utama tentunya adalah sarana dan prasarana, mulai dari kelengkapan baik itu sonil, kelengkapan standar C dari masing-masing sambling yang ada,
1: ya.
9: Kemudian juga tingkat partisipasi dari masyarakat tersebut dalam pelaksanaan lomba. Artinya pada saat lomba itu kita secara random sampling melakukan pengecekan, baik itu pengecekan tempat maupun kita menggunakan sarana online, dan kemudian kita melakukan video itu dengan masing-masing ketua sambling para jam-jam tertentu berjalan dengan
1: baik. Oke.
9: Dan juga harus mengecek keadaan dan keefektifan dari masing-masing tugas satsam di lingkungan masing-masing.
1: Mungkin kira-kira itu, Pak. Antusiasmenya bagaimana itu, Pak atau Bu Ari? Antusiasme dengan adanya strategi untuk menghidupkan kembali satkamling di wilayah.
9: Antusiasme tentunya karena ini dilombakan di provinsi dan ini pelibatan masing-masing ketika kita sehingga sangat sias dari masyarakat yang mengikuti kegiatan ini. Mereka ingin juga masing-masing bisa juara karena ini membawa nama baik dari masing-masing wilayahnya. Dan kemarin pada malam puncak peringatan Provinsi Jawa Timur, juaranya ketika itu dari Kabupaten Trenggalek itu juga mendapatkan kehormatan untuk bisa di dan kerja ini, Pak.
1: Oke. Ngomong-ngomong ada Pak Camat juga ini malam hari ini, Pak, ya di sana ya?
2: Ada, Pak.
1: Iya. Pak Camat, selamat malam. Ya, dengan Pak Camat Indra Fajar Suasana, Pak, ya?
4: Iya, Bu.
1: Iya. Nah, dari penjelasan Bu Ari tadi, kemudian bagaimana nih Camat juga mengintegrasikan strategi ini betul-betul menjadi suatu gerakan kesadaran bersama, Pak. Jadi tidak hanya pihak atau di pihak kepolisian, tetapi masyarakat bawah pun juga peduli secara besar untuk menjaga keamanan dan lingkungan masing-masing ini, Pak Camat.
9: Oke, jadi terima kasih. Sudah diputuskan oleh Wali Kota, yaitu program Kampung Pancasila, Pak.
1: Oh.
9: Program-program itu ada 4 pilar. Pilar lingkungan, pilar kesehatan, sosial dan ekonomi.
1: Oke.
9: Pos kambing ini masuk di dalam pilar kemasyarakatan. Yang kemudian Pak Wali Kota yang menyampaikan kepada kami untuk diteruskan kepada warga kota Surabaya ini tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dan bantuan dari warga. Dan pada saat ini ada pembangunan ini, seluruh Surabaya sebagian besar ikut Pak. Kebetulan di Gunungan Rumah di Kepal Lurahan dan 109 RW masing-masing insya Allah aktif suaminya tapi selain apa ya selain
1: Pak
9: kalah izin jadi ada istilah memang gak kembang karena masih seperti itu juga ya karena antusias sekali khususnya dalam mengikuti perkembangan semacam memasihkan
1: demikian. Wah, oke. Okay. Saya bisa ke Ketua Satkamlingnya juga. Ada Pak Haryanto juga ini ya. Pak Haryanto, selamat malam.
10: Ya, selamat malam, Budi.
1: Ya, ini katanya yang juga langsung di lapangan ini, Pak, ya, yang sibuk juga ini. Ini gimana, Pak, kegiatan Satkamling di masing-masing atau di tempat Bapak lah, paling tidak ini kelengkapan, kemudian jumlah personilnya dan antisipasi hal-hal yang memang perlu diredam di sana, bagaimana ini Pak?
11: Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kebetulan di Satkamling ini itu jumlah personil kurang lebih sekitar 15 orang.
1: Satu regu itu Pak?
11: Kenapa Pak?
1: Satu regunya?
11: Di pagi ya,
1: okay.
11: Ya pagi 3 shift Pak.
1: Oh oke, ya ya.
11: Ya 3 shift. Nah, kemudian di samping itu, kebetulan kami kan di perumahan ini Pak. Di perumahan kami ini juga dilengkapi oleh CCTV kurang lebih sekitar 128 unit
1: wow.
11: CCTV. Di samping itu untuk kegiatan operasional atau patroli yeah. anggota Satkamling, kami juga menyediakan 3 unit motor listrik.
1: Untuk patroli ya, tentu ya Pak ya?
11: Iya, untuk patroli Pak. Kemudian dari Babinsa maupun Babinkam Bipings, kita terjadwal tiap 2 atau 3 bulan sekali mengadakan pelatihan pada anggota Satkamling kami Pak.
1: Iya, iya.
11: Jadi yang sudah kami lakukan, bagaimana penggunaan tongkat, kemudian bagaimana penggunaan borgol,
1: ya.
11: Itu sudah dilakukan oleh pihak Babinkam Bipmas, kemudian dari pihak Babinsa juga memberikan arahan-arahan untuk mencegah atau menangkal kejahatan itu bagaimana dan apa upaya yang harus dilakukan. Demikian
1: Pak Rudi. Ya, ini ada Pak Dan Ramil juga nih. Selamat malam Pak Dan Ramil. Mayor Infantri Sumarji, Pak Sumarji, selamat malam.
12: Selamat malam.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kontribusi besar ataupun melebur dalam program besar Satkamling atau Ronda Malam ini seperti apa ini Pak? Kalau dari Dan Ramil sendiri atau jajaran Bapak?
12: Mohon izin menjawab. Dari Koramil biasanya tidak bisa pada saat malam piket keliling ke perumahan-perumahan untuk melaksanakan monitoring. Biasanya tiap malam gantian. Jadi satu tinggal di piket di Koramil, satunya di wilayah. Sambil memantau kondisi di wilayahnya. Demikian. Ya.
1: Jadi artinya pendengar dan juga mungkin pemirsa YouTube yang menyaksikan bahwa setiap lingkungan itu tidak dibiarkan sendiri. Begitu ya Bu Ari ya. Ada komponen masyarakat, kemudian ada regu kamlingnya juga, ada Babinkam Tipmasnya juga, ada Babinsanya juga di sana. Artinya ini semua berkolaborasi, memberikan yang terbaik, menjaga keamanan, kenyamanan. Ada yang bisa ditambahkan Bu Ari sebelum kita ke Satkamling Pondok Kelor ini? Silakan, Bu Ari.
13: Yap. Betul, Pak. Ini harus berjalan bersama dia, Pak.
1: Iya.
13: Kalau krisis sendiri tidak mungkin bisa. Si penciptaan situasi kamtipmas yang kondusif baru bareng-bareng berjalan beriringan kan seperti itu.
1: Iya.
13: Dan itu bukan berarti karena kami ngomong seperti ini, tetapi memang kenyataan untuk kegiatan kami di sini itu seperti itu. Semuanya bersama ya seperti kayak gini Pak. Bukan karena kami mau ngobrol seperti ini. Gantian untuk saling ngecek, saling ngontrol, baik Babinkam Timas, Kapolsek, dan yang lain-lain. Termasuk kami dari Dibumas Polda Jawa Timur.
1: Itu ya, sudah kita buktikan kok Bu, tim kami di lapangan juga melihat ternyata memang sekarang semakin baik dan nanti banyak hal positif lah yang bisa kita dapatkan. Nanti cerita lagi Bu Ari ya.
13: Siap ya. Pak, siap.
1: Sekarang saya mau menyapa teman-teman di Satkamling Pondok Kelor Hebat Probolinggo Jawa Timur. Selamat malam Bapak-Bapak.
14: Ya, selamat malam.
1: Iya. Nah, kalau di tempat Bapak sendiri ada berapa pos kamling yang aktif saat ini, Pak?
14: Mungkin Pak Kepala Desa ya?
1: Oh, iya, silakan.
14: Menjelaskan.
1: Iya.
15: Baik, terima kasih. Saya perkenalkan nama saya Frederick Adi Chandra, Kepala Desa Pondok Kelor. Di desa kami ada 3 dusun. Di setiap dusun ada 2 pos kamling yang setiap malamnya melakukan pengamanan. Dan di desa kami juga dilengkapi CCTV di setiap titik yang ada di desa. Ada 28 titik yang bisa diakses semua warga Desa Pondok Kelor. Jadi di sini sistemnya one gate system, Bapak. Okay. Jadi jam 10 kita tutup semua portal yang ada di desa, yeah, kita jaga sama-sama satu pintu. Jadi sistemnya begitu. Sistem di sini kita punya inovasi juga yang namanya Epondes. Semua warga yang berKTP Desa Pondok Gelor bisa mendownload di Play Store atau di aplikasi yang lainnya, yeah, dan bisa real time melihat semuanya yang ada di Desa Pondok Gelor, CCTV yang ada di Desa Pondok Gelor. Jadi bukan hanya terpaku di kantor desa, gitu. Jadi semua warga
1: kita punya akses untuk bisa, melihat langsung, ya.
15: Gih, bisa diberi akses melihat langsung.
1: Wow.
15: Ya itu untuk pengamanan juga sama di setiap RT RW kita juga sudah setiap malamnya itu bergantian berjaga kelilingnya juga itu wajib merekam keadaan yang kita patroli, dimasukkan di grup RT RW. Jadi tidak sembarangan keliling, tapi ada bukti.
1: Yeah.
15: Bisa dipastikan, monggo teman-teman dari Binmas Polda Jatim datang langsung ke Desa Pondok Gelor. Di sini juga banyak produk. Yang ini juara, ini produk-produk.
1: Itu saya mau tanya itu, Pak. Ini
15: produk kita yang ada di sini juga juara kemarin di Jawa Timur, Inovasi Jawa Timur. Juga inovasi-inovasi kita tentang bank sampah digital juga ada, tentang ini juga ada produk kelor yang tiap tahun kita menanam 1000 kelor karena nama kita Desa Pondok Kelor.
1: Pondok Kelor.
15: Jadi kita membumi kelorkan kelor. Nah, itu Bapak. Mungkin monggo teman-teman yang ada di Madura, di Bangkalan, di Surabaya, kami selaku kepala desa mengundang jenengan semua untuk main-main ke sini. Ini menyicipi produk-produk yang ibu-ibu PKK sudah siapkan. Jadi ini bukan semalam jadi berproses, Bapak. Berproses lama dari 3 tahun yang lalu kita sudah proses ini sedikit demi sedikit dengan segala keterbatasan.
1: Baik,
15: kita melakukan inovasi, melakukan juara-juara, ya terbukti ini piala di belakang kita dari Bapak Gubernur, Ibu Gubernur, kemudian dari Polres juga, dari Polda juga ada, dari kementerian juga ada, Bapak, lengkap di sini, lengkap
1: Pak, sekali. Kalau untuk tadi kelengkapan CCTV kemudian masuk ke dalam dunia digital seperti di aplikasi Play Store tadi itu, dananya swadaya masyarakat atau bagaimana ini, Pak?
15: Untuk dananya dengan keterbatasan dana, mungkin semua kepala desa pusing sekarang, Pak, ya, karena dikurangi, tapi dengan kekompakan warga kita juga ada jimpitan, kita ada swadaya masyarakat, itu terbentuk. Ini aplikasinya kita nggak buat kemana-mana, Pak.
1: Okay.
15: Asli produk Pondok Kelor sendiri.
1: Warga
15: teman-teman IT yang kuliah di luar, desa maksudnya bukan luar negeri, kita kembangkan sama-sama di sini. Bisa dibuktikan langsung.
1: Okay.
15: Kita tidak omong-omong aja di sini. Ya, bisa dipastikan datang langsung ke desa saya.
1: Artinya sudah masuk ke digitalisasi untuk memberikan
15: mohon izin, saya tunjukkan. Ya. Ini bisa diakses di semua HP warga. Mungkin di Zoom, Bapak, ya.
1: Oke. Okay.

0: saya nggak perlu ke setiap hari ke pos kamling, saya cuma lewat lihat CCTV, siapa yang nggak datang di situ di grup sudah dipanggil, nanti datang dengan sendirinya datang.
1: Oh ya ya ya, jadi komunikasinya selalu ada ya. Ya
0: selalu ada tiap malam.
1: Ya ya, saya bisa ke Pak Camat Pak, mohon izin.
0: Monggo monggo.
1: Iya Pak Camat Abdul Bari, selamat malam.
2: Selamat malam Bapak.
1: Iya, dari dengar cerita ini luar biasa sekali nih Pak ya. Sebenarnya bagaimana menjaga konsistensi ini Pak? Jadi sudah bagus, kemudian terus-menerus tetap komitmen, warga juga kesadarannya tetap terjaga, tetap konsisten ini Pak.
2: Betul. Begini Bapak, dalam menjaga sebuah konsistensi, otomatis kita sebagai pemerintah di kecamatan harus rajin-rajin turun ke daerah atau ke desa-desa kita, sehingga kita itu bisa membangun sinergitas yang luar biasa. Saya juga sering datang ke desa-desa yang ada di Kecamatan Paiton, bukan hanya sekedar datang untuk ngobrol, tapi juga kita juga sharing di antara satu desa dengan desa yang lain. Apabila ada keunggulan, biasanya saya sering sharing sama mereka, baik dari sisi keamanan, UMKM dan sebagainya. Begitu Bapak.
1: Oke, apa Pak kendala selama ini untuk bisa menciptakan atau menjaga konsistensinya ini Pak?
2: Sebenarnya tantangannya tidak pernah ada kendala, tantangannya ketika kita ada kemauan gitu Bapak.
1: Oke, jadi tetap guyup, tetap ramai di sana Pak ya.
2: Betul, yang penting kita ada niatan untuk mau maju, dan kita juga semangat untuk membangun daerah kita masing-masing. Otomatis semuanya itu, semua kendala yang ada bisa kita lewati dengan rasa bahagia. Begitu iya. Bapak.
1: Jadi kalau boleh tahu Pak, satu, mungkin ada bisa jawab bantu, ke dalam satu regu itu berapa personil ini Pak yang piket di pos kamling ini Pak?
2: Kalau untuk yang di pos kamling ini, setelah saya sharing dengan Bapak Kepala Desa, itu setiap harinya ada 5 personil Bapak.
1: 5 personil? Setiap
2: iya,
1: harinya ini
2: setiap harinya.
1: Oh ya,
2: kemarin saya sudah banyak ngobrol juga sama Bapak Kepala Desa. Ternyata di sini itu luar biasanya Bapak. Jadi di sini terdapat 6 satkamling atau pos kamling. Setiap dusun ada 2 titik. Dan itu setiap harinya itu ada 5 yang jaga di setiap pos ronda. Luar biasanya lagi, bukan cuma warga, tapi juga perangkat desa di sini setiap malam juga mereka mengadakan piket keliling sebagai bentuk kontroler kepada mereka-mereka yang piket di pos kamling. Begitu
1: jadi
2: Bapak.
1: Aktif.
2: Jadi Bapak Lurah nggak perlu capek-capek untuk ngecek karena sudah ada teman-teman dari perangkat desa yang turun langsung untuk mengecek setiap pos yang jaga tiap malamnya. Begitu Bapak.
1: Oke, mantap ini. Pak Babin Kaptimas ada nggak di sana ya malam ini ya?
2: Ada Bapak.
1: Ada ya. Nah, ini sangat dimudahkan berarti pekerjaannya nih ya.
3: Mohon izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Izin ini menyampaikan terkait kegiatan Babin Kaptimas dari Desa Pondok Kelor. Kami selalu bergabung dengan 3 pilar mendukung kegiatan kepala desa, baik di kantor desa maupun kegiatan malam seperti siskamling. Kami selalu melakukan kontrol di masing-masing satpol kamling bersama dengan Babinsa untuk mengecek anggota pos yang berjaga pada malam itu, selalu menyampaikan Kaptimas di wilayah kita, yaitu kita Desa Pondok Kelor.
1: Oke. Ya. Saya ke Pak Dan Ramil mungkin, saya sapa juga malam hari ini. Iya, Kapten Ed Adi Suwarso. Pak Adi, selamat malam.
4: Selamat malam, Pak. Oke, dengan Kapten Adi dan Ramil Paiton.
1: Iya, gimana Pak melihat kekompakan masyarakat di sana, dan juga Bapak selalu kan berhubungan dengan masyarakat langsung di sana, ini bagaimana untuk bisa menciptakan atau menjaga hal-hal seperti ini tetap berlangsung selamanya ini Pak?
4: Ya alhamdulillah Pak, kami selaku dan Ramil Paiton, kebetulan kami di sini juga sudah cukup lama. Mungkin di antara Forkopimka di Paiton ini saya yang paling lama. Jadi untuk di wilayah kami khususnya Pondok Kelor ini Pak, mungkin tadi sudah disampaikan panjang lebar baik dari Pak Kades maupun dari Pak Camat. Ya alhamdulillah memang kondisinya seperti itu. Kita tidak mengada-ngada bahwa masyarakat kita itu alhamdulillah kepeduliannya sudah tinggi, terutama masalah siskamling ini. Nah tentunya mereka bisa seperti itu tentunya juga tidak serta-merta Pak. Tentunya tanpa kepedulian dari kami Forkopimka, tentunya mereka juga belum tentu. Jadi kita semuanya tuh saling mendukung.

0: Jadi kita sebagai Forkopimka tidak hanya tinggal perintah atau tinggal diam, tapi kita tetap harus bersama-sama, Pak. Tadi seperti yang disampaikan Pak Camat, Forkopimka juga terjun langsung di lapangan. Kita sering melaksanakan patroli bersama Forkopimka didampingi Pak Kades untuk mengecek ke pos-pos tersebut, sehingga masyarakat itu dengan senang hati, Pak. Mereka menyampaikan dengan kedatangan kita, bahkan kita sering datang ke pos kampling itu, walaupun di situ ngopi-ngopi sambil main gaple, kita temani mereka lebih semangat lagi. Okay. Nah, ini yang membuat motivasi para masyarakat warga ini semakin semangat lagi. Ya. Kalau Forkopimkanya saja semangat, otomatis masyarakatnya lebih semangat. Saya kira itu sangat membantu mereka atau memberikan motivasi kepada masyarakat. Ya. Nah, kalau seandainya Forkopimkanya tidur aja di rumah, mungkin ya warga desanya juga masyarakat tentunya males ah. Warga Forkopimkanya males kok, ngapain kita melek di sini ya.
1: Okay.
0: Mungkin itu hanya sebagai motivasi. Jadi kalau kita ada kepedulian, ada kemauan juga untuk mengajak mereka, insya Allah mereka akan lebih semangat. Kira-kira demikian, Pak.
1: Ini waktu kita sudah sangat singkat, saya berikan mungkin dari Pondok Kelor dulu sebagai penutup apa yang mau disampaikan. Nanti kita bergiliran ke pos kabling lainnya. Silakan, Pak.
2: Baik, dengan keamanan ini yang perlu kita tingkatkan bersama-sama, dari kami kekompakan dan gotong royong itu yang nomor satu, Pak.
1: Kekompakan
2: dan gotong royong. Kekompakan dan gotong royong nomor satu sesuai dengan visi misi kami. Kalau desanya aman, kita melakukan inovasi itu jadi nyaman. Nah, ini baik. Yang kita lakukan selama 3 tahun itu inovasi selalu juara. Ya. Selalu juara dari 2024, 25, 26, Pak. Yaitu berkat kekompakan dan dari kami ini tadi. Semuanya.
1: Iya, itu modal yang paling penting.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Kemudian ke pos kamling rekam jejak remaja Kemayoran Jelajaksi. Apa yang bisa disampaikan sebagai penutup? Silakan, Pak.
3: Ya, dari rekam jejak Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan. Dari adanya kegiatan ini, tentunya yang kami harapkan adalah satu, Pak, menciptakan rasa aman kepada warga masyarakat di Kelurahan Kemayoran. Cukup seperti itu.
1: Baik, terima kasih. Saya ke Ibu Ari Wadir bin Mas Polda Jawa Timur sebagai penutup. Jadi apa, Bu, indikasi atau indikator yang bisa kita gunakan bahwa lingkungan kita itu aman, kemudian bahwa masyarakat kita di lingkungan kita itu peduli, rukun bersama-sama untuk melihat kondisi sesama yang ada di sana, Bu. Silakan, Bu Adir.
4: Cukup, Bapak. Terima kasih, Pak Rudi. Jadi mohon izin, kalau ditanya indikatornya apa, berarti setidaknya dari data. Hitam di atas putih itu kriminalitas turun, Pak. Itu sudah pasti nomor satu. Yang berikutnya, gimana kontribusi antar masyarakat tadi, Pak, ya? Setidaknya punya tenggang rasa. Jadi kalau sesuatu, misalnya sepele saja, Bapak harus yang kesusahan, berarti langsung cancu tali wando, kan waktu mawon. Wancu, suku segala macam gitu. Ya, tenggang rasa dengan sesamanya. Tetangganya sebelahnya saja, gak usah yang jauh-jauh dulu. Kalau merasa tetangganya butuh bantuan, ya segera apa bisa dilakukan, seperti itu, Pak. Terus Bapak menijin kalau diperkenankan dari kaki, kami juga sesuai dengan kegiatan ini.
5: Ronda malam bersama Polda Jawa Timur. Arahan Bapak Kapolda, Bapak Yudhimas Polda Jawa Timur sudah sangat jelas. Kami bertekad dan tekad dan tekad
4: dan Bapak izin.
1: Ya, silakan, Bu Ari.
4: Siap. Kami bertekad sama-sama untuk Jawa Timur. Terima kasih juga depan pembina. Saat ini join di sini. Terima kasih, Bapak, semuanya sudah bekerja sama dengan kami untuk menciptakan situasi kamtimas yang kondusif. Situasi aman, Pak.
1: Ya.
4: Sumpah, minum kopi, setelah minum jamu, hati ini sangat happy. Semuanya. Baik. Terima kasih, Pak Dinas yang luar biasa. Tapi kami, Bapak Ibu, jangan untuk sebuah kebaikan, semangat terus, semangat untuk jauh-jauh.
1: Terima kasih Bu Ari, dan juga sampai juga kita di akhir acara ini, sangat menarik dan tentu banyak hal penting yang bisa kita ambil. Siapapun kita, dimanapun kita, tetap kita harus menjaga kekompakan gotong royong dan mengangkat potensi yang ada, dan tentu adalah hal itu bisa terwujud ketika kita merasa aman, merasa nyaman di lingkungan kita. Kitalah yang bisa memberikan rasa aman dan rasa nyaman, tentu dibantu oleh seluruh aparat yang ada. Sekali lagi terima kasih Bu Ari, terima kasih Bapak-Bapak yang sudah hadir dalam Ronda Malam di edisi malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum. Yeah. Demikian tadi pendengar, kami tuntaskan Ronda Malam untuk edisi malam hari ini, dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di malam hari ini, dan minggu depan kami akan lanjutkan kembali program Ronda Malam, tentu dengan daerah yang berbeda.
6: Ronda Malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di Ronda Malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.

Dan pendengar, nanti kami akan hadir kembali dalam Indonesia Menyapa Malam. Jangan lewatkan siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Portugal dan menghadapi Kongo yang nanti akan teman-teman dari tim olahraga akan memberikan ataupun mengajakkan untuk menyimak jalannya pertandingan secara langsung. Dan nanti kami akan juga putarkan beberapa rekaman yang akan kami hadirkan sebagai sajian di rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Tetaplah bersama kami.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Sosial siap memberikan bantuan logistik masa kedaruratan serta melakukan pendampingan intervensi sosial ekonomi bagi penyintas gempa bumi di Provinsi Sulawesi Tengah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, ketika data dan jumlah real penyintas sudah diterima dari pemerintah, maka bantuan akan segera diberikan agar intervensi pemerintah itu lebih tepat sasaran. Namun untuk bantuan kebutuhan mendesak dari Kementerian Sosial, dipastikan semua telah ada di lokasi, yang meliputi tenda darurat, makanan siap saji, pasokan penyangga atau buffer stock, hingga pendirian dapur umum di titik-titik pengungsian. Sementara itu, Kementerian Sosial mempersiapkan skema penempatan masa depan bagi 11 siswa lulusan perdana jenjang sekolah menengah atas dari program sekolah rakyat pada tahun ajaran ini. Mensos Saifullah Yusuf dalam konferensi pers mengatakan, opsi penempatan tersebut saat ini masih dalam tahap asesmen serta pendalaman berbasis minat dan kompetensi masing-masing siswa. Ia melanjutkan bahwa bagi lulusan yang memilih untuk langsung terserap menjadi pekerja terampil, Kemensos akan memfasilitasi mereka melalui rangkaian program pelatihan vokasi dan keterampilan kerja. Informasi mancanegara, Ukraina berencana memperluas penggunaan operasional drone otonom berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk melawan pasukan Rusia pada akhir tahun ini. Langkah itu bertujuan meningkatkan presisi dan kemampuan identifikasi target dalam operasi ofensif maupun defensif, sekaligus membantu Ukraina merebut inisiatif menghadapi Rusia yang unggul dalam jumlah personil. Militer Ukraina juga akan memperluas pemakaian drone otonom untuk serangan maupun intersepsi, meskipun jadwal dan skalanya belum diungkapkan. Informasi dari dunia olahraga, klub sepak bola Persebaya Surabaya secara resmi memperkenalkan penyerang tim nasional Indonesia, Ramadan Sananta, sebagai rekrutan baru mereka untuk memperkuat lini serang tim dalam mengarungi kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Manajemen tim kebanggaan warga kota Surabaya tersebut mendatangkan sang penyerang tengah untuk mempertajam daya gedor skuad asuhan pelatih Bernardo Tavares menjelang bergulirnya musim baru. Pemain yang mengenakan nomor punggung 27 itu langsung menyampaikan pesan antusiasme tinggi kepada seluruh pendukung fanatik tim yang akrab disapa Bonek tersebut.

Demikian Warta Berita malam ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Afrika siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
2: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
3: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
2: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
3: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.

Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam informasi dan musik. Dinas Lingkungan Hidup Sintang terus memperkuat pengelolaan sampah hari ini melalui optimalisasi bank sampah dan TPS 3R di berbagai wilayah. Dari area di Sintang, Dina Triana melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang terus berkomitmen mengoptimalkan kembali keberadaan bank sampah dan tempat pengolahan sampah TPS 3R yang selama ini sudah tersedia namun belum beroperasional secara maksimal. Kepala DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrika, mengungkapkan bahwa secara data dan fisik, sejumlah bank sampah dan TPS 3R memang sudah ada. Namun keberadaannya belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan. Karena itu pihaknya akan mendatangi dan melakukan evaluasi terhadap seluruh fasilitas yang telah dibentuk tersebut. Ia menyampaikan bahwa konsep bank sampah harus mampu memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat. Warga yang membawa sampah bernilai jual seperti botol plastik, kemasan bekas atau material daur ulang lainnya harus dapat memperoleh imbalan sesuai nilai ekonomis sampah yang disetorkan. DLH Sintang ingin mengubah paradigma masyarakat terhadap sampah. Jika selama ini sampah dianggap sebagai masalah, ke depan sampah diharapkan dapat menjadi sumber manfaat dan pendapatan tambahan bagi keluarga.
2: Kami selaku pimpinan akan mendatangi yang menamakan dirinya bank sampah. Karena bank sampah itu misalnya saya datang, saya membawa sampah plastik, saya membawa sampah bekas botol mineral, dan itu ada harganya, ada nilainya. Makanya ke depan saya bilang bagaimana cara kita mengubah dari sampah menjadi berkah. Berkah itu apa? Uang.
1: Sementara itu, salah seorang warga Sintang, Rizaldi, sangat mendukung jika dioptimalkan kembali program bank sampah ataupun TPS 3R. Menurutnya, masyarakat akan bersemangat dalam memilah sampah jika sampah-sampah tersebut memiliki nilai jual tambahan.
3: Wah, saya sangat setuju sekali dengan ide cemerlang ini, bank sampah. Bank sampah ini selain dapat membantu kita menjadi rajin memilah dan juga kita dapat hasil dari situ. Kemungkinan ide ini dapat membuat masyarakat menjadi meletakkan ke tempat yang seharusnya ya. Jadi nggak lagi banyak yang buang ke sungai apa segala macam.
1: DLH Sintang menegaskan bahwa pengembangan bank sampah dan optimalisasi TPS 3R akan dilakukan secara bertahap melalui berbagai percepatan program. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah berharap pengolahan sampah di Sintang tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kami ingatkan nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan siaran langsung jalannya pertandingan kelanjutan Piala Dunia 2026, di mana Portugal akan menghadapi Kongo, dua kesebelasan yang tentu akan memberikan sajian yang menarik pada pertandingan malam hari ini. Portugal berada di peringkat 4 FIFA dunia, kemudian Kongo datang ke Amerika Serikat dengan peringkat 46, sangat mencolok sekali. Dan sambil menantikan dua rekan saya nanti yang akan memandu jalannya pertandingan, sudah hadir pula di studio Pro 3 bersama dengan pengamat sepak bola Tovani Rahmanda. Bung Tovan.
1: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam, salam olahraga Bung ya.
1: Iya,
0: ini kalau ngomongin Portugal pasti tentu seru ini. Tetapi saya pengen tahu dulu, Kongo ini ya ada beberapa nama yang saya baca, ternyata mereka juga merumput di Liga Inggris, kemudian di Liga Prancis juga. Nah, Anda melihat kesatuan dari timnas Kongo datang di Piala Dunia 2026 ini bagaimana nih, Bu?
1: Iya. Jadi timnas Kongo itu memang dia dibangun tidak kemarin sore. Di bawah asuhan pelatih Sebastian Deser.
0: Ya.
1: Pemain-pemain yang ada di yang dibawa ke Piala Dunia 2026 ini keseluruhan malah tidak ada yang bermain di kompetisi domestik. Mereka bermain di luar negeri dari Spanyol, Prancis, Inggris. Tapi memang kalau dibandingkan dengan klub-klub Eropa yang lainnya, mereka bermain di bukan klub-klub besar. Bahkan ada yang di kompetisi level kedua gitu.
0: Oke, tapi Wan Bisaka kan apa masih main di West Ham United gak sih?
1: Iya. Iya. Ada Wan Bisaka, terus dia di West Ham Inggris, terus di Inggris juga ada Ioan Wissa di Newcastle.
0: Di Newcastle juga.
1: Iya, itu penyerangnya. Terus ada juga Edo Kayembe di Watford di Inggris, kalau bicara soal di Inggrisnya. Iya. Ya. Dan Axel Tuanzebe yang cukup senior juga buat timnas Kongo itu di Burnley.
0: Di Burnley, cukup senior. Dan ada juga beberapa pemain yang temannya Calvin Verdong ya, di Lille ya.
1: Iya, benar.
0: Ini, gak tahu nih Calvin Verdong ini akan membela siapa ini, temannya sendiri atau dari Portugal malam hari ini. Tapi di peringkat 46 dunia dengan gak banyak lah kita tahu mengenal Kongo. Kira-kira menurut Anda ini akan seperti apa mereka menghadapi ribuan atau bertabur bintangnya di timnas Portugal ini?
1: Ya, kalau belum tahu, kalau ada yang belum tahu, Kongo itu kan dari benua Afrika.
0: Iya.
1: Dan kita tahu sepak bola negara-negara dari benua Afrika itu dia punya fighting spirit yang kuat. Kondisi fisiknya juga di atas rata-rata. Jadi dia bisa bermodalkan kengototan dalam meladeni timnas Portugal di malam hari ini. Dan Kongo ini gak bisa dianggap remeh, karena kita lihat sendiri Spanyol yang menghadapi negara yang juga tidak banyak dikenal orang,
0: Cape Verde ya,
1: Tanjung Verde. Pada akhirnya hanya bisa mendapatkan satu poin. Jadi Kongo sendiri tidak bisa diremehkan oleh timnas Portugal.
0: Oke. Artinya kalau melihat karakter dari tim-tim Afrika ini kan, mereka memiliki postur tubuh yang tinggi, kemudian kecepatan bermain, body contact juga, dan sisi pertahanan yang luar biasa. Anda melihatnya apakah seperti itu karakter tim-tim asli Afrika ini?
1: Ya, kurang lebih seperti itu ya, karena mereka juga tentu sadar betul lawan yang akan dihadapi, apalagi nanti timnas Portugal punya sederet pemain bintang. Jadi bukan tidak mungkin mereka akan lebih mengandalkan pertahanan yang kokoh, dengan berharap ada celah untuk melancarkan serangan balik untuk bisa mencuri poin dari timnas Portugal.
0: Oke. Dan pasti mereka sudah sangat mempelajari bagaimana tipikal permainan dari Portugal. Dan apa yang akan dilakukan oleh pelatih Kongo untuk menghadapi pemain tengah mereka, sayap-sayap mereka? Apakah memang full all out defense dengan 4-2-3-1 nya atau bagaimana ini?
1: Ya, kemungkinan besar mereka akan merapatkan lini pertahanan. Bertahan akan menjadi tujuan utama mereka. Dan jika melihat dari susunan pemain yang sudah ada pun, mereka mengandalkan 5 pemain bertahan. Ada 5 back di sana, didukung oleh 3 gelandang yang juga bertipe bertahan dengan sambil mengandalkan Cedric Bakambu di depan untuk mengandalkan serangan
0: cepat. Balik ya. Oke. Itu Kongo. Nanti kita bahas lagi tentang Portugal ini, Bung Taufan ya. Kita break dulu sebentar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan kita di malam hari ini menjelang pertandingan antara Portugal menghadapi Kongo.
2: Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
4: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
5: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan menuju kick-off antara Portugal menghadapi Kongo malam hari ini. Kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi. Bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan malam hari nanti, atau siapa tim yang Anda jagokan? Mungkin Anda yang memang berharap besar terhadap penampilan Portugal, karena disebut-sebut tim ini adalah tim generasi emas mereka, sehingga target datang untuk juara tidak sedikit yang berharap seperti itu, karena juga penampilan Ronaldo yang sampai dengan saat ini trofi Piala Dunia memang belum pernah diraihnya oleh Cristiano Ronaldo. Tadi di awal kita sudah ngobrol tentang tim Kongo, dan kali ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan penjelasan tentang Portugal datang ke Piala Dunia 2020 sebagai peringkat 4 dunia. Anda melihat seberapa besarkah tim ini layak diunggulkan menjadi juara Piala Dunia 2026, Bung Taufan?
1: Iya, kita tahu Portugal sendiri merupakan salah satu tim unggulan untuk menjadi juara, terlebih untuk Piala Dunia 2026 ini kan bisa diperkirakan menjadi Piala Dunia terakhir dari mega bintang mereka, Cristiano Ronaldo, karena ya, usianya sudah 41 tahun. Jadi dalam tanda kutip mereka habis-habisan untuk memenangkan trofi yang belum bisa dicapai oleh sang mega bintang.
0: Gitu. Yeah, yeah.
1: Dan menariknya jelang pertandingan pertama ini sendiri, kita tahu keberadaan Cristiano Ronaldo seringkali dibandingkan dengan Lionel Messi.
0: Apalagi tadi pagi ya, hat-trick ya.
1: Ya, tadi pagi kita tahu sendiri Lionel Messi tampil begitu luar biasa, bersinar, yang tentu saja membuat Cristiano Ronaldo akan lebih mendapat sorotan di pertandingan ini. Seberapa besar impact yang bisa diberikan oleh CR7 untuk timnas Portugal.
0: Oke, okay. Ada pendengar ini, kita sapa dulu nih. Ada Pak Angkel di Padang Panjang. Pak Angkel, selamat malam Pak. Salam olahraga.
7: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya, gimana Pak Angkel? Menurut Anda jalannya pertandingan ini akan seperti apa, dan harapan Anda bagaimana nih Pak? Halo, Pak Angkel.
7: Ya. Halo.
0: Ya, silakan Pak.
7: Kalau saya menilainya pertandingan Portugal malam ini mungkin ya kalau dilihat di atas kertas mungkin nggak seimbang ya Pak ya, tapi mungkin karena kita pengen melihat sang mega bintang Portugal, bisa nggak dia akan mempersembahkan Piala Dunia untuk negaranya, mungkin edisi terakhir buat dia sekarang nggak prediksinya Portugal leading deh untuk pertandingan pertama ini Pak.
0: Oke. Terima kasih Pak Akel ya.
7: Pak Rudi.
0: Iya Pak Akel.
7: Selamat malam.
0: Salam olahraga Jaya. Kemudian Pak Leman di Lampung. Pak Leman, selamat malam Pak Leman. Salam olahraga.
8: Selamat malam Bang Rudi.
0: Iya. Gimana? Kopinya sudah siap Pak? Cemilannya sudah siap Pak?
8: Iya, sudah siap. Sudah sedang menunggu ini Bang Rudi. Selamat malam Bung Topan.
1: Iya malam.
8: Iya. Begini Bang Topan yang saya tanyakan. Apakah Portugal dengan Kongo ini tahunnya lewat, maksudnya yang tahun 2000 berapa tuh ya? Mm-hmm. 2000 sebelum tahun 2006 ini berapa?
0: Kalau Kongo itu sudah sangat lama sekali Pak, nggak ikut Piala Dunia. Mungkin sekitar 50 tahunan dan ini edisi mereka kembali hadir dalam pentas dunia.
8: Saya sangat begini Pak Udi.
0: Ya, gimana?
8: Tahun 2002 itu pernah ketemu gitu dengan Kongo. Portugal dengan Kongo gitu.
0: Enggak.
8: Jadi saya kalau prediksi saya begini Pak Udi.
0: Gimana?
8: Kalau bukan 2-0, 2-0, 2-1 gitu.
0: Wow, Portugal tentu. Anda jago ini untuk Portugal.
8: Benua Afrika dengan benua Eropa gitu ya.
0: Iya.
8: Itu saja Bang Topan.
0: Ya. Bakal ngegolin gak nih? Siar siapa nih? Waalaikumsalam. Oke. Okay. Pak Sarwi di Surabaya. Assalamualaikum, selamat malam. Salam olahraga Pak Sarwi.
9: Salam olahraga.
0: Iya. Waalaikumsalam Pak Sarwi. Gimana Pak?
9: Iya. Ya gimana?
0: Ya Anda Portugal kok mau ini?
9: Oh Portugal dong.
0: Portugal, tapi kok ada beberapa pemain Liga Inggris loh.
9: 4-0.
0: Wah, Ronaldo ngegolin gak itu Pak?
9: Ya kalau saya itu Portugal itu 4-0 itu masalah
0: Portugal
9: sama Kongo kan ya.
0: Iya. Ya secara peringkat memang jauh nih Pak Sarwi ya. Peringkat 4 dunia Portugal, 46 Kongo. Cukup jauh ini. Ada 41 selisih jarak peringkat FIFA-nya ini. Oke. Okay.
9: Iya. Terima kasih
0: Mas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya. Memang wajar ini Bang Tovan atau Bung Tovan ya. Ya, Portugal semua karena memang tidak banyak yang kita tahu tentang penampilan Kongo. Ya. Kemudian prestasi Kongo sendiri dan ini mereka berharap memberikan kejutan dan seperti Anda katakan tadi mereka datang ini bukan tim instan tapi memang sudah dipersiapkan. Siapapun dalam drawing akan menjadi lawan mereka tentu mereka akan berupaya untuk tampil secara optimal. Balik lagi ke Portugal, sebesar apa Portugal belajar dari pertandingan Spanyol? Cape Verde. Gimana? Peringkat FIFA jauh tetapi tidak bisa membuat gol di sana. Gimana ini?
1: Ya, kalau saya lihat dari susunan pemain yang akan diturunkan nanti, rasanya pelatih Roberto Martinez sudah belajar. Karena kita tahu sendiri Spanyol banyak dianggap merendahkan, menganggap remeh Tanjung Verde, seperti pemain-pemain yang neck down seperti Lamine Yamal tidak menjadi starter waktu pertandingan pertama lalu. Lain cerita dengan Portugal untuk menghadapi Kongo malam ini. Mereka langsung menampilkan pemain-pemain andalannya seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, semua siap diturunkan.
0: Trio PSG main juga.
1: Ya.
0: Neves, kemudian Mendes.
1: Ya, Mendes di belakang ada Cancelo juga.
0: Oke.
1: Jadi dia menurunkan tim terkuatnya lah untuk menghadapi Kongo ini, yang artinya pelatih Roberto Martinez tidak menganggap remeh lawan yang akan dihadapinya ini.
0: Jadi betul-betul mereka melihat Spanyol seperti itu, mereka total di pertandingan perdana ini ya, nggak mau kecolongan. Kita kedengar lagi nih, Bung Taufan, ada Pak Putra di Flores. Pak Putra, selamat malam. Halo, Pak Putra. Ya, Pak Putra, selamat malam.
10: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya, Pak. Iya, Pak Putra. Kalau Anda gimana melihat kira-kira nanti jalannya pertandingan ini, Pak?
10: Ya, Kalau saya untuk Portugal skornya 3-0, Pak.
0: 3-0 untuk Portugal. Oke. Ronaldo menurut Anda bikin gol enggak nih, Pak?
10: Iya, harus karena tadi pagi itu Messi udah 3-3-nya
0: gitu. Iya.
10: Ini sama-sama bintang ini.
0: Iya, Messi kaki ya, kanan ya, kaki kiri tadi ngegolin tadi.
10: Apakah Ronaldo bisa seperti Messi atau seperti apa nih?
0: Oke.
10: Iya, akan kita nantikan bersama reporter Voltiga ini.
0: Ditungguin nanti ya, Pak ya.
10: Oke,
0: terima kasih Pak Putra dari Flores kita ke Bogor. Bu Dinda, selamat malam.
11: Selamat malam Bung Rudizen.
0: Iya, Bu Dinda. Ya. Salam olahraga Bu Dinda. Gimana Bu? Nonton juga Bu, ngikutin terus ini ya. Bu Dinda.
11: Nonton walaupun gak semuanya karena tepar juga Bung
0: Rudi. Tim jagoannya siapa Bu Dinda?
11: Jagoannya ya yang namanya besar yang punya nama-nama besar antaranya yang mau bertanding yang mau
0: Portugal berarti ya malam ini ya. Cristiano Ronaldo-nya atau yang lainnya juga ada yang menurut Ibu luar biasa.
11: Manisnya itu tendangan-tendangannya dan spektakuler bener-bener deh kalau udah dia main. Ini baru aja habis lihat tayangan ulang di YouTube ya, Messi bagaimana cantiknya ya. Permainannya apalagi Ronaldo pastinya.
0: Oke.
11: Untuk Pongo tetap sabar ya, mudah-mudahan. Bu Taufan.
0: Iya, Bu Taufan udah ketawa aja nih. Oke, ditunggu nanti Bu Dinda ya.
11: Tadi ada yang 4-0 ya. Jadi dari Bogor coba di 1-0 mungkin ya.
0: Wow, 5-0 luar biasa. Oke, terima kasih. Salam olahraga Bu Dinda nih. Pendukung Messi boleh masuk juga ini malam hari ini ke sini nih. Silakan. Pak Arjuna di Makassar, selamat malam.
12: Selamat malam.
0: Iya, Pak Arjuna. Nonton sendiri atau rame-rame, Pak, di sana, Pak?
12: Dengar Pro3 ini, Bu.
0: Wah, terima kasih. Gimana ini, Bapak melihat atau memprediksi pertandingan antara Portugal menghadapi Kongo malam ini, Pak?
12: Ya, nggak usah banyak-banyak, 2-1 sudah lumayan.
0: 2-1 sudah lumayan. Ngegolin nggak Ronaldo ini, menurut Bapak nanti?
12: Ya, 2 untuk Ronaldo.
0: 2 untuk Ronaldo. Oke, baik, terima kasih Pak Arjuna ya.
12: Iya, selalu.
0: Iya, terima kasih Pak. Anda melihat Bung Taufan dari sekian nama, ada Vitinha, ada Mendes, ada Neves, ada Hao Cancelo juga dimainkan juga malam hari ini. Kemudian sayap-sayap mereka dan kalaupun CR7 menjadi starter di sini, kira-kira mesin gerakan serangan mereka ada di sektor mana Pak yang diandalkan ini? Bruno Fernandes kah, jenderal lapangan malam hari ini, atau seperti apa mata Anda?
1: Ya, kita tahu dengan nama besar Cristiano Ronaldo, tentunya dia akan dijaga ketat pertandingan ini.
0: Yeah.
1: Untuk itu, saya melihat trio dari Bruno Fernandes, Bernardo Silva, dan Vitinha ini akan sangat diperlukan kreativitas permainan mereka ya. Terutama Bruno Fernandes dan Bernardo Silva yang memang di klubnya bermain lebih menyerang, sangat diperlukan untuk membuka rapatnya pertahanan Kongo yang kemungkinan memainkan sepak bola bertahan malam hari ini.
0: Oke, ada satu lagi pendengar, Pak Wibi di Makassar. Selamat malam Pak Wibi.
13: Selamat malam Bang.
0: Iya Pak Wibi, gimana Pak Wibi? Ada memperkirakan pertandingan ini akan seperti apa nanti?
13: Begini Bang, saya tetap jagukan Asia Afrika.
0: Asia dan Afrika, oke. Boleh ya. Tahu Asianya siapa, Afrikanya siapa ini?
13: Ya pokoknya seluruh negara Asia Afrika yang ikut Piala Dunia ini.
0: Oh, Anda melihat bagaimana perkembangan pemain atau tim-tim dari Asia dan juga Afrika nih Pak di Piala Dunia sekarang?
13: Ya, terutama kita lihat Korea Selatan, Jepang. Nah itu harapan dari Asia. Kalau dari Afrika itu ya, kita lihat Maroko ya.
0: Maroko kemarin ya. Oke.
13: Biar kalah, lah kita berjuang. Jangan kalah sebelum berjuang.
0: Iya, mantap ini.
13: Ya, hidup Asia Afrika. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wibi. Asia Afrika. Menurut Anda, apakah memang ini panggungnya tim-tim Asia yang memberikan kejutan dan juga Afrika nih, Bu?
1: Ya, khusus untuk Asia kita tahu belakangan jadi sorotan karena benua, satu-satunya benua yang belum merasakan kekalahan sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026. Kalau untuk Afrika sendiri mungkin jika kita bicara Maroko, Senegal merupakan kekuatan besar.
14: Ghana.
1: Tapi untuk Kongo sendiri mungkin cenderung lebih berat, karena tadi sempat disinggung juga oleh pendengar terkait pertemuan di Piala Dunia. Kongo kita tahu sudah sangat lama tampil di Piala Dunia. Mereka terakhir lolos 9, terakhir dan satu-satunya lolos Piala Dunia sebelum 2026 itu 1974, dan di edisi tersebut sama sekali tidak bisa menang, tidak imbang, keseluruhan kalah, bahkan tidak bisa mencetak satupun gol di sana.
14: Ya, paling tidak harapannya dengan pemain-pemain yang berumur di Eropa ini kan memberikan warna baru buat Kongo ya, untuk bisa ya paling tidak memberikan perlawanan yang sengit Bruno Fernandes dan kawan-kawan tadi. Oke, baik lagi ke Portugal, Bung. Sebenarnya

0: mungkin akan lebih diberikan kepada rekan-rekan yang lain yang tentunya punya nama besar juga.
1: Saya tadi tertarik dengan dua nama yang Anda sebut tadi ya, dari Portugal ada Bernardo Silva di situ dan Bruno Fernandes, dan mereka ini memang pemain-pemain yang sangat memiliki daya pertahanan bagus tetapi memiliki daya kreativitas menyerang yang cukup baik juga. Kira-kira mana yang lebih berperan ketika mereka berdua ini akan diturunkan?
0: Kalau dilihat
1: karakter masing-masingnya lah.
0: Karakter mereka mereka berdua kan di malam hari ini diturunkan bersamaan juga.
1: Iya.
0: Kalau melihat performanya di klub ini kan Bruno Fernandes mungkin lebih menonjol. Dia pun di catatan bersama timnas Portugal pun lebih produktif dengan 89 pertandingan yang dia jalani, sudah ada 29 gol dan 26 assist yang disumbangkannya. Sementara Bernardo Silva dari 109 pertandingan yang dimainkannya ada 14 gol dan 29 assist yang sudah disumbangkan. Namun kita juga tidak bisa meremehkan peran dari Bernardo Silva, apalagi dia juga cukup menjadi sorotan karena baru saja diumumkan kepindahan ke Real
1: Madrid. Saya baru menyinggung itu. Ini banyak pemain-pemain top ini pindah, dan Madrid juga ya nggak ada satu pemain Spanyol yang memperkuat timnas ya di sini. Tapi itu ya itu adalah fun fact yang menarik juga. Oke, menurut Anda potensi Cristiano Ronaldo untuk mencetak gol malam hari ini, kalaupun nanti dia akan mendapatkan pengawalan yang super ketat dari pemain-pemain Kongo?
0: Menurut saya peluang sangat-sangat besar ya. Karena kembali lagi didukung oleh pemain-pemain lain yang memang punya kreativitas yang sangat memanjakan dia.
1: Nah,
0: di sisi Cristiano Ronaldo sendiri bukanlah orang baru dalam hal mencetak gol. Dia cerdas dalam membuka ruang, punya skill individu juga untuk punya tembakan yang keras. Jadi banyaklah kesempatan untuk Cristiano Ronaldo mencetakkan gol. Tapi kita juga bisa meremehkan pertahanan Kongo. Tergantung nanti bagaimana, apakah Kongo bisa menjaga rapatnya pertahanan atau memang karena celah sedikit apapun kemungkinan besar akan menjadi gol jika bola sudah di Cristiano Ronaldo.
1: Oke. Ini banyak yang di media sosial ya, terutama di beberapa media sosial tuh selalu mengidolakan atau meyakini Portugal akan bisa meraih gelar juara dunia 2026 ini asal tanpa CR7. Sementara Anda tadi mengatakan bahwa mau tidak mau Portugal masih membutuhkan seorang mega bintang Cristiano Ronaldo. Ini gimana Anda melihat anggapan-anggapan netizen seperti itu?
0: Kalau saya malah melihatnya kan kehadiran Ronaldo ini bisa malah bisa melecut pemain-pemain lain, jadi memberikan motivasi untuk mendukung teman senegaranya bisa meraih trofi yang memang diidam-idamkan, yang belum bisa diraih oleh Cristiano Ronaldo. Jadi secara tidak langsung pemain-pemain pun motivasinya bertambah, dan Cristiano Ronaldo walaupun sudah kepala 41 tahun masih terbukti bisa mencetakkan banyak gol di klub juga.
1: Jadi dia main dimanapun peluang untuk mencetakkan gol masih sangat besar ya bagi seorang CR7 ini ya. Nah kalau begitu akan Anda melihat tadi penjagaan berlapis seperti apakah, kalau secara melihat dari individu Ronaldo, kreativitas dia, kemudian kemampuan dia dalam membuka ruang pertahanan musuh itu, akan bagaimana sih pertahanan Kongo nanti menghadapinya ini?
0: Ya kalau Kongo, kalau kita lihat dari jalan panjang yang dia lalui di kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika itu, dia terkenal dengan punya daya juang tinggi. Dia tidak gampang menyerah karena beberapa kali pertandingan harus dijalani hingga extra time. Seperti putaran kedua mereka mengalahkan Nigeria yang sejatinya di level benua Afrika berada di atas dia juga kan, dan lebih berpengalaman juga untuk ke Piala Dunia. Hingga Kongo baru mengamankan tiket Piala Dunia itu di kualifikasi putaran terakhir yang sudah antar konfederasi. Di situ pun dia berjuang.

0: habis-habisan melawan Jamaika hingga extra time, baru akhirnya memastikan kemenangan gol di menit 100 Exo Tuan ZB, akhirnya baru bisa mengunci tiket Piala Dunia. Itu benar-benar udah di kualifikasi yang udah putaran terakhir di putaran ketiga yang harus beradu bahkan dengan tim dari konfederasi lain.
1: Ya, padahal Jamaika itu 2022 kalau nggak salah peserta Piala Dunia juga ya, yeah, waktu itu ya. Nigeria pernah dikalahkan juga oleh Kongo berarti ya?
0: Iya, di putaran kedua Piala Afrika sebelum untuk mendapatkan tiket terakhir ke playoff antar konfederasi di kualifikasi Piala Dunia.
1: Artinya mereka pun juga perjuangannya tidak mudah, tetapi memang cukup layak untuk mendapatkan tiket Piala Dunia.

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Kita sering menuntut banyak hal dari Yesus dan memintanya untuk memberikan mujizat. Pada zaman Yesus, sudah ada sifat orang yang menilai orang hanya berdasarkan latar belakang keluarganya. Maka akibatnya, banyak orang kehilangan rahmat yang dibawa Yesus. Kita sering lupa membuka diri bagi Yesus, bahkan kita kadang menolaknya. Mujizat akan terjadi apabila kita mau membuka diri sepenuhnya untuk Tuhan. Kita dapat belajar dari Santo Yohanes Maria Vianney, pastor dari Ars, Prancis. Dalam kesederhanaan dan kekurangannya, Tuhan menjadikannya alat di tangannya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Stasiun Meteorologi BMKG Merauke merilis kondisi tinggi gelombang di wilayah perairan Papua Selatan yang berlaku sejak tanggal 17 hingga 20 Juni 2026 mendatang. Berdasarkan pantauan dinamika atmosfer, saat ini tidak terdapat gangguan dan perubahan signifikan terkait kondisi atmosfer di sekitar wilayah Papua Selatan. Namun pergerakan angin yang cukup kencang dapat mengakibatkan adanya potensi gelombang yang sedang hingga tinggi di perairan Papua Selatan dengan suhu udara panas di siang hari dan suhu udara yang sangat dingin pada malam dan pagi hari. Secara umum, angin permukaan bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 25 knot. Keadaan ini akan mengakibatkan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di Laut Arafuru bagian timur, perairan Merauke, dan perairan Yosudarso bagian selatan. Kondisi ini beresiko terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knots dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Dan untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knots dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter.

Kita ke info berikutnya. Pertamina Patraniaga bersama tim gabungan dari berbagai instansi menggelar inspeksi mendadak atau sidak pengawasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kegiatan ini melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas ESDM Provinsi Papua Selatan, Satlantas Polres, Satreskrim Polres, Satpol PP serta Hiswana Migas DPC Papua Selatan. Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, mengatakan sidak dilaksanakan di tiga lokasi SPBU, yaitu SPBU Semangga, SPBU M. Hatta, dan SPBU Ahmad Yani. Sidak lintas sektoral di tiga SPBU ini merupakan bagian dari upaya bersama memastikan penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Tim gabungan menemukan 5 kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran, seperti penggunaan barcode tidak sesuai dengan kendaraan serta kendaraan dengan tangki modifikasi. Pihaknya menyerahkan penanganan ke masing-masing instansi sesuai dengan kewenangannya. Pertamina telah memblokir barcode 5 kendaraan tersebut sebagai langkah pencegahan dan berkomitmen memperkuat pengawasan melalui sistem digitalisasi SPBU serta program subsidi tepat. Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Selatan, Lambertus Ignatius Fatruan, menegaskan temuan dalam sidak menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pengawasan ke depannya. Temuan-temuan dalam sidak ini menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pengawasan. Pihaknya akan menjaga terus koordinasi dengan instansi terkait guna melakukan pengawasan bersama agar distribusi energi berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Ia juga menghimbau masyarakat berperan aktif melaporkan indikasi kecurangan karena penyalahgunaan BBM subsidi, selain merugikan negara juga akan diproses tegas sesuai pelanggarannya. Kita ke info terakhir. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Untuk harga bahan pokok hasil industri, diantaranya gula pasir curah per kilogramnya dihargai Rp20.000. Sedangkan gula pasir dikemas premium per kilogramnya Rp25.000. Harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu per kilogramnya Rp15.000. Dinas Perindakop dan UKM Merauke juga terus memperbarui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafal Farizi, demikian Info Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Energi listrik adalah elemen kecil yang berpengaruh besar bagi kehidupan semua makhluk hidup. Di zaman now, segala sesuatu yang dikerjakan selalu bertumpu pada energi listrik. Jadi, biar energi listrik itu dinikmati terus oleh anak cucu kita, bijaksanalah dalam menggunakannya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Pesan layanan masyarakat ini disampaikan.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Spadia. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spadia. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spadia. Selamat pagi teman Pro 2.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu di pagi hari ini dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga kamu bangun dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita untuk menjalani hari. Dan semoga segala aktivitas kamu lancar ya teman Pro 2 di hari ini. Untuk bisa lancar kamu harus bisa menyebarkan vibe positif ya teman Pro 2. Selalu jaga kesehatan dan juga selalu jaga fisik ya teman Pro 2. Ya, buat kamu yang baru bangun atau mungkin lagi mau mulai beraktivitas, aku menyarankan untuk sarapan ya teman Pro 2. Buat yang baru bangun tidur, alangkah baiknya minum 2 gelas air putih dulu teman Pro 2 untuk meningkatkan metabolisme tubuh kamu dan juga melancarkan pencernaan. Buat yang sarapan, gak perlu sarapan yang terlalu ribet ya teman Pro 2 atau terlalu berat, cukup yang simpel-simpel aja. Yang penting ada asupan energi yang masuk ke tubuh kamu teman Pro 2. Ya teman Pro 2, di luar udara lagi lumayan dingin ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau bepergian atau mau berangkat berkegiatan atau mungkin masih ada yang masuk sekolah teman Pro 2, langkah baiknya menggunakan jaket teman Pro 2 karena ya lumayan dingin sih di luar. Tadi juga aku ngerasain kayak badan getar-getar juga. Oke teman Pro 2, seperti biasa di pagi hari ini aku bakal mengawali hari dengan ngasih tahu kamu ada peringatan apa di 18 Juni ini. Ya teman Pro 2, di tanggal 18 Juni ini diperingati sebagai Hari Internasional Memerangi Ujaran Kebencian. Hari Internasional Memerangi Ujaran Kebencian ditetapkan oleh Majelis Umum PBB sebagai respon terhadap meningkatnya kasus ujaran kebencian di berbagai belahan dunia. Tujuan utama peringatan ini adalah untuk mendorong kesadaran global dalam melawan segala bentuk ucapan atau tindakan yang dapat memicu diskriminasi dan kekerasan. Dalam konteks ini, ujaran kebencian tidak hanya terbatas pada serangan verbal, tetapi juga mencakup tulisan, simbol, hingga ekspresi tertentu yang menargetkan individu atau kelompok berdasarkan identitas mereka.

Seiring perkembangan zaman, definisi ujaran kebencian juga mengalami penyesuaian. Dikutip dari National Today, pada tahun 2009 terjadi perluasan pemahaman mengenai konsep ini setelah koalisi media Hispanik Nasional di Amerika Serikat menguraikan bahwa ujaran kebencian memiliki 4 unsur utama. Yang pertama, fakta palsu, kedua, argumentasi yang salah, 3, bahasa yang memecah belah, dan yang keempat, metafora yang tidak manusiawi. Pencegahan ujaran kebencian dapat dimulai dari hal sederhana. Yang pertama yaitu memverifikasi informasi sebelum membagikan. Kedua, menghindari komentar yang bersifat menyerang kelompok tertentu. Ketiga, mengedepankan dialog yang sehat di ruang publik. Dan yang keempat, menumbuhkan empati dalam berkomunikasi digital. Sudah seharusnya ya kita bijak dalam bermedia sosial, dalam bertutur kata, dan juga dalam bersikap ya teman Pro 2. Kadang kita gak sadar bahwa kita ini bercandanya mungkin udah masuk ke ranah rasis. Nah kayak gitu teman Pro 2. Alangkah baiknya kita menghindari ya segala sesuatu yang berkaitan dengan ujaran kebencian dan juga rasis. Oke teman Pro 2, aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di 18 Juni. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik, yang lagi sakit disembuhkan, dan yang sembuh semoga semakin sehat ya teman Pro 2. Dan yang sehat selalu jaga kesehatan teman Pro 2. Semoga kita semua banyak rezeki ya teman Pro 2, diberikan rezeki yang berlimpah dan juga banyak duit. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke teman Pro 2, seperti biasa ya, nanti kita akan masuk dengan info-info pagi hari. Yang pertama yang udah disiapin buat kamu, yaitu aku akan mengajak untuk membahas gimana sih cara memaksimalkan manfaat teh hijau untuk menurunkan berat badan. Ya, berat badan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting ya teman Pro 2. Menjaga kesehatan tubuh itu pasti berkaitan dengan berat badan. Menjaga berat badan pasti berkaitan dengan menjaga kesehatan teman Pro 2. Nah, teh hijau ini punya manfaat untuk menurunkan berat badan teman Pro 2. Tapi masih banyak orang yang belum tahu gimana cara memaksimalkannya. Nanti akan kita bahas bersama. Di info kedua, aku akan ngasih tahu kamu 3 makanan yang bisa membantu mengecilkan perut buncit. Perut buncit ini mengganggu penampilan ya teman Pro 2. Tapi gimana, namanya makan enak ya teman Pro 2. Apalagi kalau makannya dalam porsi besar gitu ya, puas sih, emang puas. Tapi ya efeknya itu perut buncit teman Pro 2. Bahkan perut buncit ini bisa dikatakan gak hanya dari soal makan teman Pro 2. Tapi pola makan juga berpengaruh, bukan tentang apa yang kita makan, tapi jam makan kita. Itu juga pengaruh teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama ya, 3 makanan yang bisa membantu mengecilkan perut buncit. Dan di info ketiga, aku akan ngasih tahu kamu beberapa tips dan juga cara untuk menguatkan otot kaki dan juga betis. Oke, kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini untuk menemani pagi hari kamu. So, jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

melenceng jauh upaya dari Harry Kane tadi, pemain yang kini bermain untuk klub Jerman Bayern Munchen. Kroasia kini mencoba lagi melalui Ivan Perisic, angkat langsung jauh ke depan Ivan Perisic, mencoba dikejar oleh Kovacic dan juga pemain dari Kroasia nomor punggung 9 nampaknya, lepaskan umpan dari kotak penalti namun berhasil dipetik dengan tenang oleh Jordan Pickford. Dan bersama dengan itu, wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Clement Turpin, sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang kedua ini antara Inggris menghadapi Kroasia yang berakhir dengan skor 4-2 untuk keunggulan The Three Lions. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu dan juga Bung Nova untuk mengulas jalannya pertandingan.

0: Inggris dan juga Kroasia. Dan skor akhir ada di 4-2, di mana Inggris ada di 4 poin sementara Kroasia 2 poin, tertinggal 2 poin. Tapi bagaimana Bung Nova melihat pertandingan ini secara keseluruhanmu?
1: Ya mungkin supporter Inggris sudah bisa bernyanyi Football's Coming Home lagi ya. Jadi start yang bagus buat Inggris, tapi juga untuk kedepannya masih terlalu dini untuk menyatakan bahwa Inggris adalah favorit, karena dalam 90 menit tadi Inggris masih banyak melakukan kesalahan oper. Itu juga jadi masukan dari pelatih ketika jeda babak, dan pada babak kedua pun pemain-pemain Inggris masih kerap melakukan kesalahan. Yeah. Kemudian yang kedua adalah efektivitas dalam menyelesaikan peluang. Inggris ini memiliki 22 total tembakan, sementara hanya 11 yang mengarah ke gawang. Ini artinya hanya 50% jika dibandingkan dengan Kroasia memiliki total tembakan ada 9 dan yang mengarah ke gawang ada 5. Jadi efektivitas serangan Inggris dan bagaimana bola itu dialirkan di dalam lapangan harus jadi perbaikan bagi anak asuh Thomas Tuchel.
0: Ya, dan jika melihat pertandingan keseluruhan ini, bagaimana nih kedepannya antara Kroasia dan juga Inggris ini? Apakah ada catatan penting untuk kedua tim ini, Bung?
1: Ya, 3 poin di laga pertama ini setidaknya sudah bisa membuat tenang Inggris ya. Pertandingan selanjutnya Inggris akan bertemu Ghana dan Panama, kesebelasan yang bisa dibilang levelnya berada di bawah Kroasia yang mereka kalahkan 4-2 pada pagi hari ini. Sementara bagi Kroasia mau tidak mau pada 2 laga selanjutnya mereka harus meraih 3 poin untuk mengamankan tempat di babak selanjutnya, atau mereka harus pulang terlalu dini setelah pada 2 Piala Dunia sebelumnya mereka bisa mencapai babak semifinal.
0: Ya baik, terima kasih Bung Nova atas analisis singkatnya. Dan pendengar, sesaat lagi rekan saya Risti Rustarto akan menggantikan saya pada Indonesia Menyapa Dini hari ini. Dan tentunya pastikan juga Anda tetap bersama kami karena sesaat lagi akan ada Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih Bung Nova, salam olahraga, selamat pagi. Salam olahraga, jaya.

Dari Wilayah Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. Sistem penerimaan siswa baru sekolah rakyat melibatkan petugas pendamping program Keluarga Harapan. Gerakan Palestina Hamas menyatakan terus melakukan konsultasi rutin dengan Rusia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 18 Juni 2026, saya Risi Restarto.

Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat menangani dampak gempa magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah dengan mengerahkan personil, alat berat, serta melakukan pemeriksaan infrastruktur dalam memastikan akses dan layanan dasar tetap berfungsi. Hasil inspeksi menunjukkan Jembatan Palu 1 dan Jembatan Palu 4 dalam kondisi yang aman dan tetap bisa digunakan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi bantuan pasca bencana.

Kita ke luar negeri, gerakan Palestina Hamas menyatakan terus melakukan konsultasi rutin dengan Rusia guna membahas penyelesaian konflik Palestina dan perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah. Dalam pertemuan terakhir yang terjadi di Moskow, Rusia, kedua pihak menekankan pentingnya gencatan senjata berkelanjutan di Gaza serta membahas berbagai usulan penyelesaian konflik yang saat ini tengah berkembang.

Kita ke olahraga, Persija Jakarta resmi melepas Rico Simanjuntak, Alfirianto, Nico Saputra, dan Hansamu Yamapranata setelah kontrak mereka berakhir jelang musim Super League 2026-2027. Dan manajemen Persija menyampaikan apresiasi atas kontribusi ketiga pemain yang telah menjadi bagian penting perjalanan Macan Kemayoran dalam berbagai kompetisi.

0: Kita ke informasi pertama kali ini dari pemerintah yang telah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalur lebih tepat sasaran. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sahra.
1: Oktober November Presiden launching secara nasional.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober November Presiden launching secara nasional 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastructure. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleidayah yang mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
3: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
2: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait sistem penerimaan siswa baru sekolah rakyat yang melibatkan petugas pendamping program Keluarga Harapan atau PKH. Dan ini dilakukan agar bisa menjaring peserta didik yang baru. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Iin Nur Fahreni.
4: Penerimaan peserta didik baru sekolah rakyat dilakukan dengan sistem yang melibatkan petugas pendamping Keluarga Harapan untuk menjaring calon siswa dari keluarga tidak mampu. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal. Menurutnya, proses penjaringan siswa dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi antara pendamping PKH, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten Kota, serta Dinas Pendidikan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut bertujuan memastikan peserta didik yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang menjadi sasaran program. Malik Faisal menjelaskan, sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Karena itu, proses seleksi turut melibatkan dinas sosial untuk memastikan ketepatan sasaran. Menjelang tahun ajaran baru, sosialisasi terus dilakukan, khususnya kepada keluarga kurang mampu. Pemerintah berupaya memberikan pemahaman bahwa sekolah rakyat hadir sebagai sarana memutus rantai kemiskinan dan menjadi wadah transformasi sosial menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Menurut Malik Faisal, tantangan yang dihadapi cukup besar, terutama dalam mendorong anak-anak yang putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikan. Namun pihaknya optimis program ini dapat diterima dan dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan.
5: Memang berat, tidak mudah untuk menarik dia langsung sekolah, karena mereka saat ini sudah terbiasa tidak sekolah, sudah terbiasa mendapatkan uang dengan membantu orang tua. Begitu juga orang tua sudah terbiasa dibantu oleh anak-anaknya untuk tidak sekolah, dia tidak perlu sekolah. Dan ini yang pelan-pelan kita harus masuk, karena kita berharap ke depannya, apalagi menuju Indonesia Emas, anak-anak Indonesia harus mempunyai kualitas yang baik. Nah, sosialisasi, kemudian kita melakukan pendekatan, kemudian ada penjangkauan, datang ke rumah, masyarakat ini oleh pekerja-pekerja sosial kami, oleh pendamping PKH, dan lain-lain.
4: Malik Faisal meyakini pihaknya mampu mengajak lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu untuk bersekolah di sekolah rakyat yang telah disiapkan pemerintah. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Wajo, Asri, menjelaskan bahwa menjelang tahun ajaran baru, Kementerian Sosial masih mempersiapkan proses rekrutmen guru dan tenaga kependidikan. Sembari menunggu proses tersebut, berbagai persiapan teknis terus dilakukan agar kegiatan belajar-mengajar dapat berjalan sesuai rencana. Asri menambahkan pembangunan dan penyiapan sarana sekolah terus dikoordinasikan. Tahun ajaran baru direncanakan mulai berlangsung pada Juli mendatang. Antusiasme calon siswa dinilai cukup tinggi, namun proses penerimaan tetap harus melalui tahapan seleksi oleh tim penjangkauan yang telah dibentuk.
6: Terakhir komunikasi kemarin dengan koordinator tim penjangkauan siswa itu, bahkan kayak untuk siswa SMP-nya itu sudah melebihi dari kuota yang tersedia. sudah banyak kemarin yang dijangkau, termasuk di SMA-nya juga kemarin. Jadi kalau kami menyimpulkan dari kuota yang sudah berlebihan itu, dari data-data yang dijangkau itu memang minatnya bagus.
4: Menurut Asri, kehadiran sekolah rakyat sangat membantu anak-anak yang sebelumnya tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya. Ia juga menilai perkembangan para calon peserta didik yang telah dijangkau menunjukkan kemajuan yang cukup pesat.

0: Kali ini kita menuju ke wilayah Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Jombang di Jawa Timur mengusulkan pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP jagung guna menekan tingginya biaya produksi para peternak ayam petelur. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Anne Kusuma.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang mengusulkan pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP jagung sebagai upaya menekan tingginya biaya produksi peternak ayam petelur. Langkah tersebut dilakukan menyusul harga pakan yang masih tinggi di tengah harga telur yang belum sepenuhnya pulih sehingga margin keuntungan peternak semakin menipis. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, kepada RRI menjelaskan bahwa harga telur di tingkat peternak saat ini masih berada pada kisaran Rp21.500 hingga Rp21.800 per kilogram. Sedangkan untuk harga pakan bertahan di sekitar Rp7.800 per kilogramnya.
2: Jadi untuk Kabupaten Jombang sudah diusulkan program SPHP jagung, saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat seperti apa. Untuk pengajuan tahap pertama ada 19 peternak dengan kebutuhan jagung itu mencapai 197,5 ton per bulan. Kemudian nanti tahap 2 ada 15 peternak dengan kebutuhan sekitar 332,1 ton per bulannya. Ini nanti seluruhnya diajukan lewat koperasi ayam petelur ya, yang juga nanti akan berperan dalam distribusi jagung kepada peternak. Skemanya harga jagung di Bulog itu ditetapkan Rp5.000 per kilo. Setelah distribusi, harga di tingkat peternak diperkirakan maksimal Rp5.500.
1: Sementara itu, salah satu peternak ayam petelur di Desa Keras, Kecamatan Dewo, Mulyanto, menggambarkan bahwa pada kondisi saat ini, biaya produksi terus meningkat akibat kenaikan harga pakan dan juga konsentrat, sehingga harga jual telur hampir menyamai harga pokok produksi. Kondisi tersebut pun dinilai membuat keuntungan peternak semakin menipis dan berpotensi berubah menjadi kerugian apabila biaya pakan kembali mengalami kenaikan.
3: Bahan pakan ternak ayamnya yang naik. Contoh, mungkin dari sisi bahan baku lokal yaitu jagung. Dari sisi pakan konsentrat dari pabrik pun kemarin sudah dinaikkan, nanti umpan naik lagi.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap program SPHP jagung ini segera disetujui oleh pemerintah pusat agar harga jagung di tingkat peternak dapat ditekan hingga sekitar Rp5.500 per kilogram melalui distribusi koperasi. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio.

0: Masal. Sementara Ustadz Abdul Somad akan menyampaikan tausiah pada kegiatan hitan masal. Selain memperingati hari lahir pesantren, kegiatan juga menjadi wujud pelayanan sosial bagi masyarakat. Panitia menargetkan 1.000 peserta hitan masal dan 300 pasangan dalam program nikah masal.
1: Nah, puncak dari ini semuanya, alhamdulillah ketika dari panitia menghubungi ke Bapak Menteri Agama, siap beliau datang ketika di acara tasyakuran khitan masal dan nikah masalnya di 4 Juli. Kebetulan bersamaan dengan Ustadz Abdul Somad datang. Jadi berbarengan nanti rondonnya mereka berdua siap untuk memeriahkan dan menyambut secara meriah, yaitu tasyakuran hadlah pondok pesantren asalam dari sunat masal dan nikah masal ini.
0: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat, Suwito, serta tokoh adat dan organisasi kemasyarakatan mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kerukunan, toleransi, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban daerah.
2: Himbauan kami agar senantiasa masyarakat bisa menjaga dan memelihara kerukunan yang ada di Kabupaten Kutai Barat, kemudian juga masyarakat tidak terpicu dengan adanya isu-isu atau berita-berita hoax yang berkembang, dan kita harapkan apabila ada hal-hal yang mengganggu Kamtibmas dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang.
0: Ketua Presidium Dewan Adat Kubara Iurang dan Ormas TGM Alsius memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Mereka berharap momentum kedatangan tokoh nasional ini mampu mempererat ikatan antar warga dan menunjukkan bahwa masyarakat Kutai Barat tetap satu dalam harmoni. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andar Srisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri Jawa Timur menghimbau kepada para petani agar meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. Informasi lengkapnya bersama Heri Susanto.
1: Dinas Pertanian dan Perkebunan Dispertabun Kabupaten Kediri melalui Balai Penyuluhan Pertanian BPP Plemahan mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman, khususnya pada komoditas padi dan jagung seiring kondisi cuaca yang saat ini didominasi panas namun masih disertai mendung. Koordinator BPP Plemahan Kabupaten Kediri, Supeno, menyampaikan bahwa perubahan cuaca yang tidak menentu dapat memicu perkembangan berbagai jenis organisme pengganggu tanaman atau OPT. Kondisi panas yang diikuti kelembapan tinggi akibat mendung menjadi di lingkungan yang mendukung pertumbuhan hama maupun penyakit tanaman.
2: Meskipun ini cuaca panas, tapi kadang-kadang juga ada mendung lah, cuma tidak hujan. Jadi mungkin untuk tanaman padi, kalau harus padi adalah hama wereng. Karena mungkin di beberapa tempat ini sangat endemik. Lalu untuk di jagung juga ada wereng ya. Wereng kalau orang bacanya ada yang kutu putih. Kalau untuk kebul, jadi jenisnya hama, bukan jenis bakteri ataupun jenis jamur ya.
1: Ia menambahkan dalam kondisi cuaca panas merupakan momen yang sangat bagus untuk tanaman jagung. Hal ini dikarenakan kerusakan tanaman seperti busuk batang dan bule yang merupakan dua penyakit utama pada tanaman jagung dapat berkurang dengan cuaca panas. Sementara Nova Rahmatul Hardiyati, pengamat hama di Dispertabun Kabupaten Kediri, wilayah Kecamatan Plemahan dan Kunjang mengatakan untuk pengendalian hama wereng yang pertama dilakukan adalah monitoring. Karena hama wereng pada tanaman padi biasa bersembunyi pada batang bagian bawah sehingga petani dapat melakukan pengecekan secara langsung.
3: Untuk pencegahan kan biasanya petani menyemprot dengan pestisida. Nah, padahal penggunaan pestisida sendiri itu kalau di lapang juga sangat berbahaya untuk musuh alami. Ketika hamanya belum ada, terus disemprot dengan pestisida, otomatis kan yang terbunuh musuh alami. Nah, ketika musuh alami terbunuh, ketika wereng datang, akhirnya terjadilah peledakan wereng itu. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama untuk monitoring, terus penggunaan pestisida itu sendiri.
1: Ia mengungkapkan petani perlu mewaspadai serangan wereng, penggerek batang, serta potensi penyakit pada tanaman padi yang berkembang akibat kelembapan tinggi. Sedangkan pada tanaman jagung, ancaman utama yang perlu mendapat perhatian adalah ulat gerayak dan beberapa jenis hama daun lainnya. Heri Susanto melaporkan.
0: Masih dari Jawa Timur, kali ini Bupati Lamongan menyerahkan surat keputusan Ketua Masyarakat Adat Lamongan. Penyerahan menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian adat, budaya, dan kearifan lokal di Kabupaten Lamongan. Selengkapnya kita simak laporan dari Farin Reji berikut ini.
4: Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi menyerahkan surat keputusan dari Dewan Pimpinan Wilayah Masyarakat Adat Nusantara atau Matra kepada Ketua Matra Lamongan Heru Widi. Penyerahan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian adat, budaya, dan kearifan lokal di Kabupaten Lamongan. Heru Widi menerima gelar adat Kanjeng Raden Tumenggung Heryo Sungkodo Kusumo Citraningrat. Menurut Pak Yes, apa nakrabnya, pemberian SK tersebut merupakan amanah sekaligus tanggung jawab tambahan dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.
5: Di Lamongan ini diserahkan kepada Pak Heru Widi dan yang berjuluk Kanjeng Raden Tumenggung Heryo Sungkodo Kusumo Citraningrat. Ya, karena kenapa saya yang memberikan? Karena memang saya termasuk menjadi bagian daripada pembina matra di Kabupaten Lamongan, khususnya di matra di wilayah Nusantara ini. Ya, jadi SK ini menunjukkan bahwa Pak Heru mendapatkan tugas dan tanggung jawab tambahan supaya masyarakat adat, kebudayaan Jawa dan budayaan yang lainnya akan lebih terpelihara dengan baik.
4: Kemudian Ketua Matra Lamongan, Heru Widi, menyampaikan bahwa amanah yang diterima menjadi motivasi untuk semakin aktif menjaga dan melestarikan adat serta budaya yang ada di Kabupaten Lamongan.
6: Intinya adalah menjaga kelestarian dan eksistensi daripada adat dan budaya Lamongan supaya terjaga dengan baik dan bisa dilestarikan. Kami akan mengadakan pemberian sertifikat atau penghargaan nanti oleh beliau, Pak Bupati, kepada juru kunci makam yang ada di Kabupaten Lamongan. Karena di Kabupaten Lamongan ini banyak sekali makam-makam leluhur kita yang ini mungkin perlu kita berikan penghargaan.
4: Matra Lamongan berharap upaya pelestarian adat, budaya, dan situs sejarah dapat berjalan lebih terarah serta mendapat dukungan yang lebih luas dari masyarakat maupun pemerintah daerah. Farin Reki melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Dan Anda bisa mendapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Ya, sahabat pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Prosateri Merauke. Dan tentunya akan kami hadirkan untuk Anda program Sapapsel dengan topik kebijakan ketenaga kerjaan dan dampaknya bagi pekerja dan penguasa, dengan narasumber dari Bapak Ignatius Lambertus Fatruan selaku Kadis Naker Trans dan SDM Papua Selatan. Dan tentunya dialog Sapapsel pagi ini akan dipandu oleh presenter kami, Frankie Wohel. Untuk itu, selamat mengikuti dialog interaktif Sapapsel di pagi hari ini.

0: Dengar dan saksikan Sapapset, suara aspirasi Papua Selatan. Suara aspirasi, wujudkan solusi.
1: Selamat pagi saudara, di mana saja Anda berada. Senang sekali kita boleh ketemu dalam program acara Suara Aspirasi Papua Selatan, atau kita singkat Sapapsel, di mana program ini merupakan kerjasama pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan LPP RRI Merauke. Dan untuk edisi pagi hari ini bersama saya, Kakak Frankie Wohel yang akan menjadi presenter, dan kita akan berbincang tentang topik yang sangat menarik, yaitu kebijakan ketenaga kerjaan dan dampaknya bagi pekerja dan juga pengusaha. Perlu diketahui saudara bahwa dialog ini pun juga disiarkan tidak hanya melalui siaran Pro 1 RRI Merauke, tetapi juga disiarkan di 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Di antaranya melalui LPP RRI Bovendigul, kemudian stasiun relay Asmat, stasiun relay MAPI, dan juga live video streaming di YouTube kami, yaitu YouTube RRI Merauke Official. Bersama dengan saya di studio Pro 1 RRI Merauke, yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan SDM Provinsi Papua Selatan. Kami menyapa Bapak Ignatius Lambertus Fatruan. Selamat pagi Bapak, selamat datang.
2: Selamat pagi Pak Franky.
1: Baik, hormat ya Pak ya. Ya, ini saya sebut lumayan panjang Pak ya, nama-nama klaturnya ya. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, SDM. Beberapa kementerian tergabung dalam satu dinas nih ya Pak ya?
2: Ya, ada tiga kementerian ini masuk.
1: Baik,
2: ya.
1: Tiga kementerian. Baik, Bapak, ini menyangkut tentang topik kita, yaitu kebijakan ketenaga kerjaan dan dampaknya juga bagi pekerja dan pengusaha. Dan topik ini pun juga kami tidak akan membahasnya sendiri, tetapi kami juga mengajak untuk pendengar dan juga pemirsa dapat bergabung melalui chat WA di nomor 0852 75112433. Kami terterakan nomor ya di bawah layar di 0852 75112433. Jadi bagi Anda saudara yang mungkin ingin bertanya tentang ketenaga kerjaan ataupun juga menyangkut transmigrasi dan SDM, dengan senang hati kami siap melayani Bapak dan Ibu dan juga masyarakat seprovinsi Papua Selatan. Baik Bapak, kita langsung saja, ini tentang kebijakan ketenaga kerjaan. Seperti apa Pak ini bentuk kebijakan ketenaga kerjaan di Papua Selatan, dan lebih terkhusus lagi untuk proses penyesuaian dan penerapan upah minimum provinsi atau UMP kita di Papua Selatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lokal kita ataupun juga perusahaan nasional yang beroperasi di 4 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan ini Pak. Silakan.
2: Baik, terima kasih Pak Franky. Selamat pagi pemirsa RRI Pro 1 Merauke yang ada di mana saja berada. Pagi ini saya akan menyampaikan tentang hal-hal yang terkait dengan tenaga kerja yang selama ini kami laksanakan di Papua Selatan, di Merauke. Baik, pemirsa sekalian, kami di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi SDM Provinsi Papua Selatan ini sudah banyak hal yang kami buat sejak terbentuk provinsi sampai dengan saat ini. Bagaimana kita meningkatkan peran masyarakat dalam penyerapan tenaga kerja, juga bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan bersama tenaga kerja yang ada, bahkan sampai dengan membuat peraturan gubernur tentang upah minimum yang ada di Papua Selatan. Nah, sampai dengan hari ini upah minimum di Provinsi Papua Selatan berkisar di 4.500. Nah, ini yang moga-moga apa yang kita diskusi hari ini bermanfaat bagi para pendengar sekalian, terutama terkait dengan upah minimum yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerjanya. Ini yang menjadi perhatian kita. Moga-moga apa yang menjadi diskusi kita hari ini bisa mencerahkan untuk kita semua itu.
1: Baik, jadi untuk UMP sendiri 4.500.000 ya. Ya. Baik. Bagaimana untuk dinas terkait ya, dalam ini Dinas Tenaga Kerja melakukan instrumen pengawasan yang efektif? Karena saya yakin Bapak, tidak semua perusahaan-perusahaan lokal ataupun juga perusahaan nasional ini memberlakukan UMP yang sesuai standar. Nah ini bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan dan memastikan? Karena berbicara tentang UMP ini kan juga berbicara tentang hak-hak para pekerja kita.
2: Ya. Iya. Ini menarik ini, karena sebenarnya pemerintah pada prinsipnya mendukung supaya dunia usaha itu bertumbuh dan berkembang dengan baik. Ada memang yang besar, ada menengah, dan ada yang kecil. Nah perusahaan-perusahaan ini mereka punya pekerja dan wajib mereka bayar sesuai dengan peraturan yang ada, dan itu wajib. Nah terkait dengan angka upah minimum bahwa harus 4.500.000, itu memang wajib yang sudah ditetapkan oleh gubernur dan ini dikukuhkan oleh peraturan kementerian. Tetapi pemerintah juga harus melihat kemampuan berusaha daripada pengusaha. Mereka juga tidak merata. Tadi saya sampaikan ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada yang besar. Nah umumnya ini yang kecil seperti toko-toko. Ini pada prinsipnya pemerintah menyesuaikan supaya mereka juga harus bisa membayar. Tetapi kita juga melihat kemampuan berusaha. Lalu ada yang menengah seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor. Ini juga kan wajib untuk membayar sesuai itu. Tetapi pemerintah juga menyesuaikan dengan kemampuan pembayaran dari masing-masing pengusaha. Hanya secara prinsip, setiap pengusaha kelas menengah itu biasa masuk seperti kontraktor atau bergerak di bidang bisnis lain, itu sudah ada ketetapan usaha yang misalnya kontraktor ditetapkan biaya-biayanya itu sudah ada. Sehingga pengusaha wajib untuk membayar sesuai standarnya. Nah, kalau yang lebih besar, yang saat ini ramai kita bicarakan tentang sawit, lalu tentang pokoknya perkebunan, ada sawit, ada juga tebu, itu umumnya pembayaran sudah sesuai dengan UMP, upah minimum provinsi. Dan pada prinsipnya pemerintah mendukung supaya apa yang dilaksanakan oleh pengusaha, juga hak-hak oleh pekerja ini bisa terpenuhi. Itu yang kita selama ini laksanakan. Terkait dengan pengawasan, tetap pemerintah menjalani pengawasan. Tetapi kami dari provinsi sebenarnya lebih banyak juga kerjasama dengan kabupaten. Apabila pengawasan misalnya ada permasalahan di lapangan, kita selesaikan dulu di secara bipartit, secara tripartit, mulai dari perusahaan dengan pekerja, setelah itu naik kepada tripartit yang ada di kabupaten, nanti di kabupaten tidak bisa, baru kita naik di provinsi. Nah ini proses yang terjadi selama ini untuk penyelesaian usaha, penyelesaian permasalahan pekerja yang ada di perusahaan itu.
1: Baik, tadi sempat Bapak singgung tentang masalah-masalah mungkin teknis yang terjadi, apa yang paling sering menjadi, bukan temuan juga ya, tapi yang paling sering didapatkan mungkin dari laporan-laporan berdasarkan data atau masalah teknis dari setiap kabupaten, Bapak, masalah UMP ini?
2: Ya, biasanya ini menyangkut hak-hak.
1: Hak-hak gitu. Ya.
2: Hak-hak ya. Dari pekerja, misalnya ada kecelakaan kerja, okay. Mereka karena pengaruh pekerjaan, mereka
1: risiko ya,
2: pekerjaan itu, nah itu membuat mereka tidak bekerja kembali, ya maka hak-hak mereka harus dibayarkan. Ada juga yang selama bekerja tidak sesuai pembayarannya, maka ketika permasalahan ini dibawa ke kami, pengusaha harus membayar pekerja sesuai dengan upah minimum yang ada. Jadi ini selalu permasalahan-permasalahan yang menyangkut hak-hak, dan selalu kita berusaha supaya bisa diselesaikan antara pengusaha dan pekerja. Dan pada umumnya sih kita bisa selesaikan bersama itu.
1: Baik, UMP ini sebenarnya hal yang menarik Bapak ya, ini menyangkut kan hak yang diapresiasi dari setiap perusahaan. Kalau memang tadi Bapak menyampaikan ya kurang lebih ya upah minimum kita kan 4,5 ya, dan yeah, itu dikategorikan berdasarkan jenis perusahaan, perusahaan besar, kemudian juga perusahaan yang menengah atau bahkan perusahaan kecil. Seperti apa pembagian ini Bapak? Mungkin Bapak melihat, oh ini kategori besar, mungkin karena dia perusahaan besar, tapi ini kecil, ini menengah gitu Pak. Sehingga memang jangan sampai ini sebenarnya besar, tapi dikategorikan kecil. Nah
2: ya, itu ini kan sebenarnya tergantung penghasilan.
1: Penghasilan, ya, laporan
2: penghasilan, kan Pak. Gampang kita lihat dari pajak, baik, dari laporan-laporan lain itu ya, bisa ditahu sebenarnya ini perusahaannya besar atau kecil. Ya jangan sampai kita samakan pengusaha fotokopi dia punya
1: atau penghasilan UMKM
2: ya,
1: gitu ya,
2: atau Pak, UMKM yang belum kemampuannya belum sesuai, ya itu kita samakan, itu tidak mungkin. Tapi pemerintah berusaha supaya hak-hak itu pekerja harus terpenuhi. Nah, pengusaha ini kan dia tahu kewajiban juga itu untuk membayar hak-hak pekerjanya. Misalnya mereka membayar belum sesuai, tetapi hak-hak lain dia harus makan, minum, waktu kerja dikurangi, istirahat yang baik. Ini juga harus diperhatikan itu. Okay. Sesuai dengan PP 35, peraturan pemerintah nomor 35. Ini sudah mengatur tentang pekerja antar waktu itu, sehingga mereka harus tahu mengetahui tentang hak-hak pekerja juga. Kalau di perusahaan kecil kan UMKM kan paling tidak ada perjanjian kerja.
1: Betul.
2: Tetapi kalau di perusahaan besar itu dia harus mempunyai perjanjian kerja yang mana pada saat pekerjanya masuk harus ada kontrak gitu.
1: Baik.
2: Nah ini yang harus dijalani. Tetapi kalau kita lihat pengusaha kecil, ini kan biasanya berjalan untuk mendukung usahanya untuk bisa bertahap naik lebih tinggi lagi itu. Itu yang terjadi. Ya, tapi jangan kita samakan semuanya itu sesuai dengan penghasilan pada prinsipnya itu.
1: Baik, artinya tidak memberatkan pengusaha juga, ya, tetapi juga tidak membuat para pekerja ini juga merasa dirugikan ya, ya Bapak. Baik. Ya. Tapi Bapak ini mungkin saya tidak tahu ini masuk dari konteks UMP atau tidak ya, tapi pengalaman saya ya banyak, karena saya sering berbaur dengan anak-anak muda nih ya Pak ya. Banyak itu beberapa pengusaha-pengusaha yang tipikal sudah gajinya kecil. Ya, minta maaf, tetapi potongan harian itu besar, jadi akhirnya tuh mereka nih hanya bertahan dari bulan ke bulan, nutup utang atau mungkin tidak bisa menabung. Nah ini kira-kira kalau untuk dinas sendiri ada tidak aturan yang memang regulasi yang dilakukan mendalam seperti itu Pak, sehingga mungkin ada pengontrolan Pak?
2: Jadi pada prinsipnya begini, pekerja apabila dia merasa dirugikan,
1: okay,
2: dia wajib melapor ke dinas tenaga kerja itu.
1: Lapornya dilindungi?
2: Wajib dilindungi,
1: wajib dilindungi.
2: Ya, dan siap, kita akan memanggil semuanya, baik pengusaha maupun pekerja, dan kita akan melakukan mediasi di situ.
1: Baik.
2: Jadi di dinas itu ada pengawas pekerja yang bisa menindaklanjuti hasil-hasil pemeriksaan,
1: laporan.
2: Iya. Jadi sebenarnya proses ini sudah berjalan. Hanya selama ini kita punya masyarakat ini kan tidak berani melapor.
1: Takut Pak.
2: Takut.
1: Betul ya, sekali takut.
2: Itu. Tetapi sebenarnya di dinas itu menerima daripada permasalahan-permasalahan ini. Hanya prosesnya tidak boleh kita hanya sebatas bicara itu.
1: Ya.
2: Mereka harus membuat tertulis kronologis yang terjadi, ditulis lalu menyurat kepada dinas kabupaten. Baik. Nah proses itu yang akan dilakukan.
1: Ada dasar ya, ya Pak ya,
2: ada dasar laporan itu. Nah kita seringkali dapat ini kan hanya sebatas datang mengeluh, ngomong-ngomong, wah itu tidak bisa kita menyelesaikan permasalahan itu. Jadi ada tahapannya, dia harus melapor secara tertulis, lalu ada bukti-buktinya, itu baru kita tindak lanjuti itu.
1: Baik, ya, ya. Baik.
2: Jadi jangan sampai kita punya pekerja ini merasa ya mungkin kata kasarnya tersolimi
1: Pak, ya.
2: Tetapi dia takut, wah ini kalau saya lapor nanti bagaimana saya ke depan, saya seperti apa. Itu tidak perlu itu.
1: Baik.
2: Karena hak-hak sudah ada. Lalu di dalam perusahaan ini juga kan wajib mengikutsertakan mereka dalam jaminan sosial tenaga kerja dan jaminan kesehatan. Mm-hmm. Ini wajib. Betul. Dari perusahaan itu untuk kelas sampai dengan toko pun itu harus wajib ada. Harus ada itu
1: kayak mereka. Fasilitas ya Pak, iya. Ya, fasilitas dari
2: yang dijamin pekerja. Oleh pemerintah bahwa pekerja harus dibayarkan jaminan sosial, tenaga ya. Kerja dan kesehatan. Jaminan kesehatan. Baik. Sehingga mereka ketika bekerja sakit ada yang diurus dengan baik, mereka bisa berobat dengan tidak memikirkan uang, dia bisa berobat di fasilitas kesehatan yang ada sehingga dia bisa sehat kembali dan kerja itu.
1: Baik.
2: Ini semua wajib. Jadi hal-hal yang menjadi tanggung jawab pengusaha itu yang pertama itulah jaminan sosial tenaga kerja. Itu wajib mereka bayarkan tiap bulan. Lalu ada jaminan sosial, jaminan kesehatan. Ini wajib juga dibayarkan tiap bulan supaya mereka terjamin. Nah selain itu mereka juga punya hak dalam penggajian mm-hmm. atau honor. Nah tiap bulan itu harus sesuai mm-hmm. dengan apa UMP itu. Baik. Itu wajib. Malah sampai ke tingkat pengusaha-pengusaha kecil sebenarnya sudah wajib melaksanakan ini.
1: Siap.
2: Itu memang pemerintah tidak pukul rata itu. Kalau kita pukul rata ya kita punya dunia usaha bisa terganggu itu.
1: Betul.
2: Tetapi pada prinsipnya pekerja harus juga dijamin itu.
1: Baik. Siap. Jadi ya. Pekerja dijamin tetapi pengusaha juga tidak diberatkan karena ini menyangkut tentang perputaran ekonomi juga ya, Pak ya.
2: Betul.
1: Perputaran ekonomi. Bapak nanti kita lanjutkan lagi. Ini kalau bicara tentang tenaga kerja ini berarti ada hubungannya dengan angka pengangguran, Bapak. Berdasarkan data terbaru pengangguran di Indonesia ini 7 juta lebih kalau saya tidak salah, dan di Papua Selatan sendiri berdasarkan data BPS itu 5% dari jumlah itu. Nah, kami akan lanjutkan sesaat lagi tetap di program Sapapsel kebijakan tenaga kerja dan dampaknya bagi pekerja dan pengusaha. Kami akan kembali sesaat lagi.
3: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, Mar, aku kerungu loh salammu, sombong kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
12: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Suara Aspirasi Papua Selatan Sapapsel kerjasama pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan RRI Merauke. Kami masih berbincang tentang kebijakan ketenaga kerja dan dampaknya bagi pekerja dan juga tentunya bagi pengusaha, dan Anda bisa bergabung melalui chat WA kami bila ingin bertanya ataupun juga mungkin punya suara aspirasi yang ingin disampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan. Nah, ini dia nih salah satu cara yang sangat tepat menyangkut tentang topik kita secara khusus di hari ini. Bisa chat WA di 0852 7511 2433. Baik Pak Lambert, Pak Kadis, kita lanjut lagi ini tentang memprioritaskan penyerapan tenaga kerja. Nah, ini bagaimana kebijakan dari ketenaga kerjaan sendiri dalam hal memprioritaskan penyerapan tenaga kerja, baik itu orang asli Papua dan juga dibandingkan dengan tenaga kerja pendatang yang datang dari luar Papua Selatan. Karena ini juga menyangkut tentang dampak kepada angka pengangguran. Nah, karena takutnya pendatang-datang akhirnya yang ada di lokal sini menjadi korban dalam hal kesempatan mendapatkan pekerjaan. Izin Pak.
1: Baik, ini menarik ini Pak, karena pengangguran itu cukup tinggi di sini. Kalau tadi 5% itu sebenarnya malah lebih.
0: Betul Pak.
1: Kita punya pengangguran, tetapi pertumbuhan penduduk itu malah lebih cepat daripada tingkat pengangguran ini. Memang berbanding lurus bahwa ketika penduduk bertambah pasti juga pengangguran ada itu. Nah, bagaimana kami dari Provinsi Papua Selatan untuk melihat hal ini? Nah, kami selama ini sudah bekerja sama dengan kabupaten-kabupaten untuk bagaimana membuat pengurangan pengangguran ini. Yang pertama, kami sudah mencoba membuat pelatihan-pelatihan yang kita buat di Kabupaten Merauke. Kita kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Merauke, lalu di Bovendigul, di MAPI, dan juga di ASMAT. Ini kita sudah coba membuat, dan tahun ini juga kita ada membuat juga pelatihan-pelatihan. Nah, selain pelatihan, kita juga membuat job fair yang kita buat dua tahun lalu, kalau tidak
0: tahun
1: salah
0: lalu, Pak.
1: Tahun lalu,
0: karena saya terlibat Pak.
1: Ya, izin. Tahun lalu kita sudah buat, kita rencana nanti tahun ini lagi kita buat itu. Dan saat ini pemerintah sedang konsen untuk bagaimana mengangkat tenaga kerja orang asli Papua. Ini yang sedang kita konsen ke situ. Seperti apa, pelatihan-pelatihan itu kita berusaha supaya orang asli Papua, lalu juga job fair, ini yang kita akan prioritaskan kepada orang asli Papua. Sehingga kita bisa mencoba menekan kekurangan-kekurangan ini. Lalu dari sisi regulasi, tahun ini kita sedang memproses satu produk hukum supaya bagaimana melindungi tenaga kerja kita di Papua Selatan ini. Salah satu yang wajib adalah mempunyai KTP Papua Selatan. Karena selama ini kita melihat bahwa pekerja dari luar ini banyak tidak ada KTP. KTP Papua Selatan ini tidak ada. Entah itu Kabupaten Merauke, entah itu Bovendigul, atau MAPI atau ASMAT, tetapi mereka harus jelas berkartu penduduk itu Papua Selatan.
0: Okay.
1: Sehingga kita bisa juga menekan ini arus masuk yang ada saat ini di Papua Selatan. Ya, terus terang dengan perkembangan perusahaan yang begitu cepat, pertumbuhan dari perusahaan ini juga akan terjadi penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Nah, kalau selama ini banyak dari luar, ya kita juga berharap dari Papua Selatan ini juga banyak terserap itu pekerja-pekerja kita, sehingga bisa bekerja. Nah, dengan sendirinya bisa terjadi pengurangan pengangguran ini. Ini kan ada pengangguran terbuka dan pengangguran tertutup. Ini yang kelihatan yang kita alami ini Pak.
0: Baik, jadi memang salah satu persyaratan yaitu KTP daerah setempat atau KTP di Papua Selatan ya Pak ya. Jadi mungkin ini juga menjadi kesadaran untuk setiap pelaku usaha juga bisa melakukan seleksi juga ya. Mungkin sekarang KTP, tapi dalam kurung KTP yang berdomisili di Papua Selatan. Tetapi juga menjadi kesadaran juga kita yang ada di Papua Selatan juga harus punya KTP itu, karena itu menyangkut juga dengan disinkronkan dengan data kependudukan ya, baik dari capil, bagaimana ya, tingkat pengangguran, betul, bagaimana masyarakat yang sudah bekerja dan sebagainya. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Baik, Bapak izin saya boleh baca atensi dulu yang sudah masuk ya, ya di chat WA kita. Ini dari Sormayam Pak, dari Ningsi, katanya topik pagi ini menarik terkait tenaga kerja dan saat ini di Merauke sudah banyak perusahaan yang masuk. Ya tadi Bapak menyampaikan bahwa adanya perlindungan bagi tenaga kerja, apakah perlindungan yang diberikan ini hanya jam sos dan jam kes saja, sementara kakak lain tidak, karena masih ada sistem pengkajian di bawah UMP ya. Ini mungkin Bapak bisa merespon saja Pak. Ada ya, sebagian tadi mungkin sudah dijelaskan ya Pak. Ya.
1: Jadi sebenarnya untuk pekerja ini itu hak yang dia dapat itu sudah dua itu. Lalu dalam perjanjian kerja itu harus ada pembayaran sesuai dengan UMP. Apabila aha, ya ini apabila tidak sesuai dan merasa keberatan, dia boleh berhak dia untuk menuntut.
0: Baik.
1: Nah, prosesnya itu ada tadi saya sudah sampaikan bahwa secara tertulis dia laporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Nah, proses ini yang akan kita jalani. Jika dia secara bipartit antara pekerja dan pengusaha tidak sejalan, mm-hmm, nah, berarti dia harus laporkan. Nah, terkait dengan perjanjian kerja yang tidak terpenuhi ini.
0: Baik.
1: Karena sebelum masuk kan sudah harus ada perjanjian kerja tentang mm-hmm hak-hak itu. Itu yang wajib kita tahu bersama. Karena selama ini juga kan kita punya hak-hak pekerja ini kurang diperhatikan. Dan pekerja biasa jadi takut. Aduh, saya sudah kerja capek tapi mau menuntut. Ah, bagaimana ini nanti kalau saya menuntut ini?
0: Betul.
1: Nah, ini yang sebenarnya kita ingin supaya kita punya masyarakat ini bisa mengetahui apa mereka punya hak dan kewajiban. Apabila perusahaan tidak penuhi ya mereka harus laporkan. Tetapi seringkali juga pada saat kita proses penyelesaian, mm-hmm, mediasi, itu juga pekerja kadang juga memang karena malas, mm-hmm, karena malas dan tidak sesuai yang diinginkan perusahaan, maka akan tidak terpenuhi hak-hak itu. Mm-hmm. Tetapi pada prinsipnya, apabila pekerja dia kerja baik dan sudah sesuai perjanjian, tetapi haknya tidak terpenuhi, ya harus dilaporkan supaya hak-hak itu bisa terpenuhi. Jangan takut dengan apa perusahaan bahwa saya begitu diberhentikan saya tidak ada gaji lagi. Jika perusahaan sudah menjamin kita dalam jaminan sosial tenaga kerja dan jaminan kesehatan, di jaminan tenaga kerja itu ada jaminan pensiun. Ketika kita diberhentikan, kita lapor di BPJS Tenaga Kerja. Sehingga kita akan dijamin selama 6 bulan dalam bentuk gaji. Kenapa digaji 6 bulan? Supaya dalam 6 bulan kita sudah bisa mencari kerja lagi.
0: Baik.
1: Kita bisa menghidupi keluarga dari gaji yang 6 bulan ini. Dan juga kita bisa dalam 6 bulan kita mencari kerja dan kita sudah kembali normal lagi. Baik. Sehingga kita tidak mendapatkan pengangguran yang tidak produktif itu. Pemerintah ingin supaya pekerja itu dia harus produktif dan hak-haknya tetap harus dijamin itu. Itu baik, tujuan utamanya.
0: Baik, ya. Menyangkut tentang tadi melapor ya, sempat disampaikan bahwa pelapor ini sang pelapor ini akan dirahasiakan ya. Tetapi banyak ketakutan yang membuat mereka mungkin takut diteror, takut dihantui rasa ketakutan karena adanya risiko ya Bapak ya. Ada tidak lebih mendalam lagi mungkin menjamin bahwa pelapor ini akan dilindungi dari dinas ataupun juga dari pihak-pihak terkait gitu Pak. Karena ini kan menyangkut tentang masa depan orang bahwa iya melindungi tapi dia bilang aduh lebih susah sudah pepecat atau mungkin saya diteror yang susah saya juga. Nah ya, ini seperti apa hubungan kedekatan antara dinas gitu Pak dengan mereka yang melapor?
1: Jadi sebenarnya posisi dinas adalah mediasi.
0: Mediasi.
1: Kita memediasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah nanti dari pengawas kerja akan melihat hal ini sesuai dengan standar prosedur yang berlaku dan sesuai dengan PP 35 tentang PKWT, perjanjian kerja antar waktu ini. Nah, di situ dia akan terlindungi itu. Dan permasalahan ini kan hanya dengan pimpinan perusahaan dan pekerja.
2: Oke. Okay.
1: Jadi kalau dipanggil dua-dua, ngapain kita harus publis itu?
2: Betul.
1: Iya kan? Okay. Ini kan hanya permasalahan dua apa ini saja, dua orang antara pengusaha dan pekerja. Dan ini yang harus dimediasi supaya hak-hak mereka bisa terpenuhi.
0: Sejauh ini ada, Pak?
1: Sudah sering.
0: Sering ya?
1: Tetapi lebih banyak di kabupaten.
0: Tingkat kabupaten.
1: Iya, karena baik, setelah di kabupaten tidak bisa terselesaikan, itu baru bisa pindah ke provinsi.
0: Baik. Jadi itu, pendengar atau para pekerja jangan pernah takut ya, karena negara melindungi. Ya, seperti itu ya. Artinya melindungi. Betul. Dalam hal ini langkah awal menjadi mediator ya.
1: Iya.
0: Untuk ruang komunikasi yang mungkin yang kurang tercipta positif, dibuatin positif lah mediasi gitu antara bos dengan anak buah, mungkin seperti itu ya,
1: betul,
0: Pak ya.
1: Betul. Dan selalu bisa terselesaikan.
0: Baik.
1: Iya. Jangan pekerja sampai khawatir lalu hak-haknya tidak terpenuhi, diam lalu mulai cari jalan lain lagi. Nah, ini menurut kami produktivitas kerja ini harus kita jaga, baik, terutama pekerja-pekerja, baik, ini.
0: Kalaupun juga keluar dari kerja, tetap hak-hak yang selama dikerjakan harus dibayar dulu ya.
1: Harus. Siap. Itu wajib baik, dibayar oleh pengusaha itu.
0: Baik ya. Kita keluar lagi Pak, ini tentang tingkat pengangguran. Tadi Bapak sempat bilang kan bahwa tingkat pengangguran ya cukup tinggi juga kita di Papua Selatan atau di Indonesia secara umum. Nah, salah satu strategi yang harus dilakukan adalah adanya perusahaan-perusahaan atau investor-investor. Seperti apa Pak bentuk kebijakan dari pemerintah sendiri untuk menarik nih, yuk investor datang ke sini, tetapi bisa memprioritaskan baik itu pekerja UAP kita ataupun juga yang memang punya skill. Meskipun tadi Bapak sudah menyampaikan juga ada peningkatan soft skill atau hard skill ya melalui pelatihan-pelatihan Pak. Ya, ini tentang investor atau perusahaan dari luar Pak.
1: Ya, sebenarnya kita di Papua Selatan ini termasuk bersyukur bahwa dengan PSN ini banyak perusahaan masuk dan pemerintah tidak pusing bagaimana untuk mendatangkan investasi itu. Tetapi dengan investasi ini juga kan membawa dampak, ada negatif, ada positif. Nah, pada prinsipnya kami dari tenaga kerja itu berusaha supaya yang lokal, pekerja lokal ini harus ada terpenuhi untuk mereka yang mengisi pekerja di perusahaan. Hanya ada beberapa persyaratan-persyaratan yang selama ini juga membuat kita punya pekerja-pekerja lokal ini tidak terpenuhi. Misalnya dari sisi skill, apa kemampuan kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan, atau latar belakang pendidikan. Itu yang membuat kadang-kadang perusahaan tidak menerima. Ini contohnya pada saat kita job fair, itu banyak perusahaan hadir, pekerja banyak yang datang dan ingin kerja, tetapi ternyata tidak sesuai dengan kualifikasi itu yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, hal ini sebenarnya kalau kami di pemerintah, yang pertama memang harus ada apa namanya balai latihan kerja. Nah, jika balai latihan kerja ini ada, maka bisa memenuhi ini kemampuan skill daripada pekerja ini. Memang tahapan ini pemerintah provinsi sedang melakukan tahapan ini dan memang tidak mudah untuk kita mendatangkan balai latihan kerja di Provinsi Papua Selatan. Bapak Gubernur juga selalu berusaha untuk melobi ke pusat dan moga-moga apa yang disampaikan diusahakan oleh Bapak Gubernur juga bisa mendatangkan balai latihan kerja. Tetapi pada prinsipnya kami di Provinsi Papua Selatan khususnya Dinas Tenaga Kerja tetap membuat pelatihan-pelatihan. Nah, salah satu pelatihan atau yang saat ini perusahaan butuhkan adalah operator alat berat. Nah, kami juga akan mendukung untuk membuat pelatihan operator alat berat ini.
0: Okay.
1: Ini salah satu yang sedang kita buat itu. Juga pelatihan-pelatihan lain seperti perbengkelan. Perbengkelan ini juga sekarang sangat menarik itu. Karena kendaraan motor tambah banyak, kita butuh tenaga-tenaga mekanik itu untuk perbaikan motor yang ada di jalan-jalan atau khususnya seperti ganti ban, tambal ban. Ini penting sekali karena di banyak tempat itu saat ini sangat membutuhkan tenaga mekanik khususnya untuk bengkel-bengkel ini.
0: Jadi kayak membaca peluang-peluang lapangan pekerjaan yang bisa diciptakan ya. Juga ya Bapak ya.
1: Benar.
0: Baik. Kan lumayan Pak kalau bengkel nih Pak. Bengkel di jalan poros menuju ke Salor.
1: Iya.
0: Sudah pasti tuh ya Pak ya.
1: Ini kan di situ ya. Memang belum ada.
0: Membaca itu. Ya, membaca peluang-peluang.
1: Kita punya pegawai juga kalau ban bocor kan harus dorong lagi jauh-jauh. Padahal kalau ada bengkel-bengkel tambal ban saja,
0: ya.
1: Itu sudah bisa ada. Jadi kita butuh masyarakat juga. Kita punya masyarakat harus kreatif, harus ada inovasi supaya bisa menciptakan lahan pekerjaan yang lain.
0: Itu baru bengkel Pak, belum mungkin restoran, kafe atau warung-warung ya Pak ya, lumayan ya Pak ya.
1: Ini banyak peluang yang bisa peluang. Dibuat.
0: Dan pertumbuhan ekonomi pun juga semakin lebar.
1: Benar. Ya, tidak semakin banyak.
0: Semakin karena kalau pertumbuhan semakin luas atau semakin melebar, maka banyak juga tenaga pekerjaan yang dilibatkan, mungkin seperti itu.
1: Iya.
0: Baik. Ya Bapak, tadi sempat menyinggung tentang BLK ya, ataupun juga pelatihan-pelatihan. Ada juga siswa-siswa kita, para pelajar yang disiap pakai, kayak orang bilang SMK bisa gitu ya Pak ya. Tetapi sejauh ini Bapak melihat dengan kebijakan-kebijakan yang ada, apakah ada niat juga dari mereka yang ingin belajar gitu Pak, untuk meningkatkan skill mereka? Dan menjaring mereka seperti apa nih Pak?
1: Kita juga pernah juga kerjasama dengan dengan SMK.
0: SMK,
1: ya. Kita kerjasama dengan mereka. Kita juga ajak mereka tamatan SMK untuk mengikuti job fair.
0: Okay.
1: Ini berapa kali kita kerjasamakan. Mm-hmm. Memang selama ini belum terlalu maksimal. Karena kami sendiri kalau dari provinsi saja sendiri memang kesulitan. Tetapi kita juga berusaha supaya kita kerjasama dengan kabupaten, juga dengan SMK. Sehingga mereka juga bisa mempersiapkan tenaga kerja, skill yang sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya banyak di perusahaan juga sudah terpenuhi dengan SMK kita, tamatan SMK kita. Tetapi mungkin juga dari perusahaan ada standar yang harus mereka penuhi. Itu yang memang wajib supaya kita ada BLK. Dari situ yang tidak terpenuhi itu akan dilatih di BLK lagi supaya bisa menjawab kebutuhan di perusahaan. Ini sebenarnya siklus yang harus kita buat itu. Hanya ya kita juga mengerti bersama-sama bahwa ini masih baru dan daerah kita membutuhkan banyak pekerjaan-pekerjaan yang juga mendukung untuk tenaga kerja bisa bekerja di perusahaan. Ya jadi kita pada prinsipnya pemerintah berusaha dalam bentuk pelatihan-pelatihan dulu saat ini.
0: Baik.
1: Dan dari kabupaten juga melakukan pelatihan itu.
0: Baik. Artinya peningkatan kapasitas building gitu ya Pak ya. Dari setiap individu dia siap dipakai dan dia juga siap meyakinkan perusahaan begitu ya Pak ya. Untuk menggunakan dirinya bahwa saya mampu, saya bisa ya. Baik itu OAP dan non-OAP gitu ya Pak ya. Baik, tapi kalau untuk OAP sendiri
1: ini kita saat ini kan hanya prioritas ke OAP dulu.
0: OAP dulu.
1: Peningkatan kompetensi ini kita prioritas ke situ dulu supaya kita punya saudara-saudara ini bisa mulai bekerja juga. Artinya kita membiasakan tamat sekolah sudah ada pelatihan dan bisa kerja itu. Ini yang coba kita lakukan terutama di sisi operator alat berat ini. Ini memang sangat banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan kita. Memang proses untuk pelatihan itu butuh waktu dan ada aturan-aturan tersendiri. Tetapi kita pemerintah pada prinsipnya ingin supaya membuat pelatihan-pelatihan ini mereka bisa masuk kerja di perusahaan.
0: Ya. Baik, ya kita berharap ya bahwa masyarakat juga percaya kepada pemerintah, tetapi masyarakat juga bisa melakukan pengembangan diri ya Bapak ya, dan juga melihat peluang-peluang, baik itu peluang membuka lapangan pekerjaan, tetapi peluang juga untuk menjadi pekerja yang bertanggung jawab. Bapak, tadi sempat awal saya singgung bahwa yang ditangani ini tidak hanya masalah tenaga kerja saja Bapak ya, meskipun tenaga kerja juga ini masalah yang sangat berat, tapi Bapak juga punya tanggung jawab untuk mengurus transmigrasi dan juga ESDM di Papua Selatan. Nah, kalau untuk transmigrasinya sendiri nih Pak, seperti apa keadaan penduduk transmigrasi kita, baik transmigrasi lokal ataupun juga pendatang sejauh ini Pak?
1: Baik. Nah, ini bagus ini. Bahwa saat ini terkait transmigrasi, pemerintah sekarang sudah tidak memasukkan orang lagi dari luar. Transmigrasi ini hanya terjadi transmigrasi lokal.
0: Lokal.
1: Jadi masyarakat lokal cuma dipindahkan di sekitar tempat itu untuk pemerintah siapkan rumah. Rumah, lalu isi rumahnya, lalu jaminan hidup seperti beras itu diberikan itu. Beras dan ada lain-lain lagi yang diberikan sehingga mereka yang tinggal itu bisa hidup. Lalu mereka akan dilatih untuk bercocok tanam, misalnya tanam padi atau tanam lain-lain yang bisa mendukung kehidupan mereka. Jadi mereka ditransformasi dari yang lama ke yang baru, tetapi harus bisa berusaha untuk hidup sendiri. Dalam arti bisa berusaha bercocok tanam, banyak pelatihan-pelatihan.
0: Kemandirian ekonomi,
1: ya, Pak, ya, kemandirian ekonomi. Ya. Ya, ini salah satu yang menjadi perhatian sehingga mereka bisa berkembang, tidak lagi seperti yang lalu-lalu, tetapi bisa berkembang ke depan.
0: Tidak tergantung juga yang ujung-ujungnya nanti salahkan pemerintah lagi, Pak.
1: Ini niat baik dari pemerintah, saya pikir dari Kementerian Transmigrasi sudah melakukan ini dan ini sudah berjalan, seperti contohnya di Domande.
0: Domande, ya.
1: Itu ada 100 kakak yang kampungnya di situ juga, tapi dipindahkan ke tanah sebelah, lalu dibangunkan rumah, dibuatkan jalan, difasilitasi rumah, listrik, isi dalam rumah.
0: Okay.
1: Itu semua difasilitasi sehingga ketika mereka pindah
0: sudah ada semua.
1: Sudah ada. Tetapi mereka juga dibuat pelatihan-pelatihan. Banyak sekali mereka dilatih supaya bisa berkembang. Seperti Domande untuk ikan, mungkin ikan asin atau ada ikan teri yang dibuat kering lalu bisa dijual.
0: Oke. Okay. Oh, jadi sesuai dengan kultur setempat ya, Pak, ya. Kalau memang itu peluangnya nelayan maka diajar nelayan, kalau itu untuk bercocok tanam diajak untuk bertani. Diajar,
1: iya.
0: Mungkin betul. Seperti itu ya, Pak, ya.
1: Diatur supaya mereka bisa bisa berkembang, bisa bertumbuh sesuai dengan kemampuan mereka.
0: Kemampuan dan kebutuhan daerah, kebutuhan wilayah, kampung gitu ya, Pak, ya.
1: Betul.
0: Baik.
1: Betul.
0: Ini sebenarnya informasi baik, Pak. Artinya banyak yang belum tahu bahwa transmigrasi dari luar Papua Selatan sudah ditutup, begitu ya, Pak, ya.
1: Benar.
0: Hanya terjadi transmigrasi lokal atau perpindahan antar kampung atau antar distrik mungkin seperti itu, Pak.
1: Ya. Sesuai dengan kebutuhan di situ saja.
0: Kebutuhan di situ. Ya. Tapi juga mungkin ini menyangkut tentang pemerataan penduduk ya, sehingga banyak wilayah-wilayah yang kosong, tanah kosong, tapi harus ada orangnya dan di situ harus ada pertumbuhan ekonomi begitu.
1: Benar,
0: ya, Pak.
1: Benar, Pak.
0: Siap, baik.
1: Siap.
0: Ini yang satu lagi, Pak, nih supaya tuntas nih, Pak. Tenaga kerjanya sudah transmigrasinya artinya masih belum terlalu detail, tapi mungkin nanti lain waktu kita akan membahas menyangkut ESDM. ESDM ini tentang bagaimana contoh pasokan-pasokan listrik ataupun juga BBM dan gas. Nah, ini bagaimana nih? Dinas memastikan bahwa seluruh masyarakat Papua Selatan bisa menikmati listrik atau Papua Selatan yang terang itu sendiri. Demikian pun juga tentang pasokan-pasokan BBM atau gas seperti itu, Pak.
1: Ya, baik. Ini kami di pemerintah provinsi, di dinas ini juga ada menyangkut energi dan sumber daya mineral. Tahun lalu kami sudah sahkan satu peraturan daerah tentang rencana umum energi daerah. Nah, dalam rencana umum energi daerah yang kita rencanakan dari 2025 sampai 2034 itu, bagaimana potensi-potensi daerah ini bisa mendukung ke depan sehingga penggunaan energi terbarukan ini lebih diprioritaskan, ditingkatkan. Karena bauran energi ini yang ada saat ini kita masih kecil sekali. Kalau tidak salah sekitar 20%. Nah, kita harapkan bisa mencapai 50%. Itu memang cukup menguras biaya dan tenaga. Tapi pada prinsipnya dengan adanya perda ini akan mendukung permasalahan-permasalahan tentang energi fosil. Kita bisa mengurangi dan kita bisa tingkatkan dengan penggunaan energi listrik gitu. Itu yang energi terbarukan.
0: Energi terbarukan.
1: Nah, contohnya saat ini kan pemerintah provinsi juga mendukung untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya untuk di kampung-kampung. Dari PLN juga melakukan pembangunan dari Dirjen Ketenaga Listrikan juga melakukan pembangunan pembangkit listrik, sehingga kita punya kampung-kampung ini ke depan akan bisa terpenuhi listriknya. Itu.
0: Baik.
1: Saat ini kita punya rasio elektrifikasi masih sekitar di 67% rasio elektrifikasi.
0: Artinya apa itu, Pak?
1: Itu untuk jumlah pengguna listrik keluarga.
0: Keluarga.
1: Di Papua Selatan ini di 60-an. 67%, tetapi kalau desa berlistrik kita dari jumlah 500-an ya, itu kampung kita ini kita masih di sekitar 50-an%.
0: Oke, baik.
1: Jadi ya sekitar 57-58% yang harus kita bangun. Jadi dari sekitar 600 kampung itu baru setengahnya. Setengah lebih, sekitar 300 lebih, masih ada 200 lebih yang belum.
0: Baik.
1: 290-an yang belum terlistriki. Nah, moga-moga ke depan secara bertahap bisa terlistriki. Termasuk ini, dekat Merauke juga.
0: Ini tantangannya belum. Mungkin karena geografis ya, Pak ya, atau karena memang
1: ya bisa geografis.
0: Kekurangan bahan, Pak.
1: Memang ini menyangkut penganggaran juga.
0: Penganggaran ya.
1: Karena baik, kita punya wilayah ini kan sangat luas.
0: Luas ya, distribusinya. Lalu, kemudian ya, juga mungkin pemenuhan fasilitas untuk itu ya, Pak ya.
1: Ya, transportasi dan barang harus didatangkan dari luar. Betul. Itu yang membuat harus kita
0: siap.
1: Baik. Ya, sesuaikan.
0: Baik, Pak. Kita mau mendalam, tapi kita kembali ke topik kita ya, Pak ya. Ini masih tentang ketenaga kerja. Mungkin nanti lain waktu kita akan membahas khusus mungkin tentang transmigrasi, tetapi khusus juga tentang ESDM gitu ya, Pak ya. Karena itu juga bagian dari tanggung jawab Bapak. Bapak, kita boleh dong punya hayalan ya, Pak ya. Hayalan juga menjadi sebuah cita-cita 5 tahun atau 6 tahun ke depan. Kira-kira keadaan tenaga kerja kita sudah seperti apa? Hayalan seorang Kepala Dinas Pak Lambert, 5 atau 10 tahun lagi, harus sudah seperti apa sih tenaga kerja di Papua Selatan, baik pelaku atau pengusaha ataupun juga pekerja? Hayalan aja Pak, tapi ini mungkin doa.
1: Ya, sebenarnya target kita pemerintah itu bagaimana kita di Papua Selatan ini perusahaan mempekerjakan anak-anak kita ada. Jadi tenaga kerja kita benar-benar
0: diberdayakan,
1: digunakan sehingga mereka bisa bekerja dan pengangguran kita bisa semakin berkurang. Ini adalah target utama kita. Memang target ini masih jauh seperti yang kita inginkan, tetapi pada prinsipnya dengan proses-proses yang kita buat, mulai dari pelatihan-pelatihan sampai dengan job fair atau peraturan-peraturan yang kita bikin, kita berusaha supaya juga memproteksi dari luar, dan kita dari dalam ini bisa lebih banyak terserap tenaga kerja di Papua Selatan itu.
0: Baik.
1: Jadi ini yang menjadi keinginan kita.
0: Target ya.
1: Juga target yang ini Pak Bapak Gubernur juga sudah berusaha supaya perusahaan-perusahaan yang masuk ini harus menyerap banyak tenaga kerja orang asli Papua.
0: Baik. Siap.
1: Salah satu contoh seperti yang di Global Papua yang menyangkut tebu,
0: GPA ya Pak ya.
1: GPA ini, Global Papua Abadi ini kan sudah banyak menyerap tenaga kerja orang asli Papua. Ya, sampai saat ini sudah jadi dia bertumbuh terus. Sudah 2000-an akan naik sampai 3000-an itu. Jadi sesuai dengan perkembangan yang ada. Sedangkan di perusahaan-perusahaan lain juga sudah mempergunakan tenaga kerja orang asli Papua.
0: Baik, baik. Ya. Siap, Pak. Pak, kita sudah di akhir acara, Pak. 4 kabupaten sedang mendengarkan dan mengikuti program kita. Apa mungkin pesan dari pemerintah kepada para pencari kerja ya, ataupun juga harapan dan sekaligus closing statement singkat bagi pendengar kita, pemirsa kita yang ada di Bovendigul, Asmat dan juga MAPI, dan termasuk kita yang ada di pelosok Kabupaten Merauke ini, Pak. Silakan.
1: Para pendengar sekalian, kami, saya sebagai kepala dinas sebenarnya sangat berterima kasih dari dialog kita di pagi ini. Tetapi harapan kami kepada kita punya anak-anak muda, kita punya pekerja, kalau bisa jangan terpaku dengan untuk mau jadi PNS saja. Karena PNS ini tidak bisa langsung memenuhi daripada kebutuhan kita semua. Tetapi dengan pertumbuhan perusahaan, bertambahnya dunia kerja ini juga harus menjadi apa semangat supaya kita juga bisa bekerja di sisi lain selain daripada sebagai PNS atau apa CPNS yang biasa diinginkan oleh banyak pekerja. Tetapi di apa usaha-usaha lain juga bisa dikerjakan oleh apa kita punya anak-anak muda ini, sehingga keadaan ini tidak benar-benar membuat kita stagnan, kita terpaku bahwa hidup kita hanya untuk pegawai negeri, lain dari itu tidak gitu. Padahal di dunia kerja ini sangat luas sekali itu untuk memberi harapan kerja, harapan kehidupan pada kita masyarakat di Papua Selatan. Ini menjadi usaha dan kerja keras kita bersama, sehingga ke depan masyarakat

0: kewajiban-kewajiban, keselamatan-keselamatan para pekerja yang dilibatkan untuk perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Dan percaya pemerintah Provinsi Papua Selatan selalu memberikan perhatian penuh, perhatian maksimal secara bertahap untuk seluruh lapisan masyarakat yang ada di Papua Selatan di 4 kabupaten. Meskipun banyak tantangan, banyak kesulitan, tetapi percayalah pemerintah akan berupaya sebaik mungkin. Mungkin seperti itu ya Pak Lambert ya. Ya?
1: Baik.
0: Terima kasih untuk Bapak Ignatius Lambertus Patruan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan SDM Provinsi Papua Selatan. Maka berakhir juga program Suara Aspirasi Papua Selatan atau SAPAPSEL untuk edisi kali ini, dan ikuti terus program ini yang hadir setiap hari Kamis pagi hanya di Radio Republik Indonesia Merauke yang disiarkan di 4 kabupaten melalui RRI Bovendigul, Stasiun Relay Asmat, Stasiun Relay Kabupaten Mapi. Saya Frankie Wohel mewakili tim kerabat kerja menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita majukan bersama provinsi kita Papua Selatan. Sekali di udara tetap di udara dan sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti SAPAPSEL, Suara Aspirasi Papua Selatan, RRI Merauke.
3: Thank you.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di Audio Library.

www.rri.co.id. Enjoy your music.